0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya, sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu,
4: awalnya yang kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sedikit. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek, nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
15: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini sedikit. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
14: Ada para keluarga kami. Sampai
15: sekarang juga belum ada sih. Keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang ada tahu
14: nggak ada. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
15: dicarilah.
14: Keluarkan mana itu.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN.
16: Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
18: Economic integration and the community building process.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun yang menerima hadiah, tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
4: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singa Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 playlist.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Satu RRI Singaraja.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa kak. Pada negeri kami.

0: mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Ya, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Ya, faktanya klaim tersebut tidak benar ya, dilansir dari turnbackhost.id. Setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menko Perbaya Janji Tak Ada Kenaikan Tarif dan Pajak Baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non-prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
4: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali Dialog Interaktif Highbali Kenken hadir untuk Anda ya. Hari ini hari Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu ya, dan sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Pro 1 RRI Singaraja. Nah, pendengar, berbicara mengenai pangan lokal Buleleng ya. Nah, ternyata pangan lokal itu bukan sekadar warisan kuliner saja, namun juga memiliki potensi ekonomi yang besar ya, jika bisa diolah begitu menjadi produk yang menarik, kemudian bernilai tambah dan juga sesuai dengan selera masa kini ya, melalui kreativitas dan inovasi. Nah, lalu bagaimana cara mendorong pangan lokal itu agar semakin dikenal begitu ya, semakin diminati dan mampu memberi manfaat ekonomi khususnya untuk warga Buleleng? Kita akan simak selengkapnya ya perbincangan kita bersama narasumber kita, ada Ibu Lopastiniasih SDPMSI, analis ketahanan pangan ahli muda. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk kehadirannya ke studio Pro 1 ya, Ibu Pastini. Iya, baik Bu Pastini, kita akan membahas topik yaitu penguatan pangan lokal Buleleng melalui kreativitas dan inovasi ya. Dan nanti juga kami akan ajak Anda, undang Anda pendengar yang ingin mungkin sharing atau berbincang begitu ya, bertanya kepada narasumber kita seputar topik kita pagi hari ini, kami akan persilakan. Namun sebelumnya kita akan berbincang terlebih dahulu ya dengan narasumber kita pagi hari ini. Nah, berbicara terkait pangan lokal ya Ibu Pastini, ini kalau di Buleleng sendiri yang termasuk pangan lokal itu apa saja?
1: Oke, jadi mungkin sebelumnya pangan lokal itu apa sih gitu ya? Jadi pangan lokal itu adalah pangan yang diproduksi kemudian dikonsumsi sesuai dengan potensi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Nah, kalau kita di Buleleng sendiri, kalau ngomongin pangan lokal, banyak banget potensi pangan lokal di Kabupaten Buleleng. Kalau ngomongin potensi untuk sumber karbohidrat saja, selain padi kita punya sorghum, kita punya jagung, kemudian itu dari komoditas sereal ya. Kalau dari umbi-umbiannya jangan ditanya, itu banyak banget jenisnya. Ada talas, talasnya pun ada berbagai macam jenis. Ada talas Belitung, talas Pratama, banyak sekali jenis talas yang dikembangkan di Buleleng. Kemudian ada singkong, ada ubi jalar juga, beberapa petani yang menanam ubi jalar. Kalau dari segi buah untuk sumber karbohidrat juga banyak, ada pisang, ada labu, kemudian ada juga sukun ya. Kalau bulan-bulan ini, bulan-bulan musim sukun, pasti banyak sukun itu di pasar gitu. Kalau dari segi sumber protein sendiri udah banyak juga. Kita bentangan lautnya sangat luas, jadi sumber protein dari ikan itu sangat banyak gitu. Berbagai jenis ikan ada di wilayah kita di Buleleng. Kalau dari peternakan sendiri ada ayam, ada babi, kemudian ada sapi juga yang konsumsi sapi. Seperti itu. Dan kalau kacang-kacangan jangan tanya lagi, ada banyak sekali ya. Ada kacang komak, ada kacang undis, kacang tanah, kacang hijau, banyak sekali yang sudah dibudidaya oleh masyarakat kita di Buleleng dan juga dikonsumsi tentunya. Mungkin itu untuk gambaran pangan lokal.
0: Pangan lokal
1: kita banyak sekali jenisnya, kemudian dikreasikan menjadi kuliner aneka jenis itu juga oleh pelaku-pelaku kuliner kita juga sudah sangat kreatif seperti itu.
0: Baik, kemudian itu mungkin kalau yang spesifik begitu yang ada di Buleleng ya Bu ya. Lantas kenapa pangan lokal ini perlu diperkuat Bu?
1: Jadi kalau kita lihat dari hasil survei konsumsi masyarakat itu, kita masih sangat bergantung pada komoditas padi-padian, terutama beras gitu. Jadi sedangkan untuk konsumsi penunjang karbohidrat lain seperti umbi-umbian, kemudian sorghum, jagung itu masih sangat rendah. Nah, jadi kalau untuk mengatakan makan itu kan gak harus hanya kenyang aja, tapi sekarang sudah mulai bergerak ke bagaimana kualitas makan kita biar kita hidup sehat. Kalau kita hanya bergantung pada satu jenis komoditas, itu tentu gizinya tidak akan mencukupi untuk tubuh kita. Kalau kita bisa makan aneka ragam makanan, nah itu gizinya saling melengkapi seperti itu. Jadi kalau bisa sih geser konsumsinya biar nggak bergantung pada satu komoditas, terutamanya sih padi-padian, terutama beras seperti itu. Jadi kalau bisa kita gali potensinya ini untuk menggeser sedikit atau mendampingi sedikit untuk konsumsi beras itu sendiri.
0: Jadi
1: untuk mendukung penganekaragaman pangan ya lebih.
0: Iya. Bervariasi ya, menunya ya begitu ya. Apalagi nih ibu-ibu juga nih harus mulai mengenalkan makanan dari sejak dini ya ibu ya. Karena kalau seperti yang mungkin Bu Pastini bilang, yang taunya sumber makanan adalah beras. Sebenarnya banyak pilihan ya, karbohidrat hanya saja mungkin kita belum terbiasa itu Bu.
1: Betul, betul. Nah itu tantangannya.
0: Ya, lalu kalau dari kacamata Bu, ibu sendiri nih, mengapa sekarang masyarakat itu cenderung anak muda terutama ya lebih memilih makanan itu yang modern Bu dibandingkan dengan pangan-pangan lokal?
1: Oke. Sebenarnya kalau anak muda itu pengaruhnya adalah karena kita pengaruh globalisasi ya. Jadi orang anak-anak muda sering tuh ngelihat di media sosial, "Ih, makanan ini nih," gitu. "Wih, lagi trending nih, lagi viral nih, pengen nyoba," seperti itu. Jadi arus inilah yang masuk terlalu kencang sehingga menyebabkan perubahan pola konsumsi anak-anak kita. Dan anak-anak kita tuh lebih suka yang praktis, simple gitu, yang gak ribet. Kalau masak juga tinggal hasat-hasat selesai gitu ya. Jadi mulai ada pergeseran pola konsumsi kita lebih ke bagaimana yang simple, praktis. Tapi kalau dilihat dari potensi pangan lokal, bisa kok pangan lokal itu mengikuti tampilan modern dari anak-anak itu seperti itu. Jadi mungkin itu yang nanti kita perlu gali lagi seperti apa. Nah, kebetulan untuk proses penggalian ini kita juga melakukan kegiatan ya di dinas. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, mulai dari pembinaan kepada kelompok masyarakat, kemudian kebetulan nih bulan Agustus ini memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan bertepatan juga nanti mungkin ada Buleleng Festival, kita akan melaksanakan lomba. Nah, lombanya lomba kreasi pangan lokal. Itu ada kategori kuliner lokal dan kudapan pangan lokal. Nah, ini kita juga melibatkan masyarakat umum dan anak-anak SMA-SMK yang memiliki potensi ya, potensi untuk mengikuti seperti apa keinginan sebenarnya konsumsi dari genre mereka di usia-usia mereka itu seperti apa inginnya konsumsinya dengan memasukkan pangan lokal itu tentunya.
0: Jadi kalau bisa dibilang latar belakang lomba ini adalah ingin memperkenalkan atau membuat orang lain lebih kreatif lagi terhadap pangan lokal ya Bu ya?
1: Seperti itu. Jadi pengen, ayo dong, ada apa nih, pangan lokal bisa dibuat apa nih gitu. Kalau hanya dari kita, dari dinas yang bergerak, tentu tidak bisa masif kepada masyarakat, tidak bisa semua masyarakat kita bisa jangkau. Tapi kalau misalnya dengan melibatkan masyarakat umum, anak-anak SMK, SMA, itu pasti akan lebih tertantang ya. Ternyata kita punya potensi ini loh, dijadikan apa ya yang cocok dengan pasar kita gitu. Anak-anak muda sekarang seperti apa?
0: Oke, jadi bisa ditangkap mungkin ya kalau dari sisi rasa, mungkin kualitas pangan lokal sebenarnya tidak kalah tidak kalah jauh ya Bu ya dengan makanan-makanan modern yang viral sekarang ya. Hanya mungkin itu tadi mungkin tampilannya, bagaimana pengolahannya itu perlu divariasikan atau dikembangkan ya, luar biasa. Nah, selain sebagai bahan konsumsi ini, bagaimana pangan lokal itu bisa menjadi sumber penghasilan kalau menurut Ibu Pastini?
1: Kalau melihat dari pangan lokal, kebetulannya kita tahun ini kita difokuskan hilirisasi produk pangan lokal pendamping beras gitu. Ada seperti saya sebutkan tadi, ada dari serealia itu ada sorghum dan jagung, kemudian dari umbi-umbian ada talas, ada singkong dan juga ubi jalar, kemudian dari buah ada pisang, labu dan sukun. Itu kita kemarin coba ajarkan kepada kelompok masyarakat bagaimana mengolah pangan lokal ini menjadi suatu produk, baik itu intermediate atau siap saji, yang memiliki nilai ekonomi. Contoh saja nih misalnya talas, talas kan ada banyak ya, ada talas Blitung, kemudian atau lebih dikenal talas lokal. Itu gampang banget tumbuhnya, mungkin nggak ditanam pun dia bisa tiba-tiba ada gitu di telajakan sawah, di telajakan kebun gitu. Ada talas Pratama, talas Gongseng, talas Sutra. Nah, talas Pratama, talas Gongseng, talas Pratama itu udah punya nilai ekonomi sendiri. Jadi nilai jualnya cukup tinggi. Bandingkan dengan talas lokal, talas Belitung yang harga jualnya mungkin 5.000, 6.000 gitu di pasar ya. Tapi kalau kita bisa olah itu menjadi tepung, kemarin kita juga ajarkan beberapa kelompok untuk mengolah jadi tepung, kita bisa jual di harga Rp55.000 per kilo tepungnya. Nah, untuk 1 kilo tepung kita butuh sekitar 10 kilo. Jadi ada perbandingan 5 kilo maksud saya, 5 kilo talas segar jadi 1 kilo tepung. Jadi ada perubahan nilai jual di situ, yang awalnya kita jual harga ubinya 5.000 per kilo, kemudian di 5 kilo itu cuma 25.000, tapi ketika kita olah jadi tepung ternyata bisa jadi 55.000. Jadi di situ itu baru jadi tepung, belum jadi produk-produk lainnya ya. Jadi kita kemarin juga ajarkan beberapa kelompok masyarakat itu melakukan pengolahan tersebut. Tapi kalau memang dibandingkan dengan nilai ekonomi dari terigu itu memang masih jauh. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian potensi kita yang kita miliki, kalau terigu kan kita bergantung dari luar ya, dari impor. Kalau misalnya ada hambatan masuk ke wilayah kita, kita bingung gitu. Tapi kalau kita punya pangan lokal ini, terus kayak talas gitu, singkong, kita produksi sendiri, kan tidak kelimpungan untuk sebagai bahan baku. Kalau dari segi ekonomis ini saya pikir itu sangat potensial ya. Sebenarnya pasarnya ada beberapa memang pasar khusus gitu, yang terutama masyarakat-masyarakat yang pengen, saya mau gluten free ya, ya kayak gitu ya. Sekarang kan ada ya tagline gluten free gitu, nggak mau pakai gluten. Nah kalau gluten itu kan sebenarnya ada di protein terigu ya. Nah kalau pangan lokal kita dijadikan tepung, tepung talas, tepung mocha atau modified cassava dari singkong, itu kan gluten free, jadi itu sudah punya pasar sendiri sebenarnya. Udah ada yang pengen beli gitu. Kita pameran kemarin, bu saya mau beli, bu mau saya mau beli. Ternyata perminat dari masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal juga cukup tinggi. Tapi kendalanya masyarakat kita, apa namanya, petani-petani kita masih enggan gitu. Ya kalau ada jual yang karena beli, dia tidak terhubung antara si pasar dengan si petani yang melakukan. Nah ini yang kita coba jembatani.
0: Belum tahu pangsa pasarnya di mana begitu ya. Padahal sekarang ya tren untuk hidup atau lebih sehat begitu ya, sudah mulai sadar nih masyarakat. Nah itu kan sekarang udah mulai digalakkan begitu bu ya, untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal. Nah apa nih kira-kira yang mungkin terjadi ketika generasi muda ini tidak mau atau mengembangkan pangan lokal nih, kira-kira nanti keberadaan pangan lokal seperti apa?
1: Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya tidak ada yang nanam, apa yang kita olahkan seperti itu ya. Jadi kita juga sebenarnya cukup khawatir gitu kalau misalnya generasi kita nggak ada yang mau terjun ke pertanian gitu. Tapi ini kita juga dari dinas sendiri, dari dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan juga melakukan berbagai inovasi untuk menumbuhkan jiwa petani gitu dari anak-anak, mulai dari kita open house untuk bisa budidaya di kantor atau di integrated farm gitu, biar anak-anak tahu bahwa potensi pertanian itu sangat luar biasa. Kita bayangkan aja, tidak ada yang punya ilmu penggandaan selain pertanian loh. Misalnya kalau kita taruh biji cabai di tanah, kita rawat, ternyata bisa menghasilkan banyak sekali buah cabai. Itu ilmu penggandaan hanya ada di pertanian kalau kita lihat ya. Jadi kalau misalnya kita tanam satu benih, ternyata bisa menghasilkan banyak buah seperti itu. Nah itu sebenarnya potensi sekali untuk pengembangan pertanian ini. Jadi mungkin anak-anak muda yang perlu dicekoki bahwa sebenarnya bertani itu menguntungkan loh gitu. Yang itu yang perlu, dan bertani juga nggak harus selalu kotor. Ada sekali, banyak sekali sekarang inovasi-inovasi pertanian untuk menghasilkan produk tanpa harus kita bekerja banyak di tanah seperti itu.
0: Nah ini dia mungkin mindset anak-anak muda ya, generasi muda ini harus dirubah. Ini PR besar juga karena sudah tertanam begitu kan, kalau petani kerjanya ya di sawah, ya, mencangkul, membajak, ya kotor seperti itu. Ya baik, sangat menarik ya pendengar. Nanti kita akan berbincang kembali bersama narasumber kita, Ibu Pastini ya. Dan juga nanti Anda silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami akan buka line telepon kami ya. Tetaplah bersama kami, Persatu Radio Singada aja.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: sudah banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua.
1: Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi ke Dialog Interaktif High Bali Kenken ya, bersama Ibu Lopastiniasi STP MSI, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda ya. Untuk Anda yang baru saja mungkin bergabung bersama kami, topi yang kita bahas adalah penguatan pangan lokal Buleleng melalui kreativitas dan inovasi ya. Tadi juga sudah sempat dijelaskan begitu jenis-jenis pangan pangan lokal asli Buleleng, kemudian cara-cara begitu ya untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi dari pangan lokal Buleleng ya. Kalau sejauh ini Bu Pastini melihat yang sebenarnya paling banyak menjadi kendala pangan lokal itu bisa bersaing dengan yang kekinian itu, makanan-makanan yang saat ini masuk ya. Kita kan tidak bisa menolak begitu adanya makanan kekinian yang masuk. Ini seperti apa tantangan yang paling besar yang dihadapi?
4: Kalau tantangan sendiri sebenarnya kan keterbatasan pengetahuan dari masyarakat untuk mengolah pangan lokal itu sendiri. Sebenarnya kan pangan lokal bisa saja diolah sampai menjadi bentuk kekinian seperti sekarang itu, dengan memperhatikan nilai gizinya tentu seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana membangun pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Sebenarnya misalnya punya talas di kebun nih, buat apa ya gitu. Ternyata bisa loh, misalnya bikin lasagna dari talas, tapi gak kepikiran kan. Sampai sana taunya talas goreng atau talas kukus gitu aja, dipakein urap kelapa udah selesai. Kan makanan tradisional kita seperti itu. Nyatanya kalau pangan lokal itu sebenarnya ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam jenis. Mau dalam bentuk puding, mau dalam bentuk jajanan-jajanan kekinian, cake sekarang banyak sekali kan, cake-cake bisa dibuat dari pangan lokal itu sendiri sebenarnya. Bahkan kemarin kita buat bakso dari talas. Jadi sebenarnya bisa gitu digali potensi-potensi itu. Yang terbatas itu hanya kemampuan kami menjangkau semua masyarakat ya. Kebetulan kita juga di dinas buat modul ya Bu ya, nanti yang untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang memang ingin gitu melakukan pengolahan. Kita sudah buatkan, siapkan modulnya, yang jadi baru modul talas, karena kemarin kita baru garap talas di bulan April sampai dengan Mei kemarin. Jadi yang baru jadi modulnya talas gitu. Jadi kalau sebenarnya masyarakat pengen melakukan pengolahan, ayo bisa kok hubungin dinas kami, kita sangat siap untuk turun ke lapangan. Kalau misalnya narasumbernya terbatas dari kami, kami akan gandeng dari instansi lain, misalnya seperti akademisi dari universitas yang ada di Buleleng seperti itu juga punya potensi untuk melakukan pengolahan pangan lokal seperti itu.
3: Karena kadang juga seperti yang sudah sempat disampaikan, ketika sudah menanam begitu ya, dan panennya melimpah nih, kadang sulit mau dibawa kemana, mau diapain ya. Nah kalau dari dinas sendiri, apakah sudah ada pendampingan begitu, sudah mulaikah dilakukan?
4: Kalau pendampingan kita sudah lakukan, jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan oleh dinas kami, mulai dari pendampingan sampai pemberian bangsal pasca panen. Kelompok-kelompok tertentu yang aktif melakukan pengolahan terutama. Nah kalau di hilirisasi saat ini kita juga sudah melibatkan banyak sekali, mungkin ada 12 kelompok masyarakat yang kita ajak untuk melakukan pengolahan pangan lokal ini. Mulai dari talas, kemudian ada jagung, kemarin kita ajak juga buat jagung. Jagung enaknya dibuat apa aja ya. Jadi makanan kekinian yang sebenarnya sangat simple masaknya, misalnya corn rib, orang masyarakat yang apa itu Bu gitu, tiba-tiba apa ya kulit? Ternyata hanya jagung kemudian digoreng, dibumbui, selesai. Makanan kekinian anak-anak seperti itu. Jadi yang di kafe-kafe dia lihat sebenarnya jagung gitu, tapi kalau ke rumah nggak mau makan jagung gitu ya. Jadi itu yang perlu kita mulai pendekatan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan pengolahan-pengolahan seperti itu. Dan ide-ide itu sangat banyak, apalagi dengan terbukanya arus informasi melalui media sosial, itu sangat banyak potensi yang bisa kita cari. Mau cari apa sekarang kan gampang sekali,
3: gampang.
4: Ya, mungkin yang ragu-ragu mungkin ini benar nggak ya prosesnya. Nah, boleh hubungi kami nanti untuk proses pengolahan kita upayakan untuk mendampingi setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami.
3: Nah, terkait dengan bahan baku, kalau melihat UMKM di Blayong juga sekarang sudah mulai berkembang pesat ya, dan banyak juga yang sudah mulai memanfaatkan pangan lokal ya Bu ya. Nah, kalau dari ketersediaan bahan baku, kalau melihat Ibu pasti ini melihatnya saat ini masih mampu nggak kita untuk menyediakan itu?
4: Kalau dari segi bahan baku, kita lihat mulai banyak yang menanam. Cuma kadang kemarin kayak sorghum gitu ya misalnya. Sorghum kemarin kita juga masih menanam, tapi kemudian ketika banyak bahan baku tersedia, ternyata masih keterbatas nih pengetahuannya. Jadi pengambilan bahan baku masih sedikit gitu. Akhirnya petani bentar dulu deh nanamnya karena masih belum laku nih dijual, ganti ke jagung atau ke padi lagi gitu. Tapi sekarang justru kita kekurangan nih, gimana nih? Akhirnya mulai lagi petani mulai tanam karena sudah mulai masyarakat sudah mulai melakukan pengolahan secara masif, pos-pos untuk di mana nih yang sentra ngolah sorghum gitu, sudah ada sentra ngolah singkong sudah ada. Jadi mulai masif lagi di budidaya. Kita harapannya sih jangan sampai hilang ya warisan kita, banyak sekali bahan-bahan pangan lokal kita, apalagi sorghum itu cikal bakal kabupaten kita, itu jangan sampai lah kita
3: ciri khas kita
4: gitu ya, nanti anak-anak kita nggak tahu buleleng itu sebenarnya dari mana gitu ya, biar tetap di budidaya. Kita juga sudah melakukan pendampingan kepada petani-petani untuk melakukan budidaya agar memaksimalkan pemanfaatan lahan yang dimiliki seperti itu.
3: Nah, mungkin kalau terkait harga, apakah itu juga mempengaruhi ini pengolahan begitu? Kalau dibandingkan ya dengan bahan yang lain, nilai jualnya juga pasti beda ya Ibu. Nah, betul. Gimana itu mempengaruhi juga nggak Bu?
4: Itu sedikit trigger sebenarnya kami ya. Jadi memang kalau ngomongin pangan lokal ketika diolah jadi tepung atau jadi pangan tertentu, itu kita masih kalah saing di segi harga karena bombardir dari penggunaan terigu gitu. Tepung terigu dibandingin dengan tepung kita bisa harga terigu bisa seperempatnya gitu. Tapi kalau lihat dari segi kesehatan, kemudian pengembangan ekonomi lokal, tentu produk kita lebih unggul gitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi dong yang menggunakan pangan kita? Kalau sangat tergantung pada terigu, gimana ya, terigu datangnya dari luar, kemudian kandungan nutrisinya juga kita perlu sandingkan dengan pangan lokal kita, dia masih banyak sekali yang alergi misalnya dengan protein terigu. Nah, ayolah kita pakai pangan lokal kita untuk
3: dicoba gitu ya.
4: Betul.
3: Oke, sudah ada yang masuk ya Bu, pasti ini kita sapa ya. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Tri.
3: Iya, Bunda Budi. Om Sosiastu, silakan Bunda Budi.
5: Aduh, asik sekali dengar ya. Sampai Bunda berhenti nih masak dulu.
3: Masa.
5: Jadi dengar ibu narasumber dan Mbak Tris ya. Pangan lokal. Yang juga kebetulan suka dengan rasa-rasa tradisional itu. Kalau saya punya ini kelapa itu pas buat minyak, jadi tengklengisnya itu saya pakai sendiri konsumsi, dikasih sayur dan gerangnya itu Mbak. Terus kalau punya ketela pohon, dipakai itu di samping pakai kolak, pakai keripik itu. Jadi yang berusaha konsumsi untuk diri sendiri dulu saja, karena ini terbatas ya. Nah, kalau talas itu kebetulan saya ada kebunnya ini, nah sekarang musim kering agak ini dia, agak tidak tumbuh, jadi nanti musim penghujan pasti tumbuh lagi. Jadi dicabut-cabut itu anak-anaknya kita kukus ya. Dipakai itu Mbak Tris, kroket itu Mbak Tris.
3: Oh iya,

0: Mang De, kita diberi keterampilan lagi, Bu Nge. Terima kasih Mbak Tri,
1: Terima kasih Rahayu. Terima kasih Bu Bunda Budi ya, di Tamblang, olahan dari kelapa begitu ya Bu Pas ya. Kita sapa lagi ya Bu ya, nanti kita sekalian kita ini ya rangkum ya. Halo, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana.
2: Selamat pagi Mbak Tri,
1: selamat pagi, silakan Pak Nyoman.
2: Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu Narasumber, Ibu Nostini.
1: Iya.
2: Terima kasih Ibu telah hadir di sini Raja, berinteraksi dengan masyarakat terkait dengan topik yaitu penguatan pangan lokal. Tadi sudah banyak dijelaskan, disampaikan di mana kami lihat potensi pangan lokal di Buleleng sangat-sangat luar biasa sekali. Ini tinggal mengembangkan dan juga mengolah bagaimana makanan bisa mendapatkan makanan yang dari olahan pangan Buleleng ini. Dan tentunya kami lihat masyarakat terutama adik-adik kaum muda masih banyak tertarik pada pangan lokal, yaitu pangan modern. Tentunya kami selaku orang tua lebih cenderung minat dengan makanan lokal, di mana dari segi kesehatan, dari segi gizi tidak kalah pentingnya. Tentunya bagaimana cara kita, terutama juga UMKM, terus kami lihat mengolah pangan lokal. Pangan lokal ini tentunya itu yang kami harapkan untuk masyarakat. Di sini kami ada pertanyaan para ibu, bagaimana cara upaya kita untuk menggeser kaum muda kita untuk merubah mengkonsumsi itu lebih sedikit lah konsumsi makanan modern dan juga dari luar. Tentunya kami lihat bahwa makanan modern itu banyak campuran kimia akan pengaruhi kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan penguatan bahan lokal ini, ekonomi Buleleng akan lebih tumbuh dan lebih bergeliat sehingga mendapat kesejahteraan para petani kita. Sekian dan terima kasih perlebihnya.
1: Terima kasih kembali Pak Nyoman Sudarsana ya di Bakti Seragi sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung kembali, kami masih buka ya sebelum nanti ditanggapi begitu oleh narasumber kita, ada Ibu Pastini ya. Baik, lanjut ada lagi. Baik, kami masih nantikan ya. Oke, sambil ini kita bahas ya Ibu ya, kita tanggapi begitu, silakan Ibu Pas.
3: Baik, yang pertama dari Bunda Budi ya, dari Tamblang, terkait dengan Ibu sudah mengupayakan melakukan pengolahan, bahkan mengolah juga hasil potensinya di kebun. Ibu sudah secara tidak langsung melakukan penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga ya Ibu. Saya sangat mengapresiasi Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi melakukan budidaya, kemudian melakukan pengolahan dan dimanfaatkan sendiri. Secara ekonomi mungkin tidak terlihat, tapi kalau misalnya kita urai itu, Ibu tidak beli minyak goreng, Ibu tidak beli talas, kemudian bahkan sampai dibawa ke arisan gitu ya Bu ya. Jadi secara ekonomi sebenarnya itu sudah sangat mendukung gitu, tapi karena tidak terlihat membeli, jadi tidak terhitung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengurai semua yang kita lakukan di rumah tangga, kemudian dari menanam, kemudian memanen, dan hasilnya kita bisa bagikan kepada keluarga atau kolega, itu sangat luar biasa potensi ekonominya. Untuk permintaan pendampingan kepada PKK, kami siap Bu. Jadi sebenarnya kita juga melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat, tidak terlepas dari kelompok wanita tani atau kelompok PKK. Kami sangat siap untuk melakukan pendampingan, tapi karena keterbatasan kami, personil kami juga dalam satu bulan mungkin bisa mendampingi 2-4 maksimal kelompok. Jadi kalau misalnya ini
1: bergiliran
3: nanti mungkin
1: dijadwalkan
3: ya, betul. Kalau di Tamblang mau ada potensi, kita juga sangat welcome kalau misalnya

0: kita bisa berkunjung ke Tamblang mengolah apa gitu. Mm-hmm. Di Tamblang ya, Tamblang potensinya sangat luar biasa, bahkan kita di Tamblang ada bank sampah siap panen juga untuk durian dan mangga. Jadi sangat luar biasa potensi pertanian kita sebenarnya di Buleleng seperti itu.
1: Oke.
0: Ya, jadi mungkin bisa berkolaborasi ya Bu Budi ya. Nanti kalau misalnya butuh pendampingan dari PKK kan boleh dong bersurat ke dinas kami, jadi prioritas untuk didampingi lebih dulu.
1: Oke. Oke, sebelum ditanggapi dari Pak Sudar sana, kita sapa dulu nih ya pendengar ya. Halo, selamat pagi Bu Ari, silakan Bu Ari.
2: Halo, selamat pagi Mbak Tri. Selamat pagi Ibu. Saya ikut sharing aja masalah ketahanan pangan. Saya sebagai pedagang ya Bu ya. Saya setiap hari bingung juga mengolah ketela gitu pakai apa gitu. Hampir tiap hari saya buat. Kalau bisa di Bulpes kalau ada saya mau ikut gitu. Apa tuh pelatihannya? Ada apa di PES itu? Itu aja Mbak.
1: Terima kasih Bu Ari ya. Ya, mungkin ingin mencoba yang baru biar nggak bosan aja dagangannya itu aja Ibu Ari ya. Oke, terima kasih Bu Ari sudah bergabung. Mungkin langsung saja kita tanggapi ya Bu Pas, karena waktu kita juga terbatas begitu. Silakan dari Pak Sudar sana mungkin tadi pertanyaannya.
0: Bagaimana menggeser? Pola konsumsi anak-anak. Sebenarnya tidak perlu dibenturkan Pak. Jadi yang tua sukanya olahan tradisional, yang muda sukanya modern. Tidak usah dibenturkan, tapi diubah bahan bakunya. Yang modern yang bahan bakunya tetap pangan lokal, yang tradisional orang tua tetap bahan bakunya pangan lokal gitu. Karena kita juga ngomongin pangan tradisional misalnya kayak sumping gitu ya, sumping aja minimal gitu, kita masih pakai tepung beras gitu misalnya. Kita ubah jadi tepung talas gitu misalnya kan bisa. Yang perlu kita lakukan adalah mengkreasikannya ini, menyesuaikan pangan lokal kita ini bisa dibuat jadi apa gitu. Jadi jangan dibenturkan, "Wih, kamu harusnya makan urap singkong lo gitu, gitu misalnya." Anaknya nggak suka, nggak bisa gitu, dia sukanya kasava keju gitu, tapi sebenarnya sama-sama singkong gitu
1: ya. Beda nama ya,
0: beda nama, mereka namanya udah modern. Tapi sebenarnya isinya pangan lokal juga bisa seperti itu. Jadi nggak usah dibenturkan, tapi ajak mereka, kenalkan mereka, ini pangan lokal, kita bisa olah jadi apa yang kamu mau makan gitu. Jadi kalau bahannya awalnya dari terigu, boleh kok diganti dengan pangan lokal kita yang ada di kita, apa ada talas, ada singkong, ada sorghum, ada jagung gitu ya.
1: Kayak sekarang mungkin kalau dulu ya taunya urap jago, kalau sekarang jasuke ya. Iya, bisa kan, anak-anak udah pada suka.
0: Iya betul, sama-sama jagung.
1: Seperti
0: tapi
1: itu mungkin contohnya.
0: Beda tampilan, beda nama gitu sebenarnya. Mereka sebenarnya sudah kalau disajikan mau kok mereka makan, cuma di versi mereka saja.
1: Iya benar. Oke, dari Bu Ari ini kira-kira ada nggak itu mau juga pelatihan gitu nih untuk pedagang gitu ya?
0: Oke sih ya Bu Ari. Jadi kalau untuk pendampingan UMKM kami ada kegiatan pendampingan UMKM, terutama yang memang mau melakukan pengolahan pangan lokal. Jadi kalau misalnya Ibu Ari tertarik boleh. Dan kebetulan nih Bu Ari di Bulfest nanti kita ada lomba kreasi pangan lokal, nanti bisa berkunjung saat lomba, atau Ibu ingin mendaftar, karena kebetulan pendaftaran masih dibuka nih sampai tanggal 10 Agustus. Senin ya. Dua kategori, itu kategori kuliner lokal dan kudapan pangan lokal. Tapi untuk kudapan kita bukannya untuk anak SMA SMK.
1: Itu mungkin bisa dibahas untuk yang umum itu pengolahan
0: sedang lokal jukutunis ya, dipadukan dengan kepangan karbohidrat lain berupa sukun. Karena kebetulan sukun lagi panen raya nih, maksudnya dari musim masuk musim panen ya. Jadi kita fokus ke sukun untuk bahan pendamping karbohidratnya.
1: Iya, ini sudah ngelepet sama jukutunis juga ini. Pangan kita ya terkenal ya.
0: Potensi banget. Jangan sampai di luar itu ada yang jual sedang lepet jukutunis, tapi potensinya sebenarnya di kita gitu.
1: Nah, iya. Oke. Terus juga sukun untuk anak SMA ya, Bu ya. Oke. Nah, ini sampai tanggal 10
0: masih
1: ini
0: buka pendaftaran.
1: 2 hari lagi ini ya, siapa tahu yang mau suka masak ya. Berkreasi
0: dengan kami di lomba, silakan flyernya bisa diakses di media sosial kami, di situ informasinya juga sudah.
1: Lombanya tanggal berapa Ibu?
0: Tanggal 20 Agustus dalam rangkaian Buleleng Festival.
1: Itu bisa ditonton umum.
0: bisa, cuma tidak mengganggu masuk ke dalam
1: lombanya. Iya, tidak mengganggu jalannya lomba ya. Betul, betul. Nah, tentunya ini pertama kali ya untuk sukun dan
0: Untuk sukun sebetulnya di tahun 2020 pernah kita lakukan lomba kreasi kudapan melibatkan PKK dan saat itu digandengkan dengan festival rujak. Jadi menggali potensi buah-buahan karena waktu itu kan potensi konsumsi buah-buahannya masih sangat rendah. Nah, kalau sekarang konsumsi buah-buahan sudah cukup tinggi, tapi yang rendah itu adalah kacang-kacangan dan pangan karbohidrat lainnya pengganti beras gitu. Jadi itu yang kita
1: genjot ya, sekarang
0: menyesuaikan nih kebutuhannya apa nih yang belum dikonsumsi masyarakat
1: di daerah begitu ya. Oke, menarik sekali. Yang mau nonton boleh ya nanti di Bullfest nanti ya tanggal 18 ya
0: sampai 20
1: untuk lombanya ya. Bullfestnya nanti tanggal 18 sampai 23. Menarik sekali. Nah, sebelum kita tutup Ibu, kita mau minta closing statement dulu deh terkait topik kita pagi hari ini. Nge, silakan.
0: Kalau bukan kita yang makan pangan lokal kita, siapa lagi? Jadi kalau mau tetap jaya pangan lokal kita, mulai dengan menanam kemudian mengkonsumsinya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Lopastinia, CST PMSI ya, analisis ketahanan pangan ahli muda. Iya, sudah hadir sama kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita bersama-sama itu ya Bu ya, melestarikan pangan lokal kita dengan cara lebih kreatif lagi, inovatif lagi dalam mengolahnya begitu ya. Baik, sekian Dialog Interaktif Highball Kenken pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Ratu Dedani, para pamiarse siaran RRI Singaraja. Ringgala mangkin titiang angge widi sabe Kabupaten Buleleng sampun saya ge jage lanturang titiang pengwacanan-pengwacanan sanaya turang kicari yang acari puniki punike Taman Widi Sabe RRI Singaraja. Mali jebos pinirihin jaga wacan pustaka suci Bagawad Gita adiaya 4 seluka kaping 6. Mali jebos lanturang antuk pengwacanan kekawin Sute Soma sampun megentos wirama pesalin kaping 5 wirat jagat nate. Iring sejerung wacan sejerung miar sayang pengwacanan pustaka suci puniki ngiring aturang baki dumun majang ring desang yang jicara swati nggih durus. Om awi kenamastu namo sida. Om Saraswati gumelar yenama suah. Ini unas ring ibu Madi Widiyati pun kesaning wacen seluk ring padarte aris bapak ketetike tunas ya ticang negesin durus.
1: Om awi genamastu namo sidam.

diri ke raris ide peranda agung mahosadi pina ke bagawan tering puri astina sani peratnyan raris pun ke ide ngamadalang pengendike.

gocap punike padut sana piluwir sani ke aturang oleh dane patih duaning ngawinang kelintang-lintang subagieuh.

0: Pasti kepisan punika pekayunan ni jaga pakah pukukuh rauh ring jagat nirwana. Ini semua orang titiang riba Pak Putung Rah Switcher ya. Wau wirama basan tetilaka ris ketimbal mangkin ide peranda okay. Dan yang mau sadir ris mangkin ngendike ngemedalang piteket-piteket bermatutang napi luir sani ke aturang oleh Dani Patih Jayendra okay. Lanturang para pamiarse kantun wirama basan tetilaka nasing Bapak ketertika pun kesan dengan wajan ni. Haris Ibu Made Widiyati tenang kesan dengan kesin durisang.
1: Ini suksemu renggalah kapai jaring sekian di dia. Om Aung Namastu Namo Sinaka.

0: piye?
1: Inggih. Punika bawa sangi ratu patapane sunia wantah wenten ring alas gununge.

dan uning ring kotaman suni sane kasepiang anduk jatmane.

0: kapolosan kemaon yen sampun ngeragayang ide betare.
1: Inggih sing semua terang di tiang ring bapa ketertika sani wawung wacen wirama basante tilake ibu Madi Widiyati pun kesani negesin wawungi para pamiarse niki de dang yang maho sadi bagawan tering astina raris mapi tekat pun kering ide sang sesuma ngan ini ide sang sesuma sani mepekarse jaga lunga ke tengah alas nih ke gunung Himalaya, Gunung Mahameru, ageng larang tapa kita. Niki ide dang yang maho sadi punika memperbaiki nih. Pemikiran-pemikiran di sang sesuma nganinin bahwa hanya orang-orang yang melaksanakan ngelarang kegelaran Samnyasa Yoga nih sekadiring bagawan kita hanya nikilah yang bisa mencapai kelepasan kenten mungkin pendapat sang sesuma karena orang-orang yang masih tinggal di rumah-rumah ataupun dalam kondisi hidup berumah tangga tidak mungkin akan bisa mencapai kelepasan karena masih terganggu oleh anak istri dan keberadaan-keberadaan duniawi niki kenten niki pendapat sesuma. Nah daris begawan mau sadi niki dan yang mau sadi mengajarkan sekadi ajaran-ajaran begawan kita niki pun ke karma Samnyasa Yoga nih. Belum tentu nih orang-orang yang meninggalkan sodarmo, meninggalkan rumah tangganya kemudian pergi ke hutan bisa mencapai kelepasan nih, kalau di dalam hatinya masih sibuk nih memikirkan keindahan-keindahan kesenangan-kesenangan duniawi nika. Jadi belum tentu kiraji sunia tetemah nika meru tulia di sini pun di Purian bisa juga menjadi sepi suung sama persis seperti di Gunung Mahameru kentan pendapat ide ring sunia nagara ring genahi sana sepi ring nagara ring Purian padan yang ma mukti papa nih. Nih, walaupun di tempat suci ya tempat suang-suung sepi di Himalaya ataupun di Purian sama-sama ya, patah jaga mumpunin kenerakan dalar yang tan uruhing para mesunia sinun yang ingwang yang kalau tenuning punike yang disebut benar-benar suung benar-benar sepi yang dianggap dikatakan sepi kentan gih. Kenten para pamiarse hari sang sipte teki wus ningwang ijang nararie tanwang mawal kali jugi ke pinani tengrat buye jana kisah ningangen penganggi kulit kayu kemudian pergi ke hutan nyusup ring alas yang disebut dengan pinandite pandite peradnyan dijagati tan mandi rupa bukan je orang yang mandi ni ke arah megundul ge. Rupa tuwitan si malingga muda taletan sema perucut. Jadi kalau Buddha ni ke paksa Buddha ni ke panditanya ke menggundul. Kewatan kalau yang siwa paksa siwa ni ke memperucut. Kewatan hasilnya niki. Jadi buya ni ke nge. Wahya atma toi wahya atma nge. Peragayan jaba nge. Tiang nak jaba nge. Jadi orang-orang jaba tern taler pun ni ke toi tek Tui kete yang mamurti sangyang. Jadi orang-orang jabu pun akan bisa mencapai kelepasan kalau dia sudah bisa selalu memikirkan gitu, beliau gitu, Iswara ataupun Buddha gitu, gitu. Para pamirsa jaga lanturang makin nuna sering ibu kade Asri Dewi pun kesane ngwacen aris tenasin di tiang bapak ketika malih sana negesin diri sana.

0: Nen, ngupon nin sedaging sane wenten sajeroning sinyang.
1: Inggih, sek semua turang titiang Ibu Kade Asri Dewi pun kesaning wacen wirame basante ris Bapak ketika usan ngesin kantun punika pitekat ide megawan mau sadi lanturang mangking kantun wirame basante Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacen inggih titiang sampun sane ngesin inggih terus.
2: Inggih, sukseme antuk galah

garis uncaran-uncaran mantra nyani riantuk aduhan rerengihan anak istri ritat kali ketancep antuk panas semare sani mau pas

Iri ke raris ide Dewa Agung Putra Sute Soma pangalap kasor pernamia perayat nepisan raris matur.

Sake wanten unduke punike indike punike wantah preside kemargiang oleh sang pradnyan nabdabang pekayunan ring sajeroning nguningin sani mawi sise sani tan preside kepekayun dikiring jagati yeah. Inggih siksemua turang titiang ring Ibu Madi Widiyati punika inggih sane ngwacen wirama basan de puniki niki laris penyawis di sang sesume uning titiang ring dije punika dados anggen genah ngelarang yoga ngelarang samadhi utawi ngerarah ngulati kelepasan sakewanten syaratnya nih punika wantah sing sembarang orang yang kan sane preside kadiasa punika ngenten wantah anak sani sampun peradnyan pekayunan nyani nguningin sani acintil sani tan presiden untuk ngemanahin sani mawisi sering jagati wau nike presiden ring Semarang tempat melaksanang yoga nike pendapat setelah terang pada pamiarse kantor wiramu bahasan kecilake unas ring bapak putung rahsuici sani ngwacen dari mauli ring bapak ketika itu nasi dicana kesini rizki.

0: Saking puri punika patut saratan dahat mau tamu punika.
1: Inggih suksemu aturang didiang ring Bapak Pudung Raswici punika saning wacen wiramu basan tetilake haris Bapak ketika saning negesin iki majanten wenten pembinaan pendapat nih ing sesumu miwah dangyang mau sadi ini dedang yang mau sadi di rumah pun di purian pun bisa kenten yang sampun ngemamurti hiang yang sampun ngeregap pun dia selalu mengingat beliau Tuhan kenten patut sekadiring Arjuna Wahe wiar tekang japa mantra yang kasalimur dening rajah muang tamah tidak ada gunanya mantra puja nih ke yang kantun kelimur untuk kecaruban untuk Raja Tamah. Tetapi walaupun masih kelimur kecaruban untuk Raja Tamah karena tidak bisa dihindari nging tetapi kenten yang langgeng ikang siwa semerti serede datang batari rie. Kalau setiap saat selalu ingat kepada siwa maka siwa sendiri yang akan datang. Ini ke pendapat saking Nabi Wastani dan yang mau sadi mirip dengan ajaran-ajaran Bhagavad Gita gitu. Di rumah pun bisa sebagai seorang pekerja rumah tangga pun masih bisa kalau selalu ingat kepada Krishna yang kata ini Bhagavad Gita ingat kepada Tuhan. Nah tetapi kalau ajaran-ajaran Buddha terutama Sutta Soma Niki beliau tidak memahami itu selalu menginginkan ataupun memahami bahwa hanya pikiran yang bisa hanya dengan usaha sendiri bisa untuk upaya-upaya mengendalikan pikiran gitu. Tapi kalau ajaran-ajaran Kadiwau ini hanya berkah Tuhan lah yang akan bisa kita bisa mencapai beliau gitu. Kalau ajaran dari Buddha niki wau sudah semua hanya upaya sendirilah yang akan bisa mencapai beliau gitu. Nggih. Kinten perbedaan pendapatnya. Lanturang para pamirsa tunas ibu Kade Asri Dewi Saning Wacen, Ibu Madi Widiyati tunas negesin dulu sang. Gitu.

0: Rauheng para wadwe prajurite sane ngiringang ide sami luhing warni.
1: Inggih seksama aturang didiang di buka de Asri Dewi wau sampun wacen wiramu basan tecilake Ibu Madi Widiyati sane di kesian inggih. Ya diasun kadia sapunike kukuh pekayunan di desa ngestu sumut dan kayun ngadeg ratu sangetan kayun ke wentenang pecari pawiwahan sakewanten ide Prabu Mahaketu mewah ide dia pradnya dari pun ke Pramiswani dani tetap kukuh jaga ngelan ngelwentenang pecari pawiwahan mewah pabisekayan kenten gih. Para pamirsa, riantuk galas sampun telas, rawuh dikidumun di tiang aturang wacenan, di tiang dokter ketut wenten salina braba cari puniki tenali serta nunas sinampure. Nimangkin jaga puputang ide sangyang aja Saraswati daris puputang antuk para mesanti duris. Om Saraswati kumerab yenama suahe. Om Santi, Santi, Santi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah. Instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Jadi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pendengar Repro 1 RRI Singaraja, jadi manapun Anda berada, masih bersama ini untuk lintas Singaraja siang ini ya. Dan kali ini Eni ada beberapa informasi yang berkaitan dengan disabilitas. Pendengar Repro 1, enggak kerasa kita kan sudah tanggal 8 Agustus. Wow, sebentar lagi tinggal 9 hari kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sudah pasti banyak acara-acara yang sudah dipersiapkan, seperti tradisi lomba-lomba pawai di berbagai daerah di Indonesia mungkin sudah dipersiapkan, yang akan digelar nanti tepat di hari ulang tahun itu tanggal 17 Agustus. Nah, penyandang disabilitas di Indonesia juga merancang banyak banget acara-acara dalam menyambut HUT RI tahun ini. Jadi penyandang disabilitas Indonesia menyambut hari kemerdekaan dengan penuh semangat, antusiasme, dan rasa kebersamaan melalui berbagai kegiatan inklusif seperti upacara bendera, khusus bahasa isyarat, lomba kreatif, pawai, dan pameran karya seni yang menunjukkan kesetaraan hak. Jadi bentuk perayaan upacara inklusif, sekolah luar biasa mengadakan upacara bendera menggunakan bahasa isyarat yang dipimpin oleh guru dan diikuti siswa tuli. Lomba khas 17-an difabel mengikuti perlombaan meriah seperti hias kursi roda, lomba balap khusus, hingga pentas seni tari, pawai, dan karnaval. Jadi komunitas difabel juga turut serta berpartisipasi dalam karnaval kemerdekaan di berbagai daerah. Jadi makna kemerdekaan, kesetaraan, ini bukti nyata bahwa keterbatasan fisik atau mental bukan halangan untuk merayakan nasionalisme. Ruang publik, momen memperkuat aksesibilitas dan hak inklusi di lingkungan masyarakat. Semangat berkarya mengisi kemerdekaan lewat prestasi, pendidikan, dan juga kreativitas mandiri.

0: Ay, ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali ke informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Jadi dalam rangka menyemarakan ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kabupaten Sampang ini menggelar pawai dengan tema Langkah Disabilitas Menginspirasi Indonesia. Jadi barisan peserta pawai tampil penuh percaya diri melintasi kawasan perkotaan Sampang pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Jadi pawai itu menarik perhatian dan tepuk tangan dari para warga yang menyaksikan di pinggir jalan. Rombongan pawai terdiri dari para siswa, guru, serta orang tua murid dengan beragam busana kreasi dan juga atribut kemerdekaan. Mereka melangkahkan kaki diiringi lagu-lagu perjuangan. Tidak sedikit peserta yang menggunakan alat bantu gerak, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi semangat mereka. Justru setiap langkah yang diayunkan menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berbakti, berkarya, dan merayakan kemerdekaan dengan penuh kebahagiaan. Kepala SLBN Sampang Wardatusa Zada mengatakan, melalui pawai itu pihaknya ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa anak-anak disabilitas juga memiliki semangat untuk terus belajar dan menyemarakan kemerdekaan.

Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau.

0: Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

datang kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: di A1 Towson Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2020 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Dan yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEANan.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Match Day agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatan

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singar aja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo siang pendengar Sari Berita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng memastikan anak yang terkendala melanjutkan pendidikan formal tetap memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah non-formal maupun program kesetaraan. Sementara itu, ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan minat anak-anak terhadap sektor pertanian, sekaligus mendukung regenerasi petani di masa mendatang. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng memastikan anak yang terkendala melanjutkan pendidikan formal tetap memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah non-formal maupun program kesetaraan.
1: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terus memastikan anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan meskipun menghadapi kendala untuk melanjutkan sekolah formal. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan salah satu kendala yang ditemukan adalah akses dan jarak sekolah yang cukup jauh, terutama bagi sejumlah anak di wilayah timur Buleleng. Disdikpora telah mengarahkan sekolah untuk tetap mencatat dan mendaftarkan anak tersebut sebagai siswa sembari menyiapkan alternatif layanan pendidikan sesuai kondisi masing-masing.
1: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah formal, kita siapkan di sekolah non-formal. Jadi kesetaraan program kerja paket A, paket B, paket C itu sudah kita koordinasikan agar menerima segala kondisi anak yang tidak ingin melanjutkan ke sekolah formal.
2: Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata menjelaskan bagi anak yang tidak ingin melanjutkan pendidikan di sekolah formal, pemerintah telah menyiapkan jalur pendidikan non-formal melalui program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi anak tidak menjadi alasan terhentinya hak memperoleh pendidikan.
1: Sementara itu yang kita tunggu, ya itu adalah mungkin nanti program angkutan sekolah itu yang akan kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ingin sekolah, itu sesuai dengan rancangan kami, itu kita tetap catatkan nanti di sekolah sampai usia sekolahnya berakhir. Kemudian kan ada tuh batasan-batasan, mereka kita pindahkan pencatatannya di PKBM melalui program kesetaraan. Jadi bahasanya sekolahnya mungkin bisa terkendala, namun layanan pendidikannya tetap bisa didapat. Jadi tidak ada yang tidak lanjut sekolah ya. Kayak gitu ya. Sekolahnya mungkin terkendala, berhenti sejenak, tetapi hak pendidikannya tetap didapat.
2: Surya Barata menegaskan kendala melanjutkan sekolah formal tidak berarti anak kehilangan hak atas pendidikan. Selain melalui program kesetaraan, pihaknya juga tengah merencanakan dukungan berupa layanan daring maupun fasilitas angkutan sekolah bagi anak yang terkendala jarak. Pendataan dan penanganan anak yang belum melanjutkan pendidikan juga masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan langkah tersebut, Disdikpora Buleleng berupaya memastikan tidak ada anak yang benar-benar terputus dari layanan pendidikan. Anak yang mengalami kendala bersekolah secara formal tetap akan diarahkan memperoleh layanan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kuota penerima beasiswa mahasiswa asal Kabupaten Jembrana tahun 2026 mengalami penurunan akibat keterbatasan anggaran daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya menambah alokasi anggaran pada tahap kedua agar mahasiswa yang belum menerima bantuan pada tahap pertama dapat memperoleh beasiswa pada semester berikutnya.
3: Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan kuota penerima beasiswa mahasiswa asal Kabupaten Jembrana Bali mengalami penurunan pada tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan APBD membiayai berbagai program termasuk bantuan pendidikan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya menambah alokasi anggaran pada tahap kedua agar lebih banyak mahasiswa memperoleh bantuan. Bupati Jembrana Imade Kembang wartawan menyampaikan anggaran beasiswa pada tahun 2026 turun menjadi sekitar 3,43 miliar rupiah dibandingkan sebelumnya sekitar 7,2 miliar pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya anggaran tersebut disalurkan kepada 1.814 mahasiswa pada semester ganjil dan 1.599 mahasiswa pada semester genap. Besaran bantuan juga sempat meningkat, yaitu beasiswa mahasiswa berprestasi di luar Jembrane dari 3 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Sementara mahasiswa yang berkuliah di Jembrane memperoleh bantuan 1,5 juta rupiah dan mahasiswa kurang mampu mendapat bantuan 4,5 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Jembrane I Gusti Putu Anom Saputra menyampaikan jumlah pemohon beasiswa prestasi melalui aplikasi Sibaja mencapai 988 orang dengan 907 pemohon memenuhi persyaratan dan kuota tersedia 327 orang. Untuk mahasiswa Universitas Terbuka tercatat 42 pemohon dan 41 orang memenuhi syarat dan kuota 35 orang. Sementara mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi dalam wilayah Jembrane mencapai 104 pemohon dengan 86 orang memenuhi syarat dan kuota yang tersedia 35 orang. Pemerintah Kabupaten Jembrane memastikan pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran akibat penurunan transfer pusat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dan mengupayakan tambahan anggaran beasiswa pada tahap kedua. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima sehingga mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan pada tahap pertama memiliki peluang memperoleh beasiswa pada semester berikutnya.
0: Ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan minat anak-anak terhadap sektor pertanian sekaligus mendukung regenerasi petani di masa mendatang.
4: Tujuan itu salah satu, sangat menarik yang harus menjadi kuatan ketahanan pangan. Kuatan ketahanan pangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena...
2: Program ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini dikembangkan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan menanam dan mengenal proses produksi pangan. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar petani saat ini telah berusia lanjut, sehingga regenerasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Pembina Yayasan Pangan Nusantara Akmal Malik mengatakan pengenalan pertanian perlu dilakukan sejak sekolah agar generasi muda memahami pentingnya pangan dan tidak kehilangan ketertarikan terhadap sektor pertanian.
4: Tujuan itu salah satu, sangat menarik yang harus menjadi kuatan ketahanan pangan. Jadi kita tidak hanya berkiprah di situ saja, sehingga kami juga di yayasan adalah tetap meng-encourage, memicu kepedulian kita terhadap pangan. Sekali lagi, ibu dan bapak sekalian, kalau kita data petani-petani kita, itu 60% bahkan 70% usianya di atas 50 tahun. Sehingga petani-petani kita sekarang adalah dalam usia-usia senja. Kita ada kekhawatiran kalau semua tidak mau lagi bertani, terus kita mau makan apa? Malu kalau kita harus impor makanan aja dari China.
2: Akmal Malik menyebut sekitar 60 hingga 70% petani saat ini berusia di atas 50 tahun. Karena itu menurutnya anak-anak perlu dikenalkan dengan pertanian sejak dini agar keberlanjutan sektor pangan tetap terjaga. Sementara itu Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidera mengatakan pengembangan pertanian di daerah perlu didukung dengan meningkatnya budidaya, produktivitas, dan inovasi. Menurutnya Buleleng memiliki potensi pertanian yang besar namun masih menghadapi tantangan terkait hasil produksi dan harga komoditas.
5: Nah ini mungkin tadi ini ada gagasan suatu perkembangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena pada saat panen raya harga pasti anjlok. Pada saat harga baik panennya yang tidak baik. Jadi ini yang menjadi kendala kami di tani-tani anggur. Tapi nanti Pak juga disiapkan Bapak Ketua DPRD kami sudah menanti dari Bapak Nusantara
2: Inyoman Sujidre mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi petani adalah ketidakseimbangan antara produksi dan harga. Kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar petani tetap mendapatkan nilai ekonomi yang baik dari hasil budidayanya. Program ketahanan pangan berbasis sekolah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan menanam, tetapi menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya pangan dan pertanian. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan pelaku pertanian dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyiapkan generasi petani berikutnya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: KPU Provinsi Bali memperkuat pemahaman jajaran penyelenggaraan pemilu terkait tata cara dan mekanisme penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD melalui bimbingan teknis yang digelar di KPU Kabupaten Buleleng.
3: KPU Provinsi Bali memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemilu dalam menghadapi proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis tata cara dan mekanisme PAW DPRD Provinsi serta Kabupaten atau Kota se-Bali di KPU Buleleng. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam proses PAW. Dengan pemahaman yang seragam, setiap tahapan diharapkan berjalan sesuai aturan, tertib administrasi, dan memberikan kepastian hukum. Bimtek menghadirkan anggota KPU RI Idam Holik sebagai narasumber. Kegiatan diikuti KPU Kabupaten atau Kota se-Bali, DPRD, pemerintah daerah, serta pimpinan partai politik. Dalam pemaparannya, Idam Holik menekankan pentingnya tata kelola kepemiluan dan kepartaian, termasuk pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL. Peserta juga mendapat pemahaman terkait ketelitian pemeriksaan dokumen, persyaratan calon pengganti, serta penguatan koordinasi antar KPU, DPRD, pemerintah daerah, dan partai politik. Seluruh proses PAW mengacu pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2025. KPU Provinsi Bali berharap bimbingan teknis tersebut dapat memperkuat kapasitas jajaran KPU Kabupaten atau Kota se-Bali. Dengan demikian, setiap proses PAW dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong agar penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027 benar-benar mengutamakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam rapat kerja bersama 3 SKPD Mitra, DPRD menyoroti akurasi data perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk penambahan pos pelayanan di wilayah Buleleng.
4: Sudah lama, bangsa pasar sudah berbeda, pasar-pasarnya sekeras.
5: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya penetapan program prioritas dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja lanjutan bersama 3 SKPD Mitra Kerja Jumat 7 Agustus 2026 yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen. 3 SKPD yang hadir yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng. Bersama Dinas Sosial, Komisi 4 menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial, khususnya verifikasi dan validasi data terpadu agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen mengatakan keterbatasan anggaran daerah membuat setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
6: Iya, pada intinya dari pertama dari tiga SKPD, OPD yang hadir hari ini, pertama dengan Dinas Sosial sudah memaparkan jelas kinerja kerja yang menekankan masalah tetap untuk seleksi DTSN itu perlindungan sosial juga betul-betul akan memberikan sosialisasi ke masyarakat dan memberikan pemahaman tentang hal itu. biar tidak masyarakat merasa ketakutan ya. Dan di sanalah hadir dinas sosial untuk memberikan pemahaman dan pengertian ya.
5: Nyoman Sukarman menambahkan, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap program unggulan yang disampaikan masing-masing SKPD mitra kerja dengan harapan penggunaan anggaran memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
6: Sudah lama, bangsa pasar sudah berbeda. Masa pasarnya sekarang sepa. Nah, disinilah kita tadi diskusi dengan Pak Kades bahwa akan merevisi atau merubah sistem kerja atau sistem untuk pelatihan di SEPA atau perhotelan, karena itu pasar itu ya sekarang yang menarik.
5: Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan KUA PPAS sebelum dilanjutkan melalui pembahasan gabungan komisi bersama Badan Anggaran DPRD Buleleng. Sementara itu bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Komisi 4 mendorong penguatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dengan luas wilayah Buleleng dan meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Dari 3 pos yang tersedia saat ini, penambahan secara bertahap hingga mencapai 10 pos pelayanan dinilai ideal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Aksi kolaborasi Buleleng Bersih yang digelar LPPRRI Singaraja di kawasan Pura Agung Jagadnata Singaraja mendapat apresiasi dari Kepala Dinsos P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra karena dinilai menjadi momentum positif untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
7: Kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena didukung penuh oleh RRI Singaraja.
3: Aksi kolaborasi Buleleng Bersih yang digelar LPP RRI Singaraja di kawasan Pura Agung Jagadnata Singaraja mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum positif untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kadinsos P3A Buleleng Karyaman mengapresiasi peran RRI Singaraja yang tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran tetapi juga hadir melalui kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memotivasi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.
7: Kami sangat menyambut baik kegiatan hari ini karena didukung penuh oleh RRI Singaraja dan ini pasti menjadi momentum yang sangat luar biasa. Apa yang kolaborasikan ini bisa mendorong, memotivasi kepada masyarakat Buleleng bahwa semua kegiatan semestinya bisa disebarluaskan secara positif.
3: Menurut Kepala Dinas Karyaman, aksi Buleleng Bersih perlu didorong untuk memotivasi masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya. Kolaborasi berbagai pihak nilai dapat memperkuat kesadaran bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Ia juga mengapresiasi peran RRI Singaraja dalam menyebarluaskan pesan positif kegiatan tersebut. Dengan jangkauan siaran yang luas, aksi kepedulian lingkungan di Buleleng dapat diketahui masyarakat di berbagai wilayah.
7: Dengan adanya kolaborasi dengan RRI Singaraja, akan lebih memastikan, karena kami tahu LPP RRI Singaraja bisa menjangkau yang begitu luas, sehingga kegiatan kita bisa diketahui di seluruh pelosok-pelosok, tidak hanya di Kabupaten Buleleng, tetapi di mana jangkauan RRI itu bisa diterima.
3: Menurutnya penyebarluasan kegiatan positif dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat semangat gotong royong menjaga kebersihan ruang publik. Aksi Buleleng Bersih juga menjadi bentuk nyata kepedulian lingkungan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Iputu Karyaman Putra berharap kegiatan serupa terus dilakukan RRI Singaraja bersama berbagai elemen masyarakat. Menurutnya semakin besar peluang masyarakat untuk ikut tergerak menjaga lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Rencana pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Buleleng tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali Utara. Fasilitas ini diharapkan memadukan olahraga dengan potensi alam dan pariwisata Buleleng.
8: Adanya suatu pemikiran Bapak Gubernur untuk bisa tourism, sport tourismnya bisa bangkit di Buleleng, makanya beliau menyarankan untuk bisa meninjau lokasi-lokasi yang ada di Buleleng.
3: Kabupaten Buleleng diproyeksikan memiliki destinasi spot tourism baru melalui rencana pembangunan wall panjatabing bertaraf internasional. Fasilitas ini tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata olahraga di Bali Utara. Ketua Umum MVTI Bali Putu Yudi Admike menilai potensi perbukitan, persawahan, dan pantai Buleleng menjadi modal untuk memadukan olahraga dengan pariwisata. Keberadaan wall dengan latar alam khas Buleleng diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi atlet.
8: Itulah yang kami harapkan untuk kami bisa turun ke Buleleng ini melihat daripada lokasi-lokasi sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung turisme itu sendiri.
3: Konsep sport tourism mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional sejalan dengan upaya memadukan olahraga dan pariwisata, sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi lokasi kejuaraan internasional. Menurutnya sejumlah lokasi masih dipertimbangkan dengan memperhatikan potensi alam, aksesibilitas, kedekatan dengan akomodasi, serta kemudahan atlet untuk berlatih.
9: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series panjat tebing itu bisa terlaksana di Bali khususnya di Buleleng.
3: Menurut Gede Supriyatna yang juga ketua umum KONI Buleleng, pengembangan sport tourism tidak hanya berorientasi pada pertandingan tetapi juga membuka ruang latihan bagi generasi muda dan aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah RTH Taman Asri Banyuasri Singaraja karena mudah diakses dan dekat dengan kawasan wisata Lovina serta memiliki panorama alam yang mendukung. Wall panjat tebing tersebut diharapkan nantinya memperkuat Buleleng sebagai pusat olahraga dan pariwisata di Bali Utara. Selain mendukung prestasi atlet, keberadaannya juga berpotensi menggerakkan sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan ekonomi masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Dan bersama perakirawan ada Mbak Desa Pera. Halo, selamat siang Mbak Desa.
10: Selamat siang pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Bali berlaku 8 Agustus 2026. Secara umum cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan, suhu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan arah angin berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 38 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini masih ditemenin bareng Eni ya. Kita di segmennya Medangdutan. Silakan yang mau bergabung di 24644 atau di WA call kami juga bisa di 0811 399 9796 90 ya kok 96 sih. Dan Anda juga bisa bergabung di live TikTok kami ya, RRI Singaraja Official. Jadi bisa tonton juga melalui live TikTok, karena kita lagi live TikTok ya di ajang Medangdutan hingga nanti di ajang Lopina. Baik, 24644 sudah ada yang bergabung. Coba ini sapa dulu Medangdutan, selamat siang.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Halo Mbak, ini dari kawasan
0: Blitawan ya?
1: Iya, betul.
0: Blitawan, request lagu apa ini?
1: Tadi udah bete banget ya.
0: pagi-pagi awal-awal udah bete ya.
1: Iya benar. Apa ya, biar nggak bete saya pengen dengar lagunya Nazar aja.
0: Nazar yang mana?
1: Yang Ogah Pulang.
0: Coba ini cari dulu ya. Oke, silakan salam.
1: Pernah.
0: Oke, siap.
1: Masih belum dihapus.
0: Ada kok. Yeah. Oke, salamnya buat siapa?
1: Sedikit buat Bu Ari BT, Rismeru biasanya, Bu Manda, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Bunga biasanya ceria sekali Bu Bunga.
0: Iya.
1: Terus Pak Banu, aduh kendaraan besar sekali lewat. Pak Cip, Muncar, Pak Mati, terus Mbok Yeni juga ya, Mbok Rati di Gowatu, Bu Yuda di Sangker, Bu Nyaman Banyuding, semua-semuanya Mbak ini.
0: Oke, siap.
1: Digabung jadi satu.
0: Okay.
1: Lagunya ada kan Mbak ini?
0: Ada, ditunggu.
1: Oke, siap. Terima kasih, selamat bertugas Mbak ini.
0: Iya, terima kasih kembali buat Blitawan yang ada di seputaran Temok. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Sapa lagi 24644. Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Iya, Mbak Yeni. Kabar baik.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Coba lagu dulu, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Dalam sedikit, Mbak.
0: Iya, silakan.
2: Nanti ada Mas Sawan, kemudian untuk Mas Sukra Ajus beli di Tokyo. Kemudian untuk Patut Lacur, Papa Dimas, Bu S, Bu Kartika, Bu Ari Meru, Ari Bete, selamat siang. Kemudian untuk Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan. Kemudian untuk Bang Tipnya juga, Mas Banu, Bang Anwar, Mas Ramadan. Untuk semuanya Mbak.
0: Baik.
2: Selamat bertugas Mbak Yeni, sehat selalu,
0: bye-bye. Bye-bye, terima kasih Mbak Yeni yang ada di kawasan di Gua Sesana. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi di Sapa Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Pohon rambutan ada burung punggung. Di pohon salam.
0: Papa Dimas ya?
3: Terputus. Ya, betul. Ini pantunnya, dengerin dulu.
0: Iya, iya.
3: Di pohon rambutan ada burung punggung.
0: Cakep.
3: Di pohon salam ada burung perkutut.
0: Cakep.
3: Medangdutannya sampai malam siapa takut?
0: Gas.
3: Ini.
0: Iya. Lagunya apa nih Papa Dimas?
3: Hah? Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu. Lagunya apa nih?
3: Ya, lagunya minta Rembulan Bersinar Lagi aja dah.
0: Rembulan Bersinar Lagi
3: dari Mansur.
0: Oke, ini cari dulu ya.
3: Ya. Salamnya ada tadi Bu Yeni ya.
0: Iya.
3: Ada Bitawan juga. Ada yang di Jalan Putih itu. Siapa namanya?
0: Wadaeng.
3: Wah, Wadaeng. Terus juga ada yang di Tokyo Bli Widi. Ya, pokoknya semuanya ada salamnya di
0: sana ya. Oke. Okay. Ya.
3: Buat Mbak ini hari Minggu naik motor metik.
0: Cakep.

juga Pak Nyoman Santike, Manusia Jail juga selamat siang. Kemudian ada siapa juga Mbak Indi ya, Mbak Niriani Indi juga. Selamat siang Mbak Indi Medangdutan G, selamat siang kembali. Bu Ari di Semeru juga selamat siang. Salam-salam buat Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura, Pak Komang Armade, Mangkurumu dan kesemuanya Mbak Cantik. Ya, terima kasih Mbak Niriani Indri ya, terima kasih. Kemudian ada Bapak Agus Jaya masuk. Ya, masuk Pak. Oke. Terus salam juga buat Bliwi di Tokyo, nggih disampaikan salamnya. Kemudian Bli Made Dharma Wangsa di Batu Pulu Penyerom Singarja, terima kasih. Request darah muda Mbak Eni, nggih nanti kalau ada waktu ya. Ada Bang Billy ini. Mantap Mbak Eni, mantap juga. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official, yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 ada Ibu Janura, Ibu Manda. Juga selamat siang pendengar Pro 1. Sebelum ini kasih 3 lagu ya. Ini ada satu informasi untuk Anda semuanya. Satu buah berita kehilangan sebuah BPKB sepeda motor nomor polisi DK6804UW atas nama Nikadek Lasmini yang beralamat di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni C nomor 3 Banyuning Kabupaten Buleleng. Jadi surat tersebut hilang pada bulan Agustus 2026 di Jalan Pulau Komodo Banyuning Singaraja. Bagi siapa yang menemukan surat tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Nikadek Lasmini yang beralamat di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni C nomor 3 Banyuning Kabupaten Buleleng, atau melapor ke RRI Singaraja yang beralamat di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, terima kasih. Jadi silakan untuk pendengar Pro 1 barangkali menemukan BPKB sepeda motor atas nama Nikadek Lasmini ya. Jadi sangat-sangat diharapkan bantuannya untuk mengembalikan ke rumah Ibu Kadek Lasmini yang ada di Jalan Pulau Komodo Gang Mahoni C ya, nomor 3 Banyuning Kabupaten Buleleng, atau bisa ke RRI Singaraja juga bisa dibawa ya. Terima kasih banyak. Oke, buat siapa ini? Mbak Niriani Indi izin pamit. Oke, coba di WA Mbak ya, semoga bisa naik. Oke, terima kasih. Semoga ya nanti beruntung disapa di WA kalau Pro 1. Baik pendengar, kita dengarkan 3 lagu. Ada Nasar, Oga Pulang, kemudian Rita Sugiarto, Pria Idaman, dan Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi.

0: Eh, Mbak Nopi.
1: Hah?
0: Sampah daun di halaman sudah banyak banget nih.
1: Terus?
0: Biar cepet kita bakar aja yuk.
1: Ih, jangan nih. Kan pemerintah sudah melarang bakar-bakar sampah. Apalagi ada himbauan bupati tuh. Kalau gak salah ya, nomor 300.2.3/1736/8/2025 itu tentang pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.
0: Tapi ini kan bakar sampahnya di halaman rumah aja, Mbak.
1: Aduh, tetap aja nggak boleh nih. Ini karena bakar sampah sembarangan bisa menimbulkan percikan api kecil yang bisa kebawa angin dan menyebar dengan cepat. Asapnya nih juga mencemari udara, terus bisa mengganggu kesehatan terutama anak-anak serta lansia.
0: Kalau begitu, sebaiknya sampah kering ini kita buang kemana?
1: Ya ampun nih, kelola sampah dengan bijak. Pisahkan dulu nih sampah organik dan anorganiknya. Terus sampah organik bisa dijadikan kompos. Nah, kalau sampah lainnya ya dibuang ke tempat yang udah ada, yang disediakan.
0: Baik, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan membakar sampah lagi deh.
1: Gitu dong. Ayo bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan membakar sampah terutama di musim kemarau ya. Cegah kebakaran, jaga udara tetap bersih, lindungi diri dan sesama.
2: Ingat, stop membakar sampah di musim kemarau. Lingkungan aman, masyarakat nyaman.
3: Singa Raja siang ini
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tiga lagu tadi sudah Eni putarkan ya. Selamat siang buat Kak Dago yang ada di Bakti Srage. Selamat siang. Kemudian ada Mas Sigit, radio mana ini? Wah, ketinggalan Mas Sigit. Ini RRI Singaraja official. Ini RRI Singaraja Pro 1 ya. Pak Depo, selamat siang Mbak Eni. Selamat siang kembali. Kemudian buat siapa lagi ini, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok kita ya. Ini sapa 24644 terlebih dahulu, Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Medangdutan.
0: Inggih, selamat siang, Wali.
1: Iya, Mbak Eni.
0: Siang.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Lagunya ada tingting apa aja boleh ya.
0: Ini siapa dulu?
1: Ibu Bunga.
0: Oh, Ibu Bunga. Mau request lagu Ayu Ting Ting gitu?
1: Iya.
0: Baiklah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Nuraya. Ada tadi Mbak Emia. Ada Papa Dimas. Terus ada Ibu Ketir ya, Pak Petuayang. Pak Jero, Pak Gerodak. Ibu Resmi, Ibu Manda, Cik Elia, Arisa Ketua, Ibu Mimi ya, ada Mak Padawan Kare, sama Pak Kawala, Bu Kartika, Mas Banu ya, ada Pak Sip, Pak Alten,
0: iya.
1: Ya semuanya udah.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak, selamatnya, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat Ibu Bunga yang ada di Tukan Bunga sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi di belakangnya Ibu Bunga? Ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Medangdutan, moga Eni gedeg.
0: Siang, Una Pigatre, Ibu.
2: Encik Niko, Mbak Eni.
0: Apa nih, Encik? Talwe.
2: Oke. Wah ini kangen ganti wah ini no.
0: Apa ini nak emule?
2: Nenek saya emule kemudian ke kota dia pun nama ini nak.
0: Di kota Ije.
2: Di kota Berau.
0: Kota Berau, kije ke kota Berau kajak wah ini.
2: Cengat wah ini di tuo.
0: Ije tu.
2: Di Berau.
0: Berau di Ije.
2: Di samping kampus.
0: Oh, di warung. Ada. Yang penting WA dulu sebelum ke sana, nanti pasti ditunggu sama Eni di warung.
2: Iya, ya sama Eni.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya dulu Ma Eni.
0: Apa lagunya?
2: Di Kibal Kibul Ma Eni.
0: Hah? Kibal Kibul?
2: Iya.
0: Bul Kibal Kibul manis manja?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Tadi ada Ibu Bunga, ada Pati, ada Tante Yeni yang udah masuk ya.
0: Iya.
2: Terus ada Bang Anwar, Pak Banu, Mas Alvin, siapa lagi satu tuh?
0: Pak Beni, yang di yang di Lombok.
2: Ya, ya.
0: Pak
2: ya,
0: Beni.
2: Ya deh, selamat ya. Ada Mbak Mimi, Mr. Mahmud, Mbak Daeng. Terus ada Bu Ari BT, Mbak Eri di Kampung Baru, Bu Ketua Jakula, Bu Manda, Bu Resmi, Nini Jero, Bu Desa Radini, Bu Janura yang ada di Bangi sana juga ya. Terus ada Pak Maliase, Pak Inggris, Litawan, Pak Ketut Samong, selamat siang, Pak Jeri Bawo juga selamat siang.
0: Okay.
2: Ada juga yang ada di Ubud Gianyar, ada Beli Komang Sejana ya, siang juga.
0: Okay.
2: Ya, semuanya saja dulu. Dek tambang yang ada di Bunggulan, Mbak Eni.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya saja, Mbak Eni.
0: Siap.
2: Spesialnya yang di belakang 4248, Mbak Eni.
0: Eni lah tuh.
2: Dan lagi ngangkat-ngangkatin, Mbak Eni.
0: Ini lah nomor itu nah.
2: Nah.
0: Nah.
2: Jual bu cucok nih Mbak. Ya bercanda Mbak ini.
0: Nggih.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati. Thank okay. You,
0: bye. Bye-bye Ibu Ari di Semeru, bestinya Eni ini ya. Dari dulu sampai sekarang itu selalu setia mendengarkan Pro 1. Terima kasih. Selalu sehat bareng keluarga tercinta ya Bu Ari ya. Ini siapa lagi penelpon yang sudah bergabung? Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Inge, Bu Desa ya, yang beruntung. Inge, Ibu yang beruntung disapa di WA ya.
3: Iya.
0: Inge. Lagunya apa
3: lagunya
0: Ibu?
3: Dari Dewi Persik ya.
0: Dewi Persik. Indah pada waktunya.
3: Ya.
0: Baiklah, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Makasih Bu Ari sendiri udah nyapa tadi. Buat Bu Ari Betis, Kakak mau Bu Mini, Ci Eli, Bu Ketut, Bu Resmi, Pak Roda, Pak siapa lagi ya? Pokoknya semuanya
0: deh. Inggi, siapa lagi? Ya. Oke.
3: Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Desa Radini. Terima kasih sudah bergabung di WA Call Per 1. Terima kasih banyak yang belum berkesempatan nanti. Ini siapa lagi di WA Call ya, tenang saja. Nanti pasti bakal disapa lagi. Bu Manda, selamat siang. Kemudian ada Bu Jero Puspa di Tegal Mawar yang katanya kirim salam buat Belitawan, Ibu Yeni, Papa Dimas, Ibu Janura, Ibu Bunga 12, Bu Ari 12, Pak Banu, Cieli, Bu Desa Radini, Pak Govinda, Pak Olala dan semua fans. Semoga sehat dan kompak selalu. Salah nyebut fans, nama fansnya Ibu ya, nanti diedit dulu ya Bu Jerungi. Oke, salamnya itu aja. Selamat tugas, terima kasih. Nggih, terima kasih kembali. Kemudian ada Ibu Janura yang katanya kirim salam buat grup asik-asik. Buat Mbak Eni, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Janura sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada siapa, Kak Dago ya, terima kasih Pak Suyadi request langgam Dadi Ati Mam. Angge, terima kasih Pak Suyadi. Kemudian ada siapa lagi, ini Pak Depong udah tadi ya, Mas Sigit juga tadi udah disampaikan chatnya, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok. Buat Edi Roger yang mungkin lagi beraktivitas yang ada di kawasan Padau bareng desa ya, keluarga tercinta semuanya semoga sehat selalu. Dan pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu kali ini. Ada Ayu Ting Ting, Si Asik, kemudian Manis Manja, Bul Kibal Kibul, dan Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Kita dengarkan bersama-sama.

Pendengar, tahukah Anda? Salah satu tempat paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia adalah Rumah Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah inilah pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Sayangnya, bangunan asli Rumah Proklamasi sudah tidak ada. Pada awal tahun 1960-an, rumah tersebut dibongkar sebagai bagian dari penataan kawasan. Meski demikian, nilai sejarahnya tetap dikenang. Kini, di lokasi tersebut berdiri Monumen Proklamasi yang dilengkapi patung Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pengingat momen bersejarah itu. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang mengajak masyarakat mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Setiap sudutnya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Karena itu, mengenang Rumah Proklamasi bukan sekadar melihat tempat bersejarah, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk terus menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: perbedaan adalah anugerah. Toleransi adalah kunci kebersamaan. Ikuti program Moderasi Beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat, tepat pukul 11 WITA. Dialog inspiratif, nilai kebangsaan, dan semangat persaudaraan untuk Indonesia. Jangan lewatkan Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita masih di Medangdutan untuk siang hari ini. Andy sapa 3 penelpon lagi, silakan yang mau bergabung di WA Call Pro 1 atau di 24644 ya. Andy sapa dulu Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang Medangdutan Banu.
0: Iya Pak Banu. Lagunya apa ini Pak Banu?
1: Lagunya Ambiar.
0: Ambiar?
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Tahu siapa ya, putri itu yang cewek yang nyanyi.
0: Yang siapa nyanyi cewek, coba ini cari dulu ya.
1: Dalamnya ada
0: Ambiar, di sini ada miliknya Ratna Antika sama Jihan Audi.
1: Coba Jihan.
0: Jihan Audi.
1: Iya.
0: Baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ada Mas Opan, ada Beli Widi, ada Beli Tawan, ada Armada, Ramadan, Dewandara, Aulala,
0: baik,
1: Negara, Ribawa, Sujana, Sukrajos, dan lagi Kenaro, Padimas, Termamot, Wadai, Balila, Pandetap, ada Eli, Bu Yani, Bu Ari, Bunga-Bunga, Bu Ari keduanya, ada Bu Ketut, Nenek Jeru, Bu Jeru,
0: Oh, Pak Ketut Lacur di Kaliasem.
1: Oh, Lacur. Ya. Ada Bu Mini.
0: Iya.
1: Yeah. Bu Budi, Bu Desa. Ada Bu Yuda. Ada Baci Bu Melong. Ada
0: siapa lagi?
1: Jawati, Marwati, kesemuanya sudah Beni.
0: Siap.
1: Sudah Beni. Lagunya saya tunggu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Banu di Situbondo sana. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Hampir setiap hari Pak Banu bergabung siang dan malam. Terima kasih banyak. Baik pendengar, kita sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang Geni.
0: Ini
2: Geni.
0: Pak London.
2: Nggih.
0: Kengken Pak, kengken. Nggih, Bapak Joh niki pokoknya.
2: Tapi apa kabarnya Geni?
0: Kabarnya baik, Bapak gimana?
2: Ya, baik juga. Biasanya sing takonnya sing nyaman tau.
0: Bedeng endah gitu pak.
2: Saja.
0: Bedanya jauh kencemplungan kau di kolam di dalam tuh bapak nah.
2: Salam gak ini.
0: Ngge, lagunya dulu, lagu apa?
2: Lagunya Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu,
2: Ada.
0: Cuma Kamu yang miliknya siapa ini pak? Ada Mega Mustika.
2: Yes. Dahlia.
0: Hah?
2: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia.
2: Iya.
0: Iis Dahlia Cuma Kamu enggak ada, Pak. Adanya yang miliknya Imam S Arifin sama Nana Mardiana, Roma Irama bareng Via Valen.
2: Ya yang tadi enggak ini.
0: Imam S Arifin.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salam-salam.
0: Silakan, salamnya buat siapa, Pak?
2: Bu Made Resmi. Bu Ketut. Pak Jero Kedut Mariastra, Bu Arif BT, Mbak Arif Semelu, Bu Janura, Bu Sukrajus, Mbak Dewi di Tokyo, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyaman Negara, Cik Eli, Bu Nini Jero, Pak Kedut Laju, Pak Geroda, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Lais mendagang.
0: Lais.
2: Pak Lili Ketut. Yang tadi Pak Banu ya?
0: Iya, Pak Banu di Situbondo.
2: Situ Bondo, Pak Kano. Kenal-kenal Pak Sumping, Pak Dimas,
0: Pak
2: Nyaman Dewantara, Pak Nyaman Netep, Mas Mister Mahmud, Mas Bawan, Madelano, Pak Madeta, Wan Tembok. Semuanya saja.
0: Siap.
2: Penggemar lagu.
0: Itu aja, Pak.
2: Selamat sore.
0: Inggih.
2: Selamat siang, Gek Eni.
0: Inggih.
2: Selamat tugas.
0: Terima kasih Pak Inggris yang ada di Tejo Kule. Ini sapa satu lagi di WA Call Pro 1. Siapakah yang beruntung siang hari ini? Madangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Eni.
0: Tia.
3: Beruntung.
0: Beruntung Pak Depong di Pemaron, nge?
3: Ya, nge, menek.
0: Menek, Niki. Biasanya di live TikTok dogen kau-kau, Niki. Makin ampun kaukin tiang, Niki.
3: Ya.
0: Lagunya apa, Pak De?
3: Lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar, Mimi. Intronya kau-kau tuh.
3: Oh, ya, ya.
0: Bekas Pacar ya, miliknya ya. Siapa? Pak De? Adanya di sini Imam S. Arifin, ya. Kemudian Yuliati bareng Masyur dan juga Mirnawati. Yang mana?
3: Ya, boleh yang pertama
0: nih, Imam S. Arifin. Oke, siap. Ya, salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salamnya buat Mari Madu. Ada Bunga.
0: Iya.
3: Ada Wagai. Dan juga
0: siapa dan lagi?
3: Semua penda pokoknya.
0: Inggi.
3: Inggi. Selamat siang, selamat beristirahat.
0: Iya.
3: Itu Mbak Maini, terima kasih ya.
0: Inggih, sama-sama. Iya, terima kasih kembali Pak Depong yang ada di kawasan Pemaron. Ini pendengar Pro 1 biasanya setia banget bergabung di live TikTok ya. Oke, terima kasih Pak Depong. Semoga sehat selalu bareng keluarga tercinta. Bahagia sekali katanya. Sudah disapa di WA Call, beruntung ya untuk sore hari ini. Nanti kalau ada waktu ya, ini pasti bakal sapa lagi. Kita sekarang dengarkan 3 lagu karena sudah ada 3 penelpon yang disapa di 24644 ataupun di WA Call. Celi, selamat siang Celi. Pak Pipit katanya minta lagu dong. Oke, lagunya digabung Pak Pipit ya. Enggak usah pakai please please. Salamnya buat Bu Kartika, Pak Putu Wayang, Pak Gerodak, Pak Armado Wadaeng, Pak Lile, buat Di, makasih banyak sehat selalu. Di Eni, maaf ngetik nama penyiarnya. Nggih, tenapi terima kasih banyak. Pak Pipit, makelu sing nepo Pak Pipit nih. Nyai ngetang mania mon maya megagapan Pak Pipit nah. Canda. Buat siapa ini Ibu Resmi? Ibu Resmi lagi mengetik, apakah yang diketik? Terima kasih Bu Resmi juga selalu setia bergabung di Pro 1 RRI Singaraja ya. Baik di WhatsApp ataupun di live TikTok juga terima kasih terima kasih banyak. Pak Kawang Saka yang sudah bergabung di live TikTok, selamat sore kembali Mbak Durjana. Selamat siang Mbak, sehat selalu. Terima kasih. Kemudian ada siapa lagi ini yang sudah bergabung, salam kenal nggih, salam kenal kembali Pak Gede Suwardike yang sudah bergabung di live TikTok. Nah, ini muncul ini Pak Depong. Pak Depong muncul di live TikTok setelah tadi sudah bisa bergabung di WA Call Pro 1. Baik pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Jihan Audi lagunya Ambiar, kemudian Imam bareng Nana Mardiani ya. Mardiana kok Mardiani sih? Cuma Kamu dan juga Bekas Pacar dari Imam S. Arifin. Kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: hapusnya dong.
1: Tapi kok udah selesai pakai, balikin ya.
0: Kalau adek lupa gimana?
1: Ya enak aja, ini kan punya kakak.
0: Iya, nanti adek balikin.
1: Nah, itu baru anak Pancasila.
0: Kok anak Pancasila, bukannya anak mama papa?
1: Anak Pancasila itu maksudnya adek gak ngambil barang milik orang lain. Habis pinjem apapun dibalikin sama yang punya. Gitu loh.
0: Oh.
2: Berjiwa Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: jangan sampai kena sanksi.
1: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
2: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
3: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
0: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, selamat sore dulu buat Mbak Mini, Blima di Dharma Wangsa. Kemudian ada Ibu Resmi, katanya kirim salam buat Pak Depong, Pak London, Pak Pipit, Pak Ngurah, Pak Samong, Pak Banu, Pak Kaolala, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Widi, Kenaro, Ci Eli, Bu Mini, Bu Ketut, Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Ari Semeru, dan kesemuanya Mbak Eni Matugas. Ya, terima kasih. Lagunya digabung dulu Ibu ya. Dan terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pak Depong katanya senang banget lagunya diputerin. Ya beruntung tadi masuk di 24644 ya. Bu Ari Lastini katanya gak bisa masuk Mbak Eni. Lagi on the way Karangasem. Semoga selamat sampai tujuan. Kemudian tadi ada warung Pak Ketut secata hadir. Ya, terima kasih Pak Ketut. Semoga laris manis jualannya ya. Baik pendengar Pro 1, ini sapa satu penelpon terakhir ya untuk siang hari ini sebelum ini pamit undur diri. Sudah ada yang bergabung. Karena lama ya enggak diangkat. Silakan yang mau bergabung, ini sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Bu Manda yang tadi menggelebuk.
0: Oh, Bu Manda menggelebuk. Pedalam ganti si anak nolongin menggelebuk Bu Manda. Oh,
1: tapi menggelebuk di Baleni.
0: Oh, di Baleni. Nah, yang ada sakit masih.
1: Yang ada sakit sama Raja Ayah.
0: Betul sekali. Anggi. Lagunya apa, Ibu?
1: Ayam.
0: Ayam?
1: Nge. Dari Mary Andani.
0: Oh, Mary Andani ayam. Mimin, nyana namun kebeleleng ngetang abang ayam, Bu. Nah.
1: Nggih, ayam mekem.
0: Oh, ayam mekem. Nah, nyanta loh nih abu mai, Bu. Nah.
1: Tebu.
0: Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Ini.
0: Tiang.
1: Yang ngare kaya di pipitnya kan Pak Batin.
0: Napi?
1: Di itu, di bu, pipitnya ngare kaya.
0: Oh, nggih. Yeah, megelebuk muali niki Bu Manda. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Terima kasih Bu Wanda, Bu Manda ya. Penelpon kita yang terakhir di Medangdutan kali ini, terima kasih banyak. Pendengar Pro 1 juga yang sudah setia selama 5 jam kebelakang, ini bertugas, makasih banyak. Yang sudah bergabung di live TikTok juga makasih banyak. Tapi jangan keluar dulu, karena nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Dan lanjut nanti di acara Lovina live TikTok juga. Jadi kita gak bakal cut, jadi tetap ya live-nya berlangsung. Dan terima kasih yang sudah bantu-bantu tab layar, sudah share, sudah like ya untuk live TikTok kita. Jangan lupa bantu follow akun RRI Singaraja official, baik itu di TikTok, di Instagram, kemudian di YouTube juga ya. Terima kasih banyak. Jadi nanti ada Mbak Salsa. Eni pamit undur diri. Selamat siang buat Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, selamat sore pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda sore hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ih, cantik banget, 08-08-2026. Waduh, gimana hari ini? Sudah... apa saja kegiatannya yang dilakukan hari ini kira-kira? Apapun itu, yang penting tetap semangat ya. Sudah akhir pekan loh sekarang. Sudah punya rencana nanti akhir pekannya mau kemana? Nanti malam mau kemana? Ya udah, yang penting sekarang tetap setia di Pro 1 RRI Singaraja. Kita masuk di segmennya Lopina, lagu sore pilihan Anda. Kalau tadi ditemani dengan lagu-lagu dangdut, sekarang Henny temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa pendengar pilih di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Kita masih live di live TikTok-nya RRI Singaraja. Terima kasih banyak yang sudah setia dari tadi ya. Wow, ramai juga ya. Kita sapa dulu yang sudah ingin gabung. Itu ada Bu Manda. Bisa gak ya Henny sapa? Oh bisa. Selamat sore Bu Manda.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, halo Bu Manda jegek bulan bintang. Gimana kabarnya di sana?
1: Bintang, misi bulan mekalana.
0: Gimana Bu Manda? Lagi di mana nih Ki? Di rumah aja?
1: Di rumah aja sambil tidur-tiduran dengerin.
0: Aduh, naunya tidur-tiduran, panas-panas tidur-tiduran di rumah aja. Mau lagu siapa nih Ki Bu?
1: Lagunya Titu ada ya?
0: Titu yang mana ini?
1: Gak klik. Tahu, cuma Titu aja.
0: Yang klik atau yang mana nih? Titu, Titu, Titu. Ada Ku Punya Pacar atau Tua-Tua Keladi? Boleh. Surat Cinta? Boleh. Para Lelaki, Cintaku Gila. Malu-malu dong, malu-malu dong.
1: Nomor 3 aja dah.
0: Apa tuh? Yang mana tadi? Tua-Tua Keladi? Bukan. Lelaki cadangan.
1: Jangan.
0: Surat cinta.
1: Surat cinta. Lelaki cadangan boleh juga, itu kan cuma lagu ya kayaknya.
0: Iya, cuma lagu. Apa ini?
1: Ya, apa-apa kok ya.
0: Mau lelaki cadangan aja.
1: Iya, lelaki cadangan aja dah. Cadangan sama suamiku aja.
0: Di mana nih Bapak? Di mana nih? Di sebelahnya atau gimana nih?
1: Bapaknya lagi kerja.
0: Oh gitu, baiklah. Semangat Bapak.
1: Itu kan cuma lagu aja
0: cuma
1: ya sayangnya.
0: Cuma lagu saja.
1: Iya,
0: betul sekali. Gimana mau salam-salam dulu?
1: Salamnya buat Oming dulu ya. Aduh, udah culi ini ya sayangnya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya salamnya buat semuanya dah, okay. Nanti semuanya malah kalau banyak Oming, cuma satu aja dah, itu Oming aja dah.
0: Oke, baiklah.
1: Makasih ya, ini ya.
0: Terima kasih banyak. Ya udah, bye bye, ditunggu lagunya nggih Bu Manda. Kata Bu Resmi, ikut ya, sore Mbak Henny cantik bulan bintang kok nih, aduh. Ya deh. Di belakangnya Bu Manda ada siapa? Ada C Eli bisa nih? Enggak bisa. C ulang, teleponnya. Wow, lagi rebutan soalnya C Eli, jadi enggak bisa disapa nih di WhatsApp. Henny kalian telepon dulu. Selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore. Ini Pak C, Papa siapa ini?
2: Dengan Pak saya.
0: Betul
2: ini Mbak Henny.
0: Iya, sama Henny Pak Cip. Gimana di sana? Ayo dong semangat, udah hari Sabtu nih, mau malam Minggu loh ntar nih.
2: Salah.
0: Oh salah, Pak Banu.
2: Iya, baru betul sekarang.
0: Pak Banu ini benar berarti.
2: Iya.
0: Oh alah, soalnya suaranya mendayu-dayu, jadi Henny agak pangling gitu sama suaranya Pak Banu.
2: Kabar baik Pak.
0: Iya, Situ Bondo gimana hari ini?
2: Situ Bondo panas.
0: Panas. Kita ademkan aja dengan lagu gimana?
2: Panas sekar Mbak Henol.
0: Mbak Henol ya. Mbak Henol dong itu. Iya deh. Kalau
2: lagunya, Mbak.
0: Lagunya yang mana?
2: Di sana.
3: di sana tetap dalam jiwa.
0: Tetap dalam jiwa. Oke, baiklah.
3: Dalamnya. Mm-mm. Barusan itu Bu Manda itu.
0: Iya, ada Bu Manda tadi.
3: Bu Manda.
0: Iya.
3: Ada Pak Inggris. Nah, ada Pak Dago. Ada Bang Le.
0: Iya.
3: Ada lagi Jawati. Bu Marwati.
0: Iya.
3: Pecik Pak Ijo.
0: Iya.
3: Ke semuanya sudah, Mbak. Ini ketemu lagi. Ketemu terus.
0: Oke.
3: Semoga aktif Bapak ini.
0: Siap.
3: Bapak Eni.
0: Iya, Pak Bano.
3: Terima kasih waktunya. Bapak.
0: Terima kasih sudah ikut bergabung menemani Eni siaran.
3: Saya tunggu.
0: Baik, setelah Bu Manda nanti Eni putarkan ya.
3: Terima kasih
0: Pak Bano. Semangat dong Pak Bano, situ Bondo. Udah jam baru jam segini udah lemas-lemas aja. Soalnya hari Sabtu malam Minggu nanti kan harusnya happy-happy gitu ya Pak Bano ya. Apalagi ini Semarang memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dong. Di bulan Agustus harus semangat 45 nih. Di belakang Pak Bano ada Celi. Bisa Celi kok gak bisa-bisa disapa nih? Oh bisa. Selamat siang Cek.
4: Halo selamat siang Mbak Eni.
0: Hai.
4: Anaknya ikut nanti ya.
0: Ikut.
4: Wah, ini ikut juga nanti.
0: Ikut ya. Aduh, ini siarannya sampai jam 8. Ntar ya, kita tunggu aja di sini ya, Cek ya.
4: Iya, tunggu aja nanti ibunya enggak bisa tidur.
0: Eh bener lagi, soalnya lumayan tuh. Ini 10-5 kilo aja udah ngos-ngosan, apalagi
4: iya,
0: itu 45 kilo.
4: Anaknya masih berdiri ndak gitu.
0: Aduh, iya loh. Gitu ya ibu-ibu ya, Cek ya.
4: Iya. Iya, salam sama Omang ya Mbak ya.
0: Makasih ya Cik.
4: Sama keluarga ya Mbak ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Lagunya nanti. Dulu Mbak ini.
0: Lagunya yang mana?
4: Aku dan dirimu.
0: Aku dan
4: Ari Lasso.
0: Siap.
4: Di CMBCL.
0: Iya siap.
4: Ya, kirim salam dulu ya Mbak ini ya. Yang baru ada Pak Banu ya. Ada Pak Cip juga. Okay. Ada Bang Alvin. Ada Pak Mualim juga ya. Tadi ada Bu Manda. Ada Bu Resmi. Bu Desak Redini. Bu Bunga. Bu Arik BT. Bu Arik Semeru. Ada juga Mbak Mini. Wak Daeng. Bu Kartika. Mbak Yeni. Ada juga Pak Samong. Pak Olala. Pak Nyoman Dewantara. Pak Nyoman Astawe ya. Ada juga Pak Jerum Aliarse. Bang Ramadan. Bang Krispati. Pak Komang Armada. Ken Arok. Bliwi Dimade. Pak Jero di Tajun, Bu Ketut di Tejekule, Ninik Jero di Sari Mekar, Pak Putu Wayang juga ya. Salamnya untuk kesemuanya ya Mbak Heni ya.
0: Siap.
4: Untuk Mbak Heni, selamat tugas. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Salam sehat juga Ce. Salam untuk semuanya. Terima kasih sudah menemani Heni siaran hari ini. Siapa lagi? Aduh Bari, Lopina selamat sore Mbak Heni. Mau ikut gabung aja deh. Salam untuk grup Asik-Asik Happy. Terima kasih ya lagi OTW ke Karangasem. Woi, Kengken ke Karangasem Bari. Baru maunya besok pagi tuh nyamperin Bu Ari sambil nunggu gerak jalan 45 kilo lewat depan rumahnya Bu Ari. Ini kemana nih Bu Ari? Ya udah ya Bu Ari ya. Sengkara Rahayu selamat sampai tujuan Bu Ari. Sama siapa itu ke Karangasemnya? Terus ada Pak Nyoman Dewantara juga. Selamat sore. Lagu sore pilihan semua orang. Kirim salam katanya buat Pak Nyoman Negara, Bu Bunga Cempaka Putih. Bu Bunga Cempaka Putih namanya, ada bilang bunga plastik, ada bilang bunga cempaka putih, Bu Bunga Plastik, Pak Olala, Pak Natep, Cik Eli, Beritawan, Pak Pipit, Bu Juda, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Armada, Pak Banu, Nini Icero, Mbak Mini, Bu Janur. Aduh semuanya disalamin ini ya sama Pak Nyoman Dewantara. Salam sayang, salam sehat, dan salam rahayu sahabat semuanya. Terima kasih banyak untuk Pak Nyoman Dewantara. Kita hadirkan dulu lagunya boleh, ada Lelaki Cadangan. Ini sebenarnya random banget Bu Manda pilihnya ya. Pokoknya mau titu aja gitu. Cuma lagu katanya.

0: dan pahlawanku. Indonesia punya banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua.
1: Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh

0: Wow, pendengar Pro 1 ada Ari Lasso bareng Bunga Citra Lestari. Aku dan dirimu, aku dan dirimu, aku dan Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1 RRI Singaraja dengan pendengarnya. Terima kasih banyak Cik Eli sudah request lagu ini, sudah Henny puterin juga ya. Pendengar yang lainnya bisa gabung lagi 24644 ataupun di WhatsAppnya. Tadi ada yang gabung di live TikToknya. Mbak Mini kemana kok kabur? Padahal udah Henny sapa loh, tapi kabur. Henny sapa dulu Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat sore Bu Jero Puspa. Selamat sore, semoga sehat selalu katanya dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Bu Manda, Pak Banu, Pak Cip, Cik Eli, terus Bu Yuda di Sangkat, Pak Armada, Bu Mini, Wak Daeng, Mas Awawan, Blima Dewidi, dan semua fans RRI. Semoga selalu sehat dan kompak selalu. Request lagunya Geisha, Kering Air Mataku. Terima kasih, nanti Henny coba puterin. Ditunggu dulu ya. Henny sapa Bu Desa Redini dulu. Selamat sore Bu Desa.
1: Selamat sore Mbak Henny cantik.
0: Halo, halo, halo. Lagi di mana? Malam minggu gak kemana-mana?
1: Tadi udah ini ada kegiatan tadi. Teman kota sama ibu-ibu AWS3.
0: Oke, di ngapain?
1: Ada lomba-lomba. Habis itu lagi lanjut ke rumah jabatan. Untuk senam itapula lagi.
0: Wih, di sehat banget semuanya ini. Makin ya.
1: Karen.
0: Aduh, senangnya berarti nggak ada ke Denpasar lagi ya?
1: Nanti tanggal 19.
0: Oh, setelah Buleleng Festival dulu baru ya, nanti ya, ke sana. Iya,
1: Bu Desa. Dulu ya.
0: Iya, lagu siapa?
1: Dari Mahalinia.
0: Mahalinia.
1: Ya, yang mana aja boleh, Pak.
0: Oke, Mahalinia.
1: Ya, salam dulu ada Pak Samong ya. Bu Janura, Bu Jule Puspa.
0: Iya.
1: Bu Ketut, Tije Kule, Bu Resmi. Iya. Pak Grodak, Pak Mura, Pak Dari Maliarse, Bu Mini, Cik Eli. Pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Eni, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bu Desa, salam rahayu Bu Desa dan keluarga juga. Nge, lainnya, siapa nih Pak Jero Maliarsa, Mbak Eni sore salam balik katanya untuk Bu Jero Puspa. Terima kasih banyak nge, Cik Eli sudah disampaikan, sudah ini bacain. Pak Jero Maliarsa, terus nah Pak Jero, sarangin Eni nih sore-sore nih. Dilan telepon dulu, selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo,
0: halo Bu Bunga plastik ini atau
2: iya
0: Bu Bunga
2: apa
0: di mana masih buka Bu Bunga sampai jam berapa sampai jam berapa buka
2: sampai jam 8.
0: Oh wimi sampai malam ternyata.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ibu Desa ya.
0: Iya
2: ada apa Inggris.
0: Terus
2: Ramadan ya.
0: Iya
2: ada wadaeng. Ibu Resmi ya.
0: Iya. Ini Bu Resmi telepon.
2: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Ibu.
0: Bu siapa?
2: Ibu kakaknya.
0: Cik Eli.
2: Cik Eli.
0: Iya.
2: Mari.
0: Semua.
2: Mau cari Ari satunya.
0: Siapa
2: punya gini di atas tangan ya?
0: Kalange Bu Bunga. Kalange Bu Bunga. Itu ya, Bu Ari BT itu, Bu Ari Banyar Tegal yang ke Karangasem. Iya.
2: Oh, Ari BT.
0: Iya, yang ke Karangasem Bu Ari BT. Oh, enggak.
2: Ya. Lagunya.
0: Lagu siapa?
2: Ya, aja yang milih.
0: Oh, gitu. Oke, baiknya gabung aja berarti ya.
2: Oh iya, gabung.
0: Nggih deh, ya deh Bu Bunga.
2: Ya, buat Pak Samo ya. Pada lancar, kalau semuanya Bu Emma sama kita, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Bunga. Pokoknya pang dapat aja nih kinyapa. Pokoknya biar dapat aja sapa-sapa semuanya ya Bu Bunga ya. Makasih banyak Bu Bunga niki langsung disampaikan salamnya Bu Resmi tadi langsung nyaut Bu Resmi tuh. Pak Samong di live TikTok lagi ikutan nonton niki. Selamat sore katanya untuk semuanya. Terima kasih banyak Pak Samong. Ada siapa di sana lagi? Ada Nini Gayatri niki. Wah, selamat sore Nini.
3: Iya, selamat sore.
0: Aduh, tumben bisa gabung lagi Nini tiangnya niki.
3: Kangen kapah-kapah.
0: Enggak olahraga, enggak kemana-mana nih.
3: Nah, masih di rumah, baru datang dari undangan baru datang, ini baru nyampe.
0: Oh,
3: ya,
0: mau lagu siapa nih?
3: Lagu dulu ya.
0: Lagu siapa nih?
3: Lagunya siapa ya?
0: Siapa?
3: Tua-tua keladi itu ya.
0: Oke, tua-tua keladi.
3: Yang anggun tuh.
0: Oh, yang anggun versi anggun. Yahyani.
3: Iya.
0: Nah, mau salam dulu.
3: Salamnya semua Pemda ya, biar yang di belakang biar dapat semuanya tuh.
0: Oke, baik.
3: Yang nunggu ya. Buat Mbak Henny, tambah cantik, selamat sore.
0: Terima kasih Nini Gayatri, salam sehat selalu Nini ya. Salam Rahayu Niki. Sudah dua penelpon, satu lagi boleh? Boleh dong, siapa yang mau ikutan gabung? Eh, ada Blitawan juga, Blitawan. Merdeka, merdeka Blitawan. Beresmi dari tadi gak bisa-bisa masuk ya, Beresmi ya. Sahabat, Beresmi. Ada Pak Pipit juga di Penglaten, minta lagu dong. Rumah Kita dari Arafik, please, please, please, please, please, cantik. Iya, nanti antap ya, Pak Pipit ya. Pak Nyoman netep juga, aduh gak bisa masuk nih, Mbak Heni. Iya, kalau di WhatsApp ya rebutan, keng-keng kan ya, Niki. Tapi untung-untungan, tadi Pak Celi juga dari WhatsApp, Bu Desa Radini juga dari WhatsApp, Bu Mana juga dari WhatsApp. Tadi teleponnya bisa, tapi mungkin pas aja kalau rebutan jadi gak bisa gitu. Nggak, di line telepon dulu. Selamat sore, Lopina.
4: Selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore, Nini. Jero, Niki? Enggak, Nini. Gimana, Nini? Sudah dapat istirahat, nih?
4: Ya, baru bangun, baru denger suaranya.
0: Oh, Henny yang membangunkan jadinya ya.
4: Gak apa-apa.
0: Iya, iya. Enggir, ini mau lagu siapa nih, Ki?
4: Pelan-pelan aja ya.
0: Pelan-pelan saja. Kota ya, mana nih?
4: Jalan-jalan dulu ya.
0: Enggir, durus nih.
4: Saya nguling-nguling ini jeruk, maaf baru bisa masuk ya.
0: Enggir.
4: Padanu yang ada di Jawa, sudah di mana sih padanunya sih?
0: Pak Banu di situ Bondo, Pak Banu nih.
4: Pak Banu, maaf, Nigro baru bisa masuk. Celi, Kampung Baru, Ari Semeru, Dewan Tare,
0: yeah.
4: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Pak, banyak sekali yang
0: semua.
4: Ari Semeru.
0: Oke.
4: Henny, Henny.
0: Oke.
4: Elsa, Irfan. Selamat bertugas,
0: yeah.
4: Masih selalu,
0: okay.
4: Merdeka.
0: Merdeka, terima kasih banyak Nini Jero, Ring Sari Mekar ini. Sehat selalu Nini ya, tetap selalu jaga kesehatan pokoknya Nini di sana. Nini Gayatri, ternyata versinya Anggun tua-tua keladinya gak ada ini, kemana nih mengkep nih King eh. Nanti mau Henny putarkan ya versinya Shanti gak nih? Moga gak apa-apa ya nih ya, tua-tua keladinya versinya Shanti nanti kita putarkan. Kita hadirkan dulu lagunya Sisa Rasa dari Mahalini. Semoga mau yang ini, soalnya Henny sih yang milih. Karena tadi tadi juga bilangnya gak apa-apa, yang mana aja boleh katanya, yang penting Mahalini. Oke, baiklah.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, tua-tua keladi yang hadirkan versinya Shanti ya. Soalnya tadi gak nemu versinya Anggun. Gak apa-apa ya, tapi terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikutan request, yang sudah setia menyaksikan atau menyaksikan nonton live di TikToknya RRI Singa Raja. Dan jangan lupa juga untuk follow semua akun Instagram, semua akun media sosialnya RRI Singaraja, entah itu Instagram di RRI Singaraja Official, Pro 1 RRI Singaraja, Pro 2 RRI Singaraja, dan juga melalui Facebooknya RRI Singaraja, dan juga melalui kanal YouTube-nya RRI Singaraja Official. Jadi pantengin semuanya, konten-konten menarik di sana, konten-konten, terus siaran-siaran, dan juga dialog-dialog yang ada di RRI Singaraja. Untuk Lopina di hari ini, dari Sabtu 8 Agustus 2026, Henny usudahi sampai di sini ya. Jadi Lopina hadir setiap hari pendengar dari jam 3 sampai jam 4 sore. Tadi sudah gabung ada Bu Manda, Pak Banus, Situ Bondo, Celi, Bu Desa, Bu Bunga, Nini, Gayatri, ada Nini Jero juga. Di WhatsApp-nya ada Blitawan, di Tembok, Teje Kule. Blitawan, mana Blitawan? Oh tuh Blitawan, terima kasih banyak Blitawan. Mbak Mini juga, Mbak Mini ampure, gati-gati Niki. Henny gak bisa angkat teleponnya lagi. Pak Samong, Niki Pak Samong, Mbak Henny numpang kirim salam aja. Katanya Niki buat Pak Jero Maliarsa, Bu Res Mi, Bu Ketut, Pak Putuwe, Cik Eli, Bu Desa Radini, Bu Mini, Bu Bunga, Bu Ari, 1, 2 dan semua grup asik-asik. Terima kasih. Kalau ada sisa waktu tolong puterin lagunya Anmes ya, yang hanya rindu. Udah ini siapin tapi menantikan untuk diputar nanti di sela-sela acara pasti akan diputar ya. Pak Nyoman tetap, Rahayu Pak Nyoman tetap, ini lagi gawe-gawe Niki. Kang Geang, miar sayang manten tiang, nak sambilang megarapan Niki, Rahayu, Aingge, Rahayu, Pak Nyoman tetap suksama Niki, sampun miar sayang, Rahayu yang rapi Niki, pekaryanya aduh rapi sekali Niki, wayang kaca karyanya Pak Nyoman tetap, jangan pangus kati Niki, ngeh, jangan taksu, Pak Putu W juga, terus ada Pak Pipit di Penglatan, Bu Resmi, Pak Jero Maliarse, kemudian ada Pak Nyoman Dewantara, Pak Madi Dharma Wangsa, Pekak Depong, terus ada Bu Janura, Pak Benson Andika, Pak Nyoman Sudarsana sama Ibu Bunda Budi, Pak Nyoman Astawa di Banyuseri, terus ada Nini Jero sudah tadi, Bu Nyoman di Banyuning, ada Mek Wayan juga di Anturan ya. Pelan-pelan saja kita menjalani hari ini pendengar, yang penting walaupun pelan yang penting sampai dengan selamat gitu ya. Untuk ada yang lagi di jalan juga ini hati-hati di jalan, utamakan keselamatan berlalu lintas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar Prosat RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat lagi kami akan hadirkan perbincangan dalam Green Radio, berbicara seputar bank sampah. Wah, kalau berbicara bank sampah ini pasti berbicara dengan lingkungan ya. Kalau berbicara tentang lingkungan, seringkali dimulai dari hal sederhana. Pendengar, bagaimana kita memperlakukan sampah yang kita hasilkan sendiri. Ini selalu dibahas ya, bagaimana satu botol plastik, satu lembar kertas, atau satu kemasan makanan yang mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang dan berlangsung setiap hari, jumlahnya tentu sangat besar. Kalau itu dikumpulkan bisa jadi cuan, tapi kalau itu dibuang begitu saja itu akan jadi masalah tentunya. Nanti kan kita bahas hal ini, semangat inilah yang menarik untuk kita bahas bersama Bank Sampah Undiksa. Sesaat lagi pendengar, narasumbernya sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, jadi tetaplah bersama kami.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Wanita Indonesia. Pas banget ya lagu ini, karena di studio Pro 1 RRI Singaraja, para wanita Indonesia berkumpul ya, dengan berbagai aktivitasnya mungkin begitu. Apalagi kalau membahas sampah, persoalan ini terus dibahas mendengar. Kenapa? Karena sampah ini masih menjadi persoalan yang kita temui setiap hari, karena kita semua menghasilkan sampah sebenarnya ya. Namun bagaimana jika sampah tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi juga memiliki nilai dan dapat dikelola sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, semangat inilah yang menarik untuk kita bahas bersama Bank Sampah Undiksa, dan telah hadir di studio RRI Singaraja hari ini bersama kita tiga narasumber. Ada koordinator Bank Sampah Undiksa, ada Kade Anggi Putri Pratiwi. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kade tidak sendiri, ada sekretaris Bank Sampah Undiksa, ada Komang Sri Wahyuni.
2: Halo.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Asik. Dan juga ada anggota Bank Sampah Undiksa, ada Nika De Astini.
3: Sore.
0: Selamat sore. Dan mereka pendengar merupakan mahasiswa-mahasiswa aktif di Undiksa Singaraja ya. Ini semester berapa jadinya ya?
1: Kalau saya Anggi di semester 4.
3: Saya semester 3 sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya sama dengan Astini semester 3.
0: Oke. Okay. Jadi berbagai prodi dan juga berbagai jenjang begitu ya yang aktif di Bank Sampah Undiksa. Kenapa kita hadirkan mendengar, karena kita lihat juga di media sosialnya Bank Sampah Undiksa aktif sekali begitu ya dengan kegiatan-kegiatan di Bank Sampah Undiksa. Tapi pendengar kita juga ingin tahu, kita bagikan aktivitasnya. Sebenarnya gimana sih awal mula mungkin Bank Sampah Undiksa ini dibentuk? Kalian gabungnya sejak kapan nih berarti?
1: Kami bertiga baru gabung di tahun ini itu sebagai fungsionaris. Yang sebenarnya Bank Sampah tersebut itu adalah suatu program kerja di suatu organisasi, yaitu Koperasi Mahasiswa Citra Dana Undiksa, yang dimana di dalamnya terdapat program unggulan yaitu terkait bank sampah tersebut. Nah, bank sampah tersebut itu awal mulanya dia adalah terdapat mahasiswa yang membuat suatu PKM, yang dimana itu adalah program kreativitas mahasiswa, yang di dalamnya itu setelah lolos pendanaan lalu menyerahkan kepada kami di Bank Sampah untuk menjalankan program tersebut, yang dimana itu pada 2017 di Bank Sampah tersebut. Sedangkan di Kopma itu mungkin sudah cukup lama organisasi tersebut, sudah baru saja juga kami melaksanakan HUT Kopma ini yang ke-32. Jadi sedangkan di Bank Sampah itu baru di 2017.
0: Oke. Okay. Berarti dari 2017 tetap aktif dan terus ada regenerasinya untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan di Bank Sampah itu ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Benar
0: sekali. Dan siapa nih mungkin yang terlibat langsung di sana? Ini memang rekrutan dari mana aja gitu misalnya? Kalian mendedikasikan diri sendiri untuk gabung di sana, atau mungkin dari kopmanya sendiri nih ada comotan dari mana-mana gitu?
1: Kalau untuk masuk fungsionaris Kopma itu, kita nanti kan seperti biasa pasti ada pamflet yang disebar.
0: Oke. Gitu. Kalau gabung di Bank Sampahnya?
2: Itu kita kan wawancara, jadi kita milih mau di bidang apa. Sedangkan karena Bank Sampah ini proker dari bidang Kopma di bagian bidang 2. Jadi kita bisa milih.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Oh, untuk ikut gabung di sana gitu ya. Yeah. Berarti kan memang niat dari hati nih untuk gabung ada Bank Sampahnya gitu, atau di Kopmanya itu begitu ya. Apa aja sih kegiatan di Bank Sampah sebenarnya?
3: Untuk itu kegiatan yang kita lakukan di Bank Sampah itu kita penjualan dan pembelian sampah. Okay. Itu tidak hanya untuk mahasiswa Undiksa saja, tapi untuk masyarakat yang di luar Undiksa. Kita membuka layanan pembelian sampah dari masyarakat luar, dan bisa juga penjualan. Gitu. Okay. Kita yang menjual ke pengepul-pengepul yang sudah kita kerjasama.
0: Baik, berarti bukan hanya dari masyarakat, bukan dari anggota atau dari mahasiswanya saja, tapi dari luarnya juga.
2: Iya, benar.
0: Sampah apa aja nih?
1: Nah, untuk jenis sampah itu adalah berbagai sampah yang masih bisa diolah. Mungkin secara ilmiah itu ada banyak nama sampah seperti HDPE dan lainnya. Namun agar mahasiswa juga tidak bingung ataupun orang luar, jadi kami menspesifikasinya itu seperti ada sampah kertas, sampah botol plastik, botol kaca, ada juga kardus, duplek dan lain sebagainya. Dan terkait jenis sampah juga kami sudah sebarkan di sosial media Bank Sampah, bahwa di sana ada beberapa jenis sampah yang kami terima dan juga list harganya. Jadi terkadang kan ada nih mahasiswa akhir yang skripsiannya itu pasti banyak. Yeah. Nah, dan juga terkadang mahasiswa yang sampahnya masih sedikit dia langsung buang. Nah, setelah mungkin melihat sosial media kami, dia bisa mengumpulkan sampah itu dulu baru dijual ke kami sehingga itu menjadi uang bagi mereka seperti itu.
0: Wow, jadi semuanya jadi cuan begitu ya.
2: Iya, daripada dibuang lebih baik dijadikan cuan aja.
0: Oke. Dan sampah yang diterima ini sampah yang sudah bersih atau mungkin masih ada sisa-sisa kotor, misalnya ada botol plastik begitu kan ya, itu ada masih ada minumannya kah atau gimana nih posisinya yang kalian terima?
3: Untuk sampah yang kita terima itu ya sampahnya sudah bersih. Jadinya kita sampai di bank sampah itu kita mengolah lagi, mengolah misalnya sampah plastik kita kumpulkan dengan sampah plastik dan sampah kertas kita kumpulkan dengan sampah kertas. Itu.
0: Oke, berarti mereka langsung sudah terpilahkah bawa ke sana atau gimana nih?
1: Oh, kalau misalnya belum terpilah itu tidak apa-apa karena nanti pada saat kami
3: menjualnya
1: menjual itu kami yang juga akan memilahnya. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang masih sulit dalam memilah itu tidak apa-apa bawa tetap ke kami, nanti juga di sana kami yang akan membantu memilahnya.
0: Wah, kalian hebat loh. Karena tidak semua tadi juga wanita Indonesia mau begitu ya. Sampah kan kalau image-nya sampah kan kotor gitu. Tapi kalian berapa orang sih kalau anggota dari Bank Sampah Unisa?
1: Kalau bank sampah itu kan dia masuknya di bidang
3: 2.
1: Bidang 2 itu ada
0: 6
1: orang.
0: 6 orang.
3: Iya. Dan itu cewek semua.
0: Iya. Dan ada waktunya tidak? Maksudnya orang nyetor sampahnya kapan? Ada kalian langsung setor sampah atau jual sampahnya kapan gitu?
1: Kalau untuk orang beli itu mau menjual sampah ke kami, itu kami ada menyebarkan waktu di mana itu setiap hari Minggu. Kami buka jadwal di jam 2 siang hingga 5 sore. Itu siapapun yang ingin menjual kepada kami itu dipersilahkan, dan kami juga sudah mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi terkait dengan penjualan sampah tersebut. Nanti jika ke penjual luar itu kami menghubungi juga mereka kapan sekiranya bersedia seperti itu.
0: Biasanya jualnya kemana dong?
1: Kami ada kerjasama, ada namanya Sadu Eco Bank. Dan juga ke ada pengepul. Kedua tersebut saja kami menjual.
0: Baik. Respon mahasiswa-mahasiswa yang ada di Undiksa gimana nih? Atau masyarakat juga gimana responnya setelah adanya aktivitas di bank sampah ini?
1: Pastinya sangat baik ya, karena kan pasti juga mahasiswa, apalagi mungkin mahasiswa luar, mahasiswa rantau yang tidak tahu nih mau dibawa kemana terkait sampah tersebut. Jadi dia bisa membawanya ke kami. Dan mungkin ada beberapa yang juga berpikiran bahwa, ya memikir bahwa kami itu tidak ada gunanya dalam memilah sampah. Tapi mungkin setelah beberapa edukasi, mereka mengetahui bahwa sampah itu bukan hanya sekedar selembar sampah, tapi jika dikumpulkan akan menjadi selembar uang.
0: Berarti responnya makin banyakkah yang bawa sampah ke sana atau gimana? Perharinya berapa? Biasanya satu sesi, akan hari Minggu tuh berapa jumlah sampah sih yang terkumpulin?
1: Oh, kalau itu nanti tergantung pada mahasiswa. Mungkin waktu itu beberapa kali cukup banyak. Waktu itu ada mungkin, karena kami tidak terlalu mengakumulasikannya di setiap minggunya, karena kan berbeda. Cuman dalam satu bulan ini mungkin waktu itu kami jual sekitar berapa di pengepul?
3: 500-an kalau
2: gak salah. 500 lebih. Kurang lebih 500.
3: Itu belum sebulan kita jualnya 500 ribu.
1: Didapat penghasilan 500 ribu itu adalah akumulasi dari berbagai sampah kertas, plastik,
2: kaleng
1: dan botol.
0: Baik, kalau dalam si mahasiswa yang mungkin menjual ke kalian itu langsung dapat dalam bentuk uang kah atau dalam bentuk tabungan atau barang atau gimana nih?
2: Dalam bentuk uang.
0: Oh, langsung gitu ya.
2: Kita kan sekarang mereka bawa sampahnya, kita timbang, terus kita bisa kasih orangnya tuh uang cash maupun non cash gitu. Seperti itu.
0: Langsung gitu ya. Langsung dapat nih. Lumayan tuh beli OTOT. Tadi disampaikan juga yang terpenting adalah edukasi. Nah, gimana nih kalian memberikan edukasi kepada sesama rekan-rekan mahasiswa gitu untuk pemilahan dan langsung nyetor ke bank sampah ini?
1: Untuk edukasi itu kami cukup untuk saat ini kami kan belum melaksanakan sosialisasi kegiatannya. Karena untuk sosialisasi kegiatan itu akan menyusul, untuk edukasi kami baru menginformasikannya di sosial media saja. Terkait dengan kami setiap ada penjualan dan pembelian itu kami upload di Instagram. Jadi mahasiswa juga mengetahui aktivitas kami dan juga mereka akan paham bahwa kami bukan hanya sekedar mengumpulkan sampah yang tidak berguna, tapi juga akan menghasilkan uang bagi kita. Pagi kita bagi mahasiswa kan, yeah, pastinya juga akan memenuhi kebutuhan dari kampus ataupun sehari-hari.
0: Seperti itu. Baik, ajakan-ajakannya berarti lewat media sosial gitu ya. Wow, jadi kalau ada mungkin kampanye untuk mengajak mahasiswa memilah sampahnya gitu ya, berarti ya. Ada, apalagi mahasiswa kan ya terus berganti yeah, gitu ya. Tidak semua mahasiswa mungkin belum mengetahui adanya bank sampah ini. Ini aja baru muncul, oh, ada bank sampah ya sekarang di Undisa gitu, yeah, jadi. Wah, tapi gimana dong caranya kalian mengukur keberhasilan edukasi yang sudah disampaikan ini kepada rekan-rekan mahasiswa?
1: Untuk keberhasilan,
0: mungkin lebih dekat ke mic deh ini, oh iya, kayaknya.
1: Mungkin untuk keberhasilannya itu masih bisa dibilang belum sepenuhnya, mm-hmm, karena kan sama seperti yang saya ketahui juga di angkatan yang adik-adik di bawah itu, mm-hmm, masih banyak yang belum mengetahui dari Kopma dan adanya bank sampah. Mm-hmm. Jadi yang lebih banyak mengetahui itu yang tingkatan-tingkatan atas. Yeah. Maka dari itu nanti ada saat kami sosialisasi kegiatan pada saat
3: PKKMB.
0: Oh, yang baru nanti.
1: Iya, jadi di sana kami akan menyosialisasikan bahwasannya ada Kopma nih, ada bank sampah, mm-hmm, yang bukan hanya sekedar kami bahasa kasar itu memungut, itu bukan hanya sekedar hal tersebut, tapi memilah biar agar sampah tersebut bisa berguna seperti itu. Karena kan bahwasannya jika kami menyebarkan di kampus juga itu kan dari mahasiswa untuk mahasiswa kembali, seperti itu. Jadinya untuk keberhasilan mungkin tidak sepenuhnya, tapi setidaknya kami memberikan pemahaman di kampus seperti itu.
0: Dan kalian juga terlibat aktif begitu ya untuk mengurangi sampah, kebingungan masyarakat. Terhadap, ini dibuang kemana sampahnya? Ini kan lagi viral juga. Ini sampahnya dibuang kemana? Dibakar atau gimana gitu, menumpuk begitu saja. Berarti hanya sampah-sampah plastik saja begitu ya, organiknya enggak gitu ya.
2: Iya,
0: berarti sampah-sampah plastik dan sampah kertas. Ini dikumpulnya di mana dong jadinya?
1: Kami itu ada gudang.
2: Sekretariat di Kopmanya. Di belakangnya tuh ada gudangnya.
0: Oke.
1: Iya, di Undiksanya.
0: Wow, makin seru ya pendengar. Dan mungkin yang terpenting sih ini memberikan edukasinya yang susah, mengajaknya.
2: Iya, benar.
0: Mengajaknya, atau ada inovasi enggak sih yang kalian lakukan begitu agar mahasiswa-mahasiswa mau nih mengirimkan sampahnya ke kalian gitu.
1: Untuk edukasi mungkin nanti akan menyusul karena mungkin kami akan membuat suatu produk juga dari sampah tersebut kan.
0: Okay.
1: Jadi pastinya seperti mungkin kami bisa berpikir lewat anak kos nih, misalnya mereka bingung, mereka tuh mau buat suatu tempat yang agar tidak mengeluarkan uang. Mm-hmm. Jadi mereka bisa misalnya kayak sampah botol aqua besar, mm-hmm, itu kan bisa jadi olah menjadi suatu tempat, entah itu kotak pensil, entah itu tempat sendok, tempat apapun itu. Jadi kami akan membuat suatu olahan dari sampah tersebut dan menunjukkannya di sosialisasi kegiatan. Mm-hmm. Jadi bila memang mereka sudah sampah menumpuk dan mereka juga masih sedikit kan, belum tentu bisa dijual. Jadi bisa diolah. Dari hal tersebut kami bisa mengajak mahasiswa untuk mengolah, memilah ataupun menjual sampah tersebut dengan bijak.
0: Sebelumnya memang ada pengelolaan terkait dengan itu, atau buat kreasi-kreasi dari sampah plastik itu.
1: Iya, ada.
0: Ada. Itu ada. Dijual lagi jadinya.
1: Kalau dari kami itu masih waktu kami memerlukan suatu seperti ada tempat barang-barang seperti gunting, seperti pensil. Jadi kami membuatnya dari botol tersebut dan kami menaruhnya di sikri
2: untuk digunakan kepada untuk kita sendiri.
0: Oh, digunakan sendiri. Nanti bisa juga tuh jadi cuan ya.
1: Mungkin di saat ada pameran-pameran kan kami bisa membuat sesuatu yang unik. Seperti itu. Jadi suatu saat mungkin ada berbagai inovasi baru dari kami.
0: Benar. Tapi dukungan kampus terkait dengan kegiatan-kegiatan kalian seperti ini gimana sih?
1: Pastinya itu didukung keras karena kan mengingat juga sampah ini adalah selalu menjadi
3: masalah
2: kampus yang utama di lingkungan kita sekitar.
1: Di lingkungan sekitar karena kan terkait juga, bahkan kan sekarang himbauannya itu bahkan di rumah pun kita harus memilah. Harus memilah, belum lagi yang memang tempat sampah tersebut pun dari plastik. Jadi kan harus memilah lagi dan tempat sampahnya juga yang cukup sulit kami olah juga. Jadi dari kami seperti itu.
0: Oke. Kalau kampus memberikan dukungan dalam bentuk apa dong dukungannya? Dari ruangannya sekarang diperbesarkah atau mungkin ada gudang khususkah yang diberikan atau gimana?
1: Iya, dari kampus itu mendukung terkait dengan gudang.
2: Kami diberikan gudang khusus untuk sampah-sampah yang sudah kita beli supaya sampahnya tuh terjaga, dia tidak rusak bila terkena hujan.
0: Oke. Bagus ya pendengar ya. Dan semakin menarik, nanti kan kita hadirkan juga perbincangannya gimana sih keberadaan Bank Sampah Uniksa ini juga mereka dampak sosial atau ekonomi bagi anggotanya. Ini kan sudah susah nih memilih-milihnya. Ini masa gak dibayar atau gimana sih nanti atau gimana? Nanti kita akan hadirkan juga, tetaplah bersama kami pendengar masih dalam program untuk sore hari ini di Pro 1.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
6: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan?
7: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729.
8: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di program Green Radio bersama Bank Sampah Undiksa. Kita masih bersama Komang Sri Wahyuni, Sekretaris Bank Sampah Undiksa. Ada koordinatornya juga dari Bank Sampah Undiksa, Kade Anggi Putri Pratiwi, dan juga bersama anggota Bank Sampah Undiksa ada Nika De Astini. Dan pendengar Pro 1, terima kasih masih bersama kami juga. Dan kalau membahas Bank Sampah Undiksa, ternyata banyak kegiatan yang dilakukan juga ya terkait pemilihan sampah, dan sampah itu bukan hanya mengotori tapi ternyata juga bisa jadi cuan. Nah, ini para mahasiswa nih, biasanya kan mahasiswa yang memang kelahirannya dulu penghasil botol plastik terbanyak deh kayaknya ya. Apa-apa kita pasti di kosan itu air kemasan gitu kan. Belum lagi nyemilnya banyak gitu. Apalagi kalau buat tugas harus nyemil. Itu belum lagi bungkus-bungkus plastiknya ada aja. Kalau zaman itu kan masih bisa buang sampahnya ke tempat sampah gitu. Kalau sekarang kan memang diharapkan untuk memilah itu. Nah, kalau cuma dibuang begitu saja gak ada cuannya. Kalau sekarang enak ya, buang sampah aja dapat cuan nih gitu. Lumayan ini. Tapi kalau inovasi-inovasi yang dilakukan gitu, apa sih sebenarnya mungkin cara untuk bagaimana menghadapi persoalan, dan mungkin ketika partisipasi masyarakat atau mahasiswanya kadang ada yang menurun gitu ya. Kalian gimana nih untuk membangkitkan kembali agar mahasiswa ayo dong di setor juga sampahnya, dan pastinya kalian juga di ikatan koperasi ya, Ikopma, dan juga di bank sampah lumayan juga kegiatannya gitu. Apakah ini dibayarkah atau ada fee untuk kalian kerja di sana atau gimana nih?
4: Baik, untuk terkait hal tersebut kan tadi yang dijelaskan oleh Sri sebelumnya itu bahwasannya Kopma suatu organisasi, kan kami sudah memilih untuk bergabung sebagai anggota ataupun fungsionarisnya, dan kami memilih di bidang dua dan yang terkait ada program bank sampah tersebut. Untuk itu dari kami tidak ada karena kami sudah memilih hal tersebut. Jadi kami juga senang karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut, bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah ataupun hari jadwal kami menerima sampah itu, kami akan ada diskusi bersama ataupun kolaborasi dengan namanya BEM Rema, yang dimana itu adalah BEM di Undiksa, BEM lembaga. Nanti kan di sana pasti lebih luas informasinya, karena jika secara di hanya di organisasi kami pastinya masih kurang tahu. Dan nantinya juga dengan inovasi dari kreativitas yang akan kami buat, yang akan kami tunjukkan juga pada saat ospek itu, juga akan membangkitkan terkait dengan kesadaran mahasiswa terkait dengan sampah itu. Jadi mungkin nanti akan membangun kesadaran bahwasannya misalnya mereka seperti yang dijelaskan tadi, ngemilah misalnya minum itu kan, jadi mereka bisa langsung sadar bahwa ini sampah gak bisa langsung dibuang nih, bisa saya kumpulin dulu, nanti saya jual. Jadi uang yang saya beli, ya uang yang saya gunakan untuk membeli minuman itu akan kembali lagi seperti itu. Jadi kami akan menjelaskan di saat kegiatan sosialisasi tersebut.
3: Dikumpulin di kos dulu tapi langsung di setor ya, jangan dikumpulin-kumpulin nanti buah penuh dia di sana. Dan tapi ada kolaborasi dengan pihak lain nggak sih kalian?
5: Kita cuma kolaborasi sama Sadueco sama BEM Rema aja sih
6: untuk saat ini. Baru
5: semoga baru selanjutnya pihak. Tuh ada yang mau kolab lagi sama kita?
3: Apakah terbuka kolaborasi lain nantinya atau gimana nih? Atau cuma cukup itu saja, atau nanti kalian akan mengembangkan lagi kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain?
4: Kemungkinan untuk kedepannya kami belum mengetahui hal tersebut, karena masih ya bisa dibilang padatnya kegiatan kami nantinya. Karena kan kami juga harus mengkondisikan berbagai hal satu dan lain halnya, agar nanti jika saat sudah kami berkolaborasi tidak ada hambatan kembali. Jadi harus memikirkan satu dan lain hal ke depannya.
3: Tapi kalau berbicara dengan Bank Sampah saat ini, mungkin ke depannya apa nih yang ingin dicapai oleh Bank Sampah? Apa segini-segini aja atau ada target khusus tidak sih?
6: Untuk target khususnya sih tidak ada, tapi kami dari Bank Sampah dari bidang 2 sendiri berharap bahwa Bank Sampah ini semakin terkenal. Jadi semakin banyak mahasiswa yang menjual sampahnya kepada kami, sehingga sampah-sampah yang mungkin menjadi masalah bagi mahasiswa atau masyarakat umum lainnya itu bisa terselesaikan dengan cara tidak dibuang sembarangan tetapi dijual ke kami, seperti itu.
3: Tapi kalau selama ini jadinya kalian sudah berapa lama jadinya di sana ya?
5: Baru bulan apa kita keterima?
6: Baru 3 bulan lebih.
3: Jenis sampah apa nih yang paling banyak biasanya dikumpulkan? Ayo.
6: Sampah kertas.
5: Sih, karena mahasiswa akhir tuh banyak yang menjual sampah kertas.
3: Berarti sampah karena mahasiswa ya, memang sampah kertas aja. Kalau dulu malah sampah kertasnya ini nggak jadi apa-apa sih jadinya Kalau sekarang itu bisa kalian
6: jadi uang. Harganya lumayan juga.
5: Apalagi kertas putih tuh harganya lumayan. Paling tinggi harga kertas putih ya di kita
3: Dan kalian memanfaatkan itu gitu kemudian selain sampah kertas apa dong jadinya?
5: Sampah plastik, botol plastik.
4: Banyakan tuh ada galon. Karena kan mahasiswa yang anak kos tuh pasti setelah galonnya yang tidak begitu bagus dia langsung jual ke kami.
3: Mahal juga itu kan?
6: Daripada dibuang.
4: Lumayan juga itu secara galon.
3: Tapi selama ini kendala apa dong yang mungkin kalian hadapi selama gabung di Bank Sampah Undiksa? Tantangannya deh kalau gitu.
5: Kendala yang kami hadapi itu waktu sih kak. Kalau misalnya libur-libur semester tuh masih ada yang di kampung, sedangkan ada yang jual sampah itu, saya dah contohnya gitu.
3: Ya waktu karena memang mahasiswa gitu tapi inilah tantangannya bisa membagi waktunya itu. Tapi kalau pesan mungkin

0: digunakan dengan baik ataupun menjadi diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
1: Oke, mantap. Tapi dari Sri mungkin ya
0: pesan.
1: Apa nih? Apa nih mungkin satu perubahan sederhana mungkin yang ingin disampaikan ke pendengar atau ke Civitas Akademika?
2: Kalau dari saya sendiri, semoga kedepannya mahasiswa maupun masyarakat umum lebih bijak dalam membuang sampah. Jika bisa, lebih baik dijual ke kita saja supaya kita bisa mengolah dan menjual kembali seperti itu.
1: Baik. Terima kasih nih, gimana harapannya dari Bank Sampah Uniksa mungkin ya?
3: Kata-kata sedikit deh.
1: Iya deh.
3: Kalau dari aku tuh sampah itu bukan hanya masalah tapi bisa juga menjadi cuan.
1: Bisa jadi cuan. Tapi kalian happy kan ya gabung sini ya?
3: Happy.
1: Apa nih yang kalian rasakan mungkin setelah gabung di Bank Sampah Uniksa? Apa nih pengalaman-pengalaman, mungkin ada hal-hal unik mungkin nih?
0: Yang paling dapat pengalaman tuh senangnya kami bisa sangat amat mendapat pengalaman dari dunia luar ya. Karena kan jika di kampus pastinya kami hanya di ruang kelas ataupun sekitaran kampus. Tapi dengan kami join organisasi dan terutama Bank Sampah itu, seperti tadi kami katakan bahwa kami bisa bekerja sama dengan seperti Cadu Eco Bank. Lalu kami juga mengetahui bahwa terdapat jenis-jenis sampah yang berbeda dan dengan harga berbeda dan kegunaan yang berbeda. Itu yang kami sangat amat dapat pengalamannya itu dari mengikuti Bank Sampah tersebut. Dan juga bahkan kami pun juga bisa menjual sampah kami sendiri pada Bank Sampah tersebut. Dan kami juga bisa menginformasikan lebih luas itu kepada masyarakat umum juga. Seperti itu dari saya, dari teman-teman.
1: Ada nih pengalamannya.
3: Mungkin kalau dari aku tuh, aku semakin banyak relasi dan pengalaman gitu. Kalau dari sini tuh kan aku ngerantau nih, dikit lah punya teman dari sini.
1: Dari mana? Aslinya
3: Gianyar.
1: Gianyar.
3: Dikit tuh punya teman dari Singaraja, apalagi kating-kating tuh, kakak tingkat tuh aku kurang kenal gitu. Habisnya join di Kopma ini, aku jadi tahu lah kakak kelas, orang-orang lokal sini gitu. Jadi bertambah tuh wawasannya.
1: Jangan-jangan nanti di Gianyar langsung buka bank sampah nanti.
4: Langsung mengedukasi nanti.
1: Iya, lumayan nih cuan nih gitu. Kalau Sri gimana, Sri?
2: Kalau saya sendiri, seperti yang Asti dibilang, relasi. Karena saya anak rumahan, saya jarang keluar. Jadi dari Bank Sampah sendiri saya jadi tahu Sadu Eco Bank, tempatnya di mana. Sama saya juga tahu pengepul, di mana pengepul yang membeli sampah gitu, seperti itu.
1: Ya, nanti tahu yang mana nih yang mau beli dalam harga yang lebih mahal gitu, baru kita nanti cari-cari tahu mana yang lebih mahal mau ambil sampah kita gitu ya. Atau terobosan-terobosan lainnya. Wah, apalagi yang menjual-menjual sampah ke kalian juga jadinya saling tahu juga kan ya. Sedikit tiketnya dapat ngobrol lah, ini dari mana, fakultas apa gitu ya. Terima kasih banyak ya hari ini sharing-sharingnya. Kita juga jadi tahu, mungkin pendengar kita juga jadi tahu ada Bank Sampah Uniksa. Ya ternyata bukan mahasiswa aja yang boleh nyetor. Nanti Henny juga mungkin bisa nyetor ya sekalian ya.
4: Boleh-boleh.
3: Nanti kalau pro satu ini punya sampah bisa dijual ke kami.
1: Kalau gitu terima kasih banyak ya untuk Kade Anggi Putri Pratiwi, ada Komang Sri Wahyuni dan juga Kade Astini yang sudah berbagi juga informasi ke kita di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, dari perbincangan kita kali ini juga kita belajar ya bahwa menjaga lingkungan tidak harus selalu dimulai dari langkah besar, dan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan barang sekali kepake. Mungkin setelah menggunakannya juga, setelah memilahnya, kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke Bank Sampah Uniksa, menyalurkan sampah melalui pengelolaan yang tepat, ini merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja asal ada niat sebenarnya dan mau gitu ya.
0: Itulah yang utama.
1: Iya, dan Bank Sampah Uniksa ini juga menunjukkan bahwa edukasi dapat melahirkan kesadaran. Tadi inovasi juga dapat memberikan nilai tambah, dan aksi nyata dari Bank Sampah Uniksa ini dapat menghadirkan perubahan tentunya. Terima kasih banyak ya buat adik-adik mahasiswa, ini luar biasa kali kalian. Semoga perbincangan hari ini juga tidak berhenti sebagai informasi, tapi menjadi dorongan bagi kita untuk mulai melakukan sesuatu. Terima kasih banyak pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Hedy Batalia, terima kasih banyak.

0: 언니, 안녕하세요.
1: 하이, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: 네, jadi nasoyo? 어디 가요?
1: 예 banget kamu. Sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut?
0: Omo, miane. Aku udah makan. Jadi aku mau ke perpustakaan aja.
1: Deh, ya ampun. Bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
2: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita simak beragam informasi yang dirangkai dalam Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Mataram. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang kemiskinan es krim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini.
3: Suruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu. Karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
1: Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat pada Maret 2026 angka kemiskinan turun menjadi 11,17% atau berkurang 0,21% poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan Maret tahun lalu, penurunannya mencapai 0,61% poin. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.500 orang, berkurang 8.680 orang dibandingkan September 2025. Sementara dibandingkan Maret 2025, jumlahnya turun lebih dari 26.000 orang. Meski demikian, kondisi di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren yang berbeda. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,70% menjadi 11,25%. Sebaliknya, di wilayah perdesaan naik tipis dari 11,02% menjadi 11,08%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga berkurang sekitar 9.500 orang, sedangkan di perdesaan bertambah sekitar 820 orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 3 program utama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim. Program tersebut difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kata kan?
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu rilis terbaru data kemiskinan ekstrim daripada Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, data terakhir menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah berada di kisaran 0,72% atau sekitar 8.000 lebih penduduk. Namun data tersebut masih akan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
4: Tapi yang jelas ada data kemiskinan ekstrim dan juga dasar menjadi perencanaan penganggarannya program kegiatan ya. Kan masih 0,70% kan, paling 8 ribuan lebih. Kebetulan pemetaan udah belum dipegang ini. Seperti kita evaluasi program penganggaran stunting itu dengan kondisi kemiskinannya stunting di situ. Kita melihat kan kebutuhannya tetap butuh pemberdayaan ekonomi.
5: Menurutnya penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 3 sektor utama, yakni perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan sanitasi lingkungan. Sementara layanan pendidikan dan kesehatan dinilai sudah cukup terjangkau, karena itu pemerintah kini lebih memprioritaskan perbaikan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga melalui program yang disesuaikan dengan potensi masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kuliner.
4: Jadi kalau kita menghitung aja kebutuhan, RTLH katakanlah jumlah kakaknya seperti itu, biasanya kita 20 juta itu unit cost-nya kan, tinggal hitung itu. Tapi itu personal, itu bukan kakak, kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4, asumsi satu kata kan, kalau kebutuhannya rumah, tapi belum tentu dia butuh-butuhan atau butuh rumah kan, butuh pemberdayaan, apakah ada usaha ayam, usaha kuliner, apa.
5: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga belum dapat menghitung kebutuhan anggaran secara pasti. Perhitungan akan dilakukan setelah proses verifikasi lapangan selesai dan kebutuhan setiap keluarga penerima dipastikan. Adapun validasi data akan dilakukan secara paralel dengan pembaruan data PPS agar program pengentasan kemiskinan ekstrim lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu membuat program yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berikut tanggapan mereka.
6: Perkenalkan, saya Disa Jihan dari Tanjung Karang Permai. Menurut saya, kemiskinan ekstrim di NTB itu masih terjadi karena kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak masyarakat yang sebenarnya mau bekerja keras tapi peluangnya terbatas, terutama di daerah kayak pedesaan gitu. Akibatnya penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Solusinya harus ada pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat untuk mandiri, bukan hanya bergantung.
7: Perkenalkan, nama saya Ina Wahida, saya dari Udayana. Kalau dilihat, kemiskinan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan dan keterampilan. Masih banyak masyarakat yang belum punya kesempatan nih untuk meningkatkan kemampuannya, sulit buat bersaing di dunia kerja. Menurut saya, perlu sih ada program pelatihan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga punya bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
8: Kenalkan, saya Febri Putri dari Lobar. Menurut saya, kemiskinan terjadi karena masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah, kemudian ada daerah yang sudah berkembang, tapi ada juga yang masih tertinggal dan kurang tersentuh program. Kedepannya itu, pembangunan harus lebih merata dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian kalau tentang harusnya ada program yang dibuat juga, terus berkelanjutan supaya dampak bisa disarankan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Bayi Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
9: Bukannya untuk kemiskinan ekstrim kita di Nusa Tenggara Barat, mungkin strategi yang paling dinilai paling jitu di tengah efisiensi ini untuk menekan angka kemiskinan ekstrim seperti apa?
2: Iya, memang kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim itu adalah tentang warga kita, pekerjaan sih bahasanya ya, menambah pendapatan mereka, itu kata kunci, menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Ya. Nah, mengurangi pengeluaran mereka itu dengan bantuan dari kementerian, ya kan, untuk kakak miskin ekstrim ini. Nah, sementara kalau untuk pendapatan itu kita mengambil langkah melalui pemberdayaan desa berdaya, desa berdaya transformatif, yaitu memberikan mereka bantuan usaha. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk pelatihannya. Ya. Misalnya Pemprov memberikan modalnya, maka BP Kementerian Tenaga Kerja melalui BPPP Lombok Timur melakukan pelatihan. Nah, itu sih yang ingin kami sinergikan. Dan kemarin terima kasih OJK sudah melakukan pelatihan juga di Lendang Nangke. Oh, iya. Nangke Utara. Nah, ini nih kolaborasi-kolaborasi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa Pemprov membangun sendiri Nusa Tenggara Barat ini. Kita membutuhkan banyak pihak dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak NGO, filantropi, bahkan vertikal gitu ya, yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan ini.
9: Oke. Ada perkembangan yang bisa dirasakan nggak dalam 2 tahun terakhir? Atau mungkin 1 tahun terakhir ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah mulai ada perubahan atau seperti apa?
2: Memang kemiskinan ekstrim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini. Ya, ya ini sangat penting sekali ternyata memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250. Ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau tidak salah di dinas sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data. Nah itu baru di 7.000, belum di data keseluruhan. Nah ini yang penting bagi kami untuk ke depan, itu adalah menarik kembali data seluruh miskin ekstrim yang ada di BPS untuk kami verval detail. Vervalnya benar-benar di verval. Nah ini karena berpengaruh juga dalam pengurangan angka. Nah ini kan karena sementara BPS kan perpindahan dari Reksosek ke DTCN sehingga ada error dan sebagainya, itu wajar. Nah inilah kolaborasi kami dengan BPS, membantu BPS sekaligus memperbaiki data kami untuk kita verval gitu.
9: Tantangan terbesar sebenarnya yang menjadi penghambat bagaimana ini lebih berprogres begitu, apa sebenarnya di kondisi saat ini?
2: Kalau untuk program jalan on the track ya, untuk desa berdaya, bahkan sekarang banyak kepala desa mungkin yang kemarin masih bingung bantuan keuangan itu seperti apa, yang tematik. Nah setelah sekarang sudah ada yang rilis sekitar 43 dari 257 desa untuk tahun ini, baru kadesnya mulai bertanya. Saya bilang kita bisa mencairkan asal proposalnya jelas, programnya jelas desa-desa ini. Makanya jangan dikira baru kirim proposal langsung dapat uang, tidak. Karena teman-teman OPD teknis akan melihat lagi, ini bisa benar-benar menguntungkan, bisa benar-benar memberdayakan desa atau tidak. Kalau benar-benar bisa, maka baru dana itu akan turun. Kemudian penurunannya inilah yang kemudian teman-teman netizen, saya lihat itu kalau udah teman-teman media rilis kan, dijawab sama netizen, tolong diinfo desa mana aja supaya kami bisa ikut terlibat. Nah, itu artinya semangat masyarakat untuk terlibat itu bagus. Sehingga kami meminta ke teman-teman di BKAD untuk merilis desa mana saja yang sudah dicairkan, sudah didapat, sehingga masyarakat desanya bisa paham melalui melalui teman-teman media, oh ternyata desa ini desa saya sudah dapat. Nah kolaborasi, semangat mengawasi oleh masyarakat setempat itu kan, semangat terlibat, itu yang kami ingin harapkan dalam proses pembangunan.
9: Jadi data terakhir kemiskinan ekstrim kita ada di berapa desa, kemudian kalau ditotalkan dalam bentuk anggaran kita bisa intervensi setiap tahun itu sampai berapa duit Bu?
2: Kalau sekarang ini kan kami di transformasi itu sekitar 51M. Nah itu yang sedang kami kami maksimalkan untuk kita mengintervensi. Memang tidak mungkin seluruhnya, tetapi dari sekian masyarakat miskin ekstrim yang sudah kita verval, kita akan mencari yang betul-betul bisa diberdayakan gitu loh. Jadi kalau nggak bisa diberdayakan ya sudah, beliau hanya bisa dikasih PKH itu loh, bantuan.
9: Siap, makasih banyak Bu.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
1: Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan instansi terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
3: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Gede Eka Sandi Asmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima telah terverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
3: Nah, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan kembali informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut terverifikasi.
11: Manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai menegaskan keamanan dan keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak untuk melaporkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui layanan bebas pulsa yang aktif selama 24 jam, Polres Buleleng berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
12: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami.
13: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan layanan darurat 110. Kehadiran layanan ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal, kecelakaan maupun berbagai gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian. Selain menerima laporan secara langsung di SPKT, masyarakat juga dapat mengakses layanan 110 tanpa dikenakan biaya. Melalui sistem tersebut, petugas dapat segera mengetahui identitas pelapor serta lokasi kejadian sehingga respon terhadap laporan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
12: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian daruratlah yang menjadi prioritas bagi kami, di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu.
13: Selain patroli rutin di kawasan rawan dan pusat keramaian, personil Pamapta juga melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat, serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
12: Itu harapan kami kepada masyarakat Buleleng, jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan, betul-betul digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, ya. Tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu.
13: Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif menjaga keamanan lingkungan dengan memanfaatkan layanan kepolisian secara tepat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
14: Meningkatnya arus pendatang ke Bali, khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung, dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi konsep pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Bali saat ini.
15: Bali, terutama Bandung dan Denpasar, mestinya melakukan pengendalian penduduk seperti yang dilakukan oleh Jakarta tahun 70-an oleh Gubernur Ali Sadikin. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah. Ada jaminan dari usaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun jaminan itu bisa diambil.
14: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15: Kemudian pemerintah daerah waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi.
14: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali sebagai bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus atas prestasi atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi.
16: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit, bukit pegunungan dan juga
17: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
16: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Ribet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
17: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna menegaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi, sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
18: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
17: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: I cannot do this, no.
1: Tadi ada siap ngetangkep Dini, om. Pasti beli putung jang Dini. Lah karena dikitkan, maka tampak dengan rawat.
2: Mi, siapa di sengadu? Waduh, kuangan tanpa dogen di Jakurnani. Lo tuh, itu tadi lakunya.
1: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar-gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih. Genang aja rawan beli.
2: Adi jeg main tanpa dogen nih.
1: Kenapa teh?
2: Sing nawang siap tajen nih.
1: Oh, siap tajen. Semua coba metajen beli. Setate bantu nih.
2: Nak jani we pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegalnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
1: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
2: Kalingan becundang, bulun siap sih ngabu mulai, bulun cungonya nih lo.
1: Nginep-nginepin dogen nih, bes bengkung, tuni dogen tutang bunyin tiangi, mes beperagat rau nih. Kok coba nanti yang ngebase beli.
3: Stop judi, apapun jenisnya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengar Profesor RRI Singa Raja. Gimana sore hari ini yang mungkin baru datang dari perjalanan dimanapun ya pendengar, apapun aktivitasnya hari ini, mungkin kita jeda sejenak ya pendengar, kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar Rumah Tindus Dharma, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandia.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sakit bertahan Elina Dewi hanya hadirkan untuk Anda. Tapi kalau bertahan mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja pastinya tidak sakit ya. Tetap happy kenten nggih jek liang kenoe. Sok sama pisan iki pendengar Pro 1 sane sampun saya ge selalu setia tentunya mendengarkan siaran-siaran di Pro 1 RRI Singaraja. Nah untuk pendengar di hari Sabtu ini malam minggu ya sekarang. Dan hari ini juga dilaksanakan Lomba Gerajalan 45 km Dewasa Putra ya. Dan untuk itu Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Buleleng juga mengeluarkan surat himbauan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama pelaksanaan Lomba Gerajalan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas selama perlombaan berlangsung. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Gede Gunawan Adjana Putra, juga mengatakan jika pembatasan operasional itu dituangkan dalam surat himbauan nomor B51.2/145/Prasat/Parkir/8 Romawi/2026 yang ditujukan kepada seluruh operator dan pengemudi kendaraan angkutan barang di Kabupaten Buleleng. Jadi melalui surat tersebut, kendaraan angkutan barang dihimbau tidak melakukan perjalanan atau menghentikan operasional pada waktu pelaksanaan gerak jalan. Jadi pembatasan operasional diberlakukan selama lomba gerak jalan berlangsung, yakni tanggal 4, 5, 6, 8, dan 9 Agustus 2026. Jadi dijelaskan pula jika sosialisasi ini telah dilakukan sejak H-2 pelaksanaan lomba dan mendatangi operator angkutan barang dan para pengemudi. Jadi Dishub juga telah menyampaikan rute-rute yang akan dilakukan peserta gerak jalan sehingga kendaraan angkutan barang dapat mengatur perjalanan lebih awal. Jadi pengemudi dari arah timur itu diminta memanfaatkan terminal Penarukan sebagai lokasi beristirahat, sementara kendaraan dari wilayah tengah itu diarahkan ke terminal barang dan dari arah barat menuju terminal Banyuasri hingga pembatasan operasional berakhir. Jadi evaluasi pelaksanaan gerak jalan sebelumnya itu masih menemukan sejumlah kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur lomba. Nah karena itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polres Buleleng untuk memperketat pengawasan selama pelaksanaan gerak jalan berikutnya. Semoga hari ini juga berjalan dengan lancar ya. Pendengar gimana? Mau menantikan lomba gerak jalannya nanti di lokasi yang mana ini?

Pendengar Prosatu RRI, Singaraja, waktu sudah menunjukkan pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendingan Prasat RRI Singaraja wentan jagek bulan iki cara damkar sampunan ae beli cara damkar nih ke kengken damkar e. Aduh, nggih. Kita tinggalkan dulu jagek bulan pendengar. Gimana mendengar? Semoga tetap selalu sehat nggih. Sudah ingat cek kesehatannya? Apalagi pemerintah Kabupaten Buleleng ini terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG. Di tahun kedua pelaksanaannya, capaian peserta itu telah mencapai 21% dari target 40%. Wah, masih jauh ya. Jadi dari informasi yang dikutip Bupati Buleleng Nyoman Sucitra juga mengatakan jika cakupan sasaran CKG tahun 2026 ini lebih besar dibandingkan tahun 2025 lalu. Nah, karena itu pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan pelayanan dengan turun langsung ke masyarakat agar target yang ditetapkan ini dapat tercapai. Jadi menurutnya program CKG ini tidak hanya bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Jadi dari data hasil pemeriksaan itu akan dipetakan untuk mengetahui jenis penyakit yang paling banyak ditemukan di setiap wilayah. Jadi hasil tersebut kemudian menjadi acuan dalam menentukan program prioritas pada tahun berikutnya. Jadi pemerintah daerah tetap mengedepankan upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Karena menurutnya mengedukasi masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pengobatan. Nah, ditegaskan pula jika Pemkab Buleleng juga berkomitmen menjadikan hasil program CKG ini sebagai landasan penyusunan program prioritas di sektor kesehatan mulai dari upaya promotif, preventif, hingga kuratif sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Putu Wisnu. Dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil yang dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Kroka, Buleleng, Bali Utara.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

Mendengar Prosatu RRI Singaraja. Aduh, Vespa Deka palsu. Ada nanti ngabe motor seni biasa kan. Apa ya Deka ini asli kan. Sambutan guyu-guyu beli Wentan Dewi Pradewi Niki Sarang Yudi Jago yang hadirkan untuk Anda pendengar di menit ke-57 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sok semua pisan Niki sana sampun nyarengin. Terima kasih yang sudah selalu setia sama Prosatu RRI Singaraja. Jadi jangan rubah frekuensi Anda pendengar selepas lagu-lagu Bali Tembang-Tembang Dewata. Nanti kita juga akan menemani Anda dengan lagu pop Indonesia di playlist Singaraja sore ini. Dan pastinya nanti karena sekarang hari Sabtu, berarti nanti ada pembinaan bahasa Bali yang akan diisi oleh Bapak Dewo Jareken terkait dengan pengater 3. Dan tentunya nanti malam ada Salsabil yang akan menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah jam 12 malam. Dan ingat juga untuk pendengar yang akan mungkin akan menonton gerak jalan 45 km, mari kita jaga keamanan bersama, jaga ketertiban bersama. Mari kita lancarkan pelaksanaan gerak jalan 45 km agar berjalan dengan baik ya pendengar. Kasihan ini para pesertanya yang sudah latihan dari sekian lamanya begitu ya pendengar, menempuh jarak yang tidak sedikit, 45 km. Mari kita sukseskan bersama. Sampunan Niki mengganggu-mengganggu dengan knalpot brong dan geruang-geruengnya begitu nge. Mari kita jaga bersama agar tertib, jaga keamanannya, jaga ketertibannya hingga semuanya nyampe finish dengan aman dan selamat tentunya. Dan nampaknya ini juga mesti pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selalu dengarkan siaran-siaran di Pro 1 RRI Singaraja. Ini pamit, sampai jumpa.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Igede Muka Pandan yang dikenal sebagai Kapten Muka. Beliau lahir di Singaraja pada 1923 dan memasuki peta pembela tanah air di Banyumale, Singaraja, Buleleng. Setelah lulus peta, Kapten Muka diangkat menjadi Cudanco di Jembrana. Di sana, dia mengadakan gerakan bawah tanah bersama para pejuang seperti I Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma, Kapten Sugianyar, dan lainnya. Pada 31 Agustus 1945, Kapten Muka menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat BKR bersama Mayor Imade Putu, Kapten Imade Suwija, dan Anang Ramli. Kapten Muka juga ikut melatih para pejuang kemerdekaan yang bermarkas di Asrama Nagio Pertanian Beratan Singaraja. Ia ikut memimpin pertemuan dalam peristiwa penurunan bendera Belanda di Pelabuhan Buleleng di Singaraja. 27 Oktober 1945, Kapten Muka gugur dalam pertempuran tak seimbang melawan tentara Nika di Lorong Melati, Kelurahan Banjar Jawa, Singaraja. 3 April 1946, ketika mengalihkan perhatian tentara Belanda agar teman-teman seperjuangannya dapat meloloskan diri. Namanya telah diabadikan sebagai nama jalan Kapten Muka sebagai penghormatan dalam jasanya mengusir penjajah.

swastiastu. Ingi Rani, sarang sami sane banget kusuma yang titian. Ring penalikan sekadi sane becek sekadi mangkin puniki. Titian niki naringin acara budaya ingi punike pembinaan bahasa Bali. Mungguing judul utai murde niki wantang lanturang. Titian sampun preside ngemargiang pembinaan bahasa Bali punike saha murde utai judul pengater ka pertama sampun margiang titiang laris pengater kalih atur saya pangkin kalih tursane mangkin pengater tiga dirai sang sami niki sangkan yang pengater punike asa punike akeh niki menawite oleh bos-bos jeneng sampun usan napi wastana sani aturang titiang ring judul makin ini pengantar tiga usan pindah ke pengukut parade nenten preside jantan titiang jagi lanturang ring pengantar pat niki sangkaning akeh pisan ini kecap-kecap sani keunggahang ring pengantar manur sekadi tatu base Bali anyar yening turah makin yen kali dumun mawari sekadi biasa kuantan makin sangkan yang sampun para sujana duri pun iki mincap ngulikin malih tur preside malih katurang sekadi sane jadi aturan titia mali bos-bos nah dirani sang sami ring pembinaan bahasa Bali sahe judul itu murde pengantar tiga puniki jagi kawitin titiang sekuantan sedang punike menawite dedani ring raine sani mungkin bukan enten preside nyarengin tur jagi enten makaken bejangan nike dados rawang ring nomor HP titiang ring 081 915 717 840 nike nek ring raine napi konten dados ya, wengi dados rahine dados niki yang wenten kalah titiang nyagi jeneng wenten pitaken tapi malih saning wuhin punika titiang nyadi pisan ngiringang sepekayo nirani pare pamiasa sanye banget kusuma yang titiang nah sanye mangkin jagi lanturang titiang ingi punika wenten pengater sane kebawes anu nesike kita nesike sekali dumun ditiang sampun tapi wastane suaranya ni punike ngereng ke irung ungasan utawi jumuh nike kebawes tegas pengater anu nesike ring tegas pengater anu nesike punike wenten lelima niki gede-gede-gede konten yang pulang ke akeh bisa nonton tur sekadir yang bahasa Indonesia unik nih kadir asa pun ke unik ke wentenan bahasa retato bahasa Bali do ini nah sani mungkin sani kah pertama ring tegas pengaturan resiko pun ke wenten lima wenten sani ngelaksana yang pikarian kedering bahasa Indonesia mengerjakan pekerjaan di sepunike wenten napi wastane sani melaksana sekadi kadi utawi cara wenten sani ngeninin wates batas nih batas tur sani kaping pat wenten sani nyih nayang kehanan utawi keadaan sejoring bahasa Indonesia menyatakan keadaan iki kebawas nyih nayang kehanan rari sani kaping lima nyih nayang sebilang dan sebilang
Nah sani kabar tamu dumun makin jagi aturan titiang nanti sangkening sekadiasa pun ikut kuentenan bahasa Bali doi pun iki unik pisan tiang alon-alon nge ngaturang sekadiring sani sampun aturan titiang pun ikut tegas pengatur sani anu nesike suaranya ini ngereng kecunggo becikam oleh ya bos ngerasa sayang direngan. Nah sanika pertama ngelaksana yang pekarian. Nah ini saking kerune lingga arit dumun sampian sampun ngelaksana pekarian ngangan arit mu dados ngarit. Nah kita ngerasa ngecunggo ini dan itu artosnya ini ngelaksana yang pekarian jeneng arit ini dados dados ngarit. Lanturnya ni yening krune lingge uber dados uber yening tumeg niki pelaksanaan pekarian daler niki tumeg dados numeg dados numeg lesung dados ngelesung ilingan ki ilingan lah saya pikarian saking kerunya aran ilesung dan terus ngelesung selanturnya ni wenten sani melaksana cara utawi melaksana melaksana sekadi ini, cara ki sekadi sekadi asapun niki contohnya ni kan niki memargiang tapi wasana sekadi gitu memargiang sekadi melaksanakan seperti gitu sekadi wasana melaksanakan sekadi yening tuki dados nuki anyud gitu. Nuki nuki anyud ngawinten artosnya malih benjangan niki jadi aturan titiang sekadi napi solahi dan yening sampun nuki nuki anyud titiang niki aturan ini tato bahasanya ni wonten iki tato bahasa Bali anyar jeneng saking krune lingga tuki dados nuki nah kuhin iki nuki menika apa napi nuki anyud ya dan nuki anyud apa napi artosne raris krune cerukcuk dados nyerukcuk punya nah ini kan sekadi ring bahasa saya ungkapan ke nyukcuk nyukcuk punya ya ini saking krune sangut nah, sangut dados nyangut dados nyangut ini selam dados nyelam selam dados dados nyelam yang ngelam mungkin dan kemampun bahasa-bahasa sani sampun lumrah pisan sampun ketah niki sama di konten ini ngulikin yang tato bahasa sekadi asapun niki kewentannya konten sampun lumrah dadanya ngemawasang konten uwit kewentan pun niki sani patut atau angkit yang sejurning pembinaan bahasa Bali sekadi mungkin wenten malih sani ngeninin wates nah ya sampun daging pengater punike sani ngenunasike sani suara ngereng ngecungo sekadi sani ka pertama sampun tuan titia lalu sekadi makin sani ka pintiga ngeninin wates nah ngeninin wates menawi ini ngereng pada sisi sekolah punike iya sekadi asap pun ini ngeras contoh ini ke mewah kan sekadi asap pun ini ke jangkep daging titiang contoh pengintan petang petang contoh nah napi wasan sekadi ngeninin wates nah wengten ini wates atiban pengintan atiban sangkaning ini nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge
Nuh dados atiban dados ngetiban. Nah, diki ucapannya ilingan ki ngetiban wonten ring sejroning sesuratan tulisan tetep nangen ngah niki ngah tiban niki tapi ada keunikan ring bahasa Bali punika punika di ring pengaturnya puniki ngetiban dados ngetiban ucapannya kali asal punika wonten sesuratannya tetep nangen niki ngah tiban wonten wacan ngetiban jadi ngawai dados ngawai ngawai dados ngawai jadi ngabulan dados ngebulan tapi ngabulan ki ngabulan dados ngebulan jadi telun dados ngetelun nah sekuanten niki wonten keterangan malih dan gadi astun sekadi aturan titiang ngeninin wates dan konten nabi wastane sekadi seni aturan titiang ini contoh-contoh seni sampun katur sampun manut sekadi asap punike ya nawai atau ngawai atusannya awai nike pada habisan yang ngawai nike sering-sering konten tetap wayan ini sana sana etangan itu kan yang ambulan hari sebentar ngebulan yakti bentar yang ambulan bentar yang ngebulan itu artinya bentar wates konten sampun tan maren kemarki yang terus-terusan ini kekaryanin yang telun ngedelun yang telun ngedelun telun di tiang parie yang angin patok niki wates ring raine bawahnya ini uspati syukur saya sari gitu. Niki kena ke bawah ngetelun gitu harus nih raris nyina yang kahanan kahanan pun niki sekadiri masalah keadaan yang joh dados ngejoh dan kalau tulisannya ngan ini tetap ngejoh yang yang kebus dados ngebus yang pak nah ini mubuh ini dados makang nah ini minta mubuhan tadi asap menike sampun nganudin tadi tata bahasa Bali anyar doi sana kaping lima nyina yang sebilang nah, sana wau niki wates makin nyinahang nyinahang sebilang nah, ini yang saking kerune selai dados nyalai yang seket dados nyeketin daging uuhan tapi wastana pengiring niki yang satu dados krune nyatusin pada ring nyeketin niki nyatusin mewah selanturnya nih nang lantur yang ring pengater me ini keterangan di pengatur kuantan nampun nasab punike akhirnya ini yang dumun sepos niki kemarin ini mantan kenal mantan dan masang buat mungkin keulikin kadi sekadi asap punike manut sekadi kata bahasa bahasa Bali nanyar kuantan saya ini pinih ring kangen bina keagaman niki ring sekolah menengah atas niki kan setingkat SMA niki kan ini sering katurang tadi asas bahasa pun niki ring pengantar ma atau me tal rasa pun niki wenten bangun wenten
terme punika wenten kekalih niki. Ada pengatur niku wenten ini sorohan niki. Niki ini sejeroning wangun wangunnya ini dumun mali bos. Wenten tegas niki wangunnya konten niki wangun puniki wenten kali soroh. Sane kapertama wangun sane kapertama ngapuru pirengang niki jening ketunggalang ring kerunelinge sane mepengawit antuk aksara wianjane wianjane niki ya elit niki yuk mati niki pengater punika kegenahan kuantan ring ajeng lingga inucap kegenahan kuantan nampun api wasana ring ajeng lingga inucap nekadi pamit dados mau pamit taluh dados me taluh baju dados me baju dahar dados bedahar kelingan niki ini ngetunggalang ring kuno lingga sani mempengaruhi antuk aksara wianjana huruf mati niki pe te be de niki pamit taluh baju dahar niki pengatur pun niki kegenahan kuantan ring ajeng lingga incap dan wintan kawah niki tadi contoh sani sampun sampun hati orang tetiang wau nana yening kegenang ringkrono lingga sani mepurwa antuk aksara suara niki sani wau aksara wianjana pengatur me niki ring aksara suara ring a i e ketunggalang

atawi kesangiang yen adan iki iki pengatur tetep menikiring me budaya maupun iki dados madan yen ampun manggin niki kruna madan punika niki sampun merupa kruna sane sampun kesangiang iki madan madan raris maiko dados miko yang niki ai ten dados i wenten saya dados i konten yening iko niki ringme dados miko ampunang dados sange meko meniki sandi nah niki manut sekali ring tato base Bali Anyar Drui yen adon niki dados ma adon konten sejroning nyurat punika medon ki tengangin ma niki sandukan sampun ke kesandiang ima edon dados medon yening ebat niki ebat dados maebat niki sampun kesandiang taler niki wasan dados maebat mebat. Nah di sana dengan sami seluruh ngantur setiang ya di wawanin malih wenten sani ketunggalang ini kan lagi ketunggalang wenten sani kesandiang wenten sani sani ketunggalang sekali wawu sana ini kesandiang taler sampun wenten ring contoh aduh orang titian. Nah mungkin piwasana ini tegas niki ini tegas pengatur mana makin wau makin wangunnya niki wangun bangunnya beduk sekali rumah saya makin tegas wenten sani negesang niki tegas kadia sepun niki sampun ini tata bahasa Bali Anyar tu ini tegas nyane punika wenten sani ngelaksanayang karya nah, sekali yang bahasa Indonesia niki melakukan pekerjaan dari memargiang karya saking jalan dados menjalan ma niki yang pengatur rumah menjalan dadosnya ngelaksanayang karya melaksanakan pekerjaan karya sekali wawang pun karya jalan dados menjalan nah ini contohnya karya mali dados makarya tulisannya ini ucapan tetap mekarya kecos dados me kecos wenten sani nyih nayang napi wastane pernah diri masyarakat ke dan hubungan kekeluargaan ke kebawah sebenarnya ke pernah niki kan yening saking kruna bapa dados me bapa ma bapa ma bapa niki darah litan niki amun dia amun sampun sekadi nang pernah tetap kesamat me ma bapa nah titi anak ma bapa ring ipun dan wawah niki mok niki jangan yang pernah niki jangan yang pernah dados memok jadi asun nalitan niki ampun ane lisa ngambil niki niki beliang niki mokang niki katanya kebawas nyinang pernah niki ampun nang kengakinnya yusu niki ampun nang umur nah niki wanut sekali ring tapi ring artos pengater doi ya Adi Madi niki Madi ini sekadi Madi niki enak me Adi yang beli dados me membeli sekadi aturan itu yang mau sekadi patah niki apa mau Adi mewah beli rare sane nyidah nyinahang me daging niki sangang niki niki ngater me kawan-kawan nyinahang

daging. Saking kerana batu, dado semua batu daging lagi. Ten pernah, ten daging. Yening saking kerana kuping, dado semua kuping, tema kuping, kumis dado semua kumis, buku dado semua buku. Nah, dengan itu yang sami, sekadia tulang di tiang wau, sangkan yang sekadia sapun ke akeh niki ring sejoning keterangan pengater. Nah, misalnya mungkin niki judul pengater tiga, utai sana kami tiga. Sangkan yang durung perside kuputang di tiang, selanturnya ni jadi lanturang di tiang ring pengater empat. Nah, dari sana sami, sani banget lu semua yang titiang. Sangkaning sekadi asa punike keunikan sejeruning tata bahasa Bali anyar drui terpatut kesobiahan dan ke sani pina ke saudara man titiang mangde tan maren niki nabi wastane wain tenang pembinaan sekadi makin ini sekadi asa punike titiang presiden dengan matur. Wau rauh ring judul utai muda pengater tiga jantan ring pertemuan saya jagi rauh jagi lantuan di tiang ring pembinaan bahasa Bali pengater pat utawi catur ini dan sang sami menawi itu wenten kesalitan di tiang wantan unas gengrene sinampura om santi santi santi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana ini...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari timnas dan tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1,

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita, dan yang lagi beristirahat di malam hari ini selamat beristirahat, dan yang mungkin malam hari ini lagi kerja atau dinas atau lagi beraktivitas, tetap semangat menjalani aktivitasnya di malam hari ini ya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, malam hari ini Salsa akan membahas seputar komunitas ya, tentunya ngobrol seputar komunitas, di mana menjaga lingkungan tidak cukup hanya dengan membicarakannya, tetapi membutuhkan aksi nyata dan keterlibatan bersama. Semangat inilah yang ditunjukkan komunitas Gerakan Bersih-Bersih Bali melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan di Kabupaten Buleleng. Komunitas ini terlibat dalam kegiatan penanaman pohon di sejumlah kawasan termasuk hutan desa Sepang dan hutan desa Lemuki. Ratusan bibit pohon ditanam sebagai bagian dari upaya menjaga tutupan vegetasi, memperkuat daerah resapan air, sekaligus membantu mengurangi risiko erosi dan tanah longsor. Nah, menariknya pendengar Pro 1, pengejauhan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut merawat dan menjaga lingkungan setelah penanaman dilakukan. Dari kegiatan komunitas seperti ini, kita bisa melihat ya pendengar bahwa kepedulian terhadap alam dapat dimulai dari langkah sederhana dan dilakukan secara bersama-sama. Karena satu pohon mungkin terlihat kecil, tetapi ketika ditanam dan dirawat bersama, manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Nah, mari menanam hari ini, menjaga alam dan mewariskan Buleleng yang lebih hijau untuk generasi mendatang.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya pendengar, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi ya pendengar. Nah, melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Kementerian Sosial atau Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Nah, pendengar, informasi ini saya kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kita ikuti bersama drama radio mini dengan judul The Ring Telepon Ibu, produksi RRI Ranai.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
0: Ya ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
0: Iya bu,
2: cerewet banget.
0: Dah.
1: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
1: Halo Bu, apa? Iya iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
1: Gak ada, biasalah, gak penting.
0: Yuk kita ke kelas,
3: ayo ayo.
1: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
1: Boleh juga tuh. Ah, apalagi sih ini apa ya?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
1: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi gak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan gak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira bu. Ira salah bu, nggak pernah ngormatin ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, ibu bangun. Ira nggak mau kehilangan ibu.
1: Kamu nih Ira, kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya pendengar Salsa Bill di Singaraja malam hari ini. Kita memasuki sesi jebak jejak Bali kini. Nah, buat pendengar Pro 1 yang mau bergabung bersama Salsa, Salsa putarkan lagu-lagu Bali favoritnya, lagu-lagu Bali kesayangannya, bisa di 24644 atau di 0811 3999 9070. Baik pendengar, di sesi pertama ini Salsa langsung saja nggih ke 24644 sebagai penelpon pertama kita. Selamat malam Jebak Bali.
1: Rahajeng wengi Jebak Bali.
0: Rahajeng wengi dengan Siren iki.
1: Siang Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini nggih.
1: Lupa bilang sasyas.
0: Nggih, sasyas tu pun api gatre, Bu.
1: Becek sehat.
0: Nggih, becek-becek panten nggih. Mau lagu apa niki Bu Kartini?
1: Lagunya terbangnya gini ada ya?
0: Apa?
1: Janji malam minggu.
0: Malam. Oh, malam pas minggu. Banget ya sekarang malam minggu ya Bu ya?
1: Iya itu.
0: Malam minggu di mana nih Bu? Di rumah.
1: Iya di rumah.
0: Aduh. Nggak lihat gerak jalan nih Bu Kartini?
1: Ya?
0: Nggak lihat gerak jalan ini di malam ini?
1: Nggak bisa jalan udah kena tepuk.
0: Oh ya ampun gue Bu.
1: Udah lumpuh Bu, udah di dekat tidur aja. Orang kena diabetes.
0: Oh nggih Bu. Nggih, berarti selamat istirahat nggih Bu Kartini niki di rumah nggih.
1: Iya, istirahat aja.
0: Nggih.
1: Mbaknya bagus sih.
0: Ibu malam minggunya? Nggih, malam minggunya dari siapa niki? Bayu Kawe apa dari Lang-Lang Buana atau De Uli?
1: Ya, laki orang laki.
0: Dari siapa?
1: Tapi orangnya kayaknya Bayu Kawe.
0: Bayu Kawe, oke malam minggu siap Bu Kartini, Salsa siapkan sudah nge, salam-salamnya.
1: Iya, udah teri ya.
0: Nge, lurus.
1: Udah beritawan ya, selamat malam. Bungi kenak rahayu. Ada juga adus ya. Bungi kenak rahayu, rahayu muni.
0: Nge.
1: Ada juga Pak Widi ya.
0: Nge.
1: Ada Pak Inggris. Ada juga Pak Armade ya.
0: Nggih.
1: Ada Bu Pak Denny. Nah, ada Mimi Pak Cip ya.
0: Nggih.
1: Ada juga Bu Resmi. Hari dua-duanya ya.
0: Nggih.
1: Ada Kak Olala. Nah, ada Mimi, ada juga Bu Manda, Bu Mimi, Bu Petik tadi kilo ya. Ada Bu Bunga. Ya semuanya ada ya, ya. Ya. Nah, ada juga.
0: Siap Bu Kartini.
1: Rahayu.
0: Siap Rahayu. Kembali Bu Kartini. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini nggih Bu Kartini. Sehat selalu Niki. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Malam Minggu dari Bayu Kawe spesial buat di hari ini ya, bertepatan dengan malam Minggu. Baik pendengar, Salsa lanjut dari Bu Kartini ke Bu Resmi. Selamat malam Ibu. Rahajeng wengi.
2: Rahajeng wengi, Salsa cantik.
0: Rahajeng wengi Ibu, Salsa becek-becek manten Bu Kartini. Bu Kartini, salah Bu Resmi. Salsa selalu gitu atau kenapa ya?
2: Iya, enggak apa-apa. Ngomongnya dipelanin aja, jangan terlalu
0: siap Bu Resmi.
2: Buru-buru ngomongnya
0: gitu
2: ya. Tarik napas dulu sebelum siaran itu, tarik napas dulu, buang napas gitu ya.
0: Aduh, siap nih Bu, ini tutor dari Bu Resmi nih. Bu Resmi gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Oh sehat, astungkara mangkinan sehat.
0: Astungkara, sehat selalu Bu Resmi nge.
2: Yeah, doa yang sama yeah. Semoga Salsa juga sehat-sehat selalu. Amin. Mak aktivitas.
0: Bersama tembang apa nih?
2: Dek uliknya surat lamaran Winter.
0: Surat lamaran. Sebentar nge. Surat lamaran.
2: Megatre dumun nge.
0: Durus Bu.
2: Nah Wintan, Bu Kartini, dumugi kena randa hayu nih Bu Kartini. Ada Bu Janura juga, ada Pak Ngurah juga, ada Pak Jero Ribawe, Pak Jero Ketut, Pak Samong juga, Ji Huda juga, ya. Pak Nyamanastawe, Pak Dewantara, terus Pak Widi, Pak Olala juga.
0: Nge.
2: Terus Ken Arok juga ya, Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi ya.
0: Nge.
2: Terus siapa lagi ya, Bu Sukemi sudah, Bu Mini sudah ya. Pokoknya dan kesemua-kesemuanya yang lagi monitor ya.
0: Siap Bu Resmi.
2: Kesemuanya dan juga teman-teman fans lainnya yang lagi monitor. Makasih, selamat malam.
0: Siap Bu Resmi. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini nge Bu Resmi. Sehat selalu, ditunggu niki lagunya sudah selesai siapkan. Surat lamaran dari De Uli. Baik pendengar, sudah dua penelpon gih masuk di sesi pertama ini. Ada Bu Kartini sama Ibu Resmi. Dan saatnya Salsa menuju ke penelpon ketiga kita. Akan tetapi pendengar ini berebut nih, Bu Mini sama Bli Sukra Ajus. Jadi Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644. Selamat malam Rajeng Wengi Jebak Bali.
3: Halo.
0: Halo Bu Yeni.
3: Rajeng Wengi
0: Bu Yeni.
3: Rajeng Wengi Jebak.
0: Nggih. Bu Yeni gimana kabarnya? Kenapa?
3: Kabarnya baik-baik, Mak.
0: Nggih, minta lagu apa nih, Bu Yeni?
3: Lagunya Bangkung Ngamah Gule, Mak.
0: Bangkung
3: Ngamah Gule.
0: Oh, dari Deuli juga ya, Bu Yeni ya?
3: Yang laki juga ada, Mak.
0: Oh, dari Lolot apa dari Bangkung Ngamah Gula ya, Bang Bangkung?
3: Ya, dari siapa saja boleh, Mak.
0: Nggih, Salsa carikan niki.
3: Dalam jumun. Majang ngirim beli widi di Tokyo. Bu Resmi, lah hajang wangi ke mantan. Majang ngirim sami pendemen, Mbak.
0: Nggih, Bu Yeni, ampure niki. Kalau Bangkung Ngamah Gulanya dari Deuli aja di sini adanya, Bu. Tapi Deulinya tadi sudah sama Bu Resmi yang mau tampil ini.
3: Oh. Ini kangen, Mak.
0: Kenapa?
3: Ya boleh-boleh aja, Mak.
0: Nge, pokoknya yang ada bangkungnya ya, Bu Yeni, nge?
3: Ya.
0: Nge.
3: Ya, itu dah.
0: Siap, Salsa pilihkan iki pahit ya, bangkung, nge?
3: Ajusnya juga.
0: Nge.
3: Ritawan, Pak Madelane, Rahajang Wangi, Majang Ring Papa Dimas. Majang ngirim sami pendemen, Mbak. Rajang tugas, Mas Salsa.
0: Siap, Bu Yeni. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu, Bu Yeni. Gih, niki lagunya Salsa pilihkan, Mbak. Pahit-pahit bangkung ya, Bu Yeni. Yang ada bangkung-bangkungnya pokoknya dari Edi Satya. Terima kasih, Bu Yeni, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Baik pendengar, sudah 3 penelpon gih masuk di playlistnya Salsa malam hari ini. Salsa lanjut membacakan pesan yang masuk dari Pak Made di bawah niki. Rajang Wengi Mbak Salsa, Rajang Wengi Pak Made, titip salam Jebejak Bali kini. Majeng Ibu De Resmi, Suksma Senggolanyana. Terima kasih kembali Pak Made di bawah sudah bergabung malam hari ini. Lanjut ada Belitawan, Rajang Wengi Mbak Salsa, selamat malam Minggu. Rajang Wengi kembali Belitawan, selamat malam Minggu juga ya Beli. Ya ini malam Minggunya pada kemana semua nih ya pendengar Pro 1 ya. Dan tentunya lanjut ke Bu Resmi, salam kembali Bu Yeni Salsa. Siap Ibu. Kemudian ada Beli Sukra Aju. Malam Salsa malam Beli, request tembang Pragat Nyebeng saking Pompi Megatre majeng sesami fans manten Suksma Salsa. Siap Beli Sukra, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Beli, nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi kedua. Sehat selalu Beli Sukra Jus. Baik pendengar, kemudian ada dari Bu Ari Semeru nih, Rajeng Wengi Salsa, Rajeng Wengi Ibu, ayo bergabung nanti ya Bu ya di sesi kedua setelah ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon Salsa sapa, sudah beberapa pesan masuk Salsa bacakan, dan 3 lagu ini akan Salsa putarkan terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1.

Pernah merasa penghasilan bertambah, tapi uang tetap cepat habis. Padahal, dulu dengan jumlah yang lebih sedikit, kita masih bisa menyisihkan uang untuk menabung. Bisa jadi, tanpa disadari, kita sedang mengalami lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran ikut meningkat seiring bertambahnya penghasilan. Misalnya, setelah gaji naik, mulai lebih sering membeli kopi mahal, makan di tempat yang sedang tren, mengganti barang yang sebenarnya masih layak pakai, atau mengikuti gaya hidup yang terlihat di media sosial. Sebenarnya, menikmati hasil kerja keras bukanlah hal yang salah. Namun, jika seluruh peningkatan pendapatan habis untuk memenuhi keinginan, sementara tabungan tidak bertambah, hal inilah yang perlu diperhatikan. Cobalah mulai dengan langkah sederhana. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan, sisihkan uang untuk tabungan di awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Karena memiliki penghasilan lebih besar bukan hanya tentang bisa membeli lebih banyak hal, tetapi juga bagaimana kita bisa membangun masa depan yang lebih aman. Jadi, yuk bijak mengatur gaya hidup, nikmati hasil kerja hari ini, tetapi jangan lupa, siapkan kebahagiaan untuk diri sendiri di masa depan.

0: Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki sesi kedua di menit 45 lepas dari pukul 21. Karena sudah ada satu lagu yang waiting list ya, yang di request dari Bli Sukra Ajus. Jadi Salsa akan menyapa dua penelpon saja di sesi kedua ini. Salsa awali dari, karena tadi sudah di 24644, sekarang Salsa ke WhatsApp. Ada Pak Widi Made di Tokyo. Selamat malam Pak Widi.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Widi. Jebak Bali.
1: Jebak Bali.
0: Gimana kabarnya Pak Widi hari ini?
1: Astungkare, kabar sehat. Salsa gimana?
0: Salsa juga sehat Pak Widi. Pak Widi malah gua apa malam hari ini?
1: Nundas tembangnya. Oh, salam astungkare yang peri aja ya.
0: Salam astungkare. Salam astungkare.
1: Oh,
0: ada nih Pak Widi penting. Oke, ya. Salsa siapkan sudah. Salam-salamnya Pak Widi.
1: Nggih, yang salam demungun sareng Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura. Benten darer Pak Pak Jero Wibawa, Pak Ketut Samong, Pak Jero Maliarse. Kemudian benten darer Pak Gusti Wirnate. Pak Sirdan Pak Cip, Pak Banu. Putu Wayang, sedetara Pak Belitawan di tembok. Yang di tiga bahasa, Bu Yeni, Pak Nyoman di negara. Beli Gus di bawah, di batu bulan. Beli non Mr. Mahmud, Dek Tambang, Sukra Ajus. Sudah maka saya main kemantan ya, Bu, saya dirangkul ya.
0: Nggih, Pak Widi.
1: Ya, susah banget ya. Buat Mbak Salsa, Rahajan Buka, Suksem, Om
0: Santi-Santi, Om Suksem Mewali, Pak Widi Made di Tokyo yang sudah bergabung malam hari ini. Ditunggu ya Pak Widi, lagunya sudah Salsa siapkan. Salam astungkare, sehat selalu. Baik pendengar, Salsa menuju ke penelpon kedua kita di 24644. Selamat malam Jebak Wali, Rajang Wengi.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi.
0: Om Swastiastu, Rajang Wengi. Nge, dengan Beli Gus di Batu Bulan nih, Nge?
2: Mata deh, Nge.
0: Nge, Beli Gus gimana kabarnya?
2: Enggak, kena mau Salsa pun nanti.
0: Salsa becek-becek mantan, Beli Gus? Becek-becek mantan, Nge?
2: Enggak, Nge.
0: Nge, nulas tembang apa nih, Beli Gus?
2: Oh, tembangnya Nafi Watane Nige Manggen Dumun. Tembangnya Nafi, Nge.
0: Napi?
2: Darat Napi Putri Bulan Singkel Banting Setir Wenten nggih.
0: Putri Bulan Banting Setir?
2: Nggih, Singkel Banting Setir niki.
0: Oh, wenten niki Singkel Banting Setir wenten Pak Beli Gus.
2: Nggih,
0: sudah Salsa siapkan nggih salam-salamnya nggih.
2: Wausan wenten tiba nika.
0: Tadi ada Bu Kartini, Bu Yeni, Bu Resmi sama Pak Widi niki.
2: Raja Wangi teman-teman nggih.
0: Nggih.
2: Pak Banu, Ibu Januga, Wenta Niki Putuwi Rama Sandi, Bok Iren Cece Ibna, Bok Iren Amora Nge, Wenta Niki Bok Eni, Bunabi Gadra, Wenta Pak Banu Putuwi Rama Sandi Nge, Dadong Kencang, Wenta Mokadera Nge.

Batu Bulan sudah bergabung malam hari ini ya. Sehat selalu, ditunggu Nikil lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, sudah dua penelpon guys, Salsa sapa di sesi kedua ini. Salsa lanjut membacakan pesan dari Pak Nyoman Niki guys. Selamat malam Salsa, selamat malam Pak Nyoman. Salam tiang, salam Jebak Bali, tiang Nyoman ning negara Nunas Tembang Sari Nem Naheni saking Bayu Kawe. Ampure Pak Nyoman guys, Bayu Kawenya sudah tampil tadi, jadi belum bisa Salsa putarkan di sesi ini. Kemudian Niki, salam sareng Pak Widi, Pak Sutra Ajus, Bu Resmi, Bu Ari Bete, Ari Semeru, Pak Dewanta, Mbak Salsa, selamat bertugas, suksma, suksma mewali. Pak Nyoman sudah bergabung malam hari ini guys, sehat selalu. Kemudian ada Kak Akbar, ini merupakan teman Pro 2 ya pendengar ya, Kak Akbar di Sulawesi Barat. Assalamualaikum Salsa, waalaikumsalam Kak Akbar, semoga sehat selalu. Kemudian ada Blitawan, Mbak Suksma, Bu Kartini, sehat selalu nge, Bu Yeni, Pak Widima de Tokyo, sareng Samian Mbak Salsa. Terima kasih kembali Beritawan. Dan baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tersisa 9 menit saja nge Jebak Bali malam hari ini. Semoga 3 lagu ini bisa terputar satu persatu. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di ruang rindu yang akan hadir saat lagi nge pendengar nge. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Kartini, Bu Yeni, Bligus Batu Bulan, Bu Resmi, Pak Widi Tokyo, Pak Nyoman Negara, kemudian Pak Nyoman Netep, Bu Manda, Bu Resmi, Beli Sukre, Bu Ari Semeru, Kak Akbar, Pak Widi, Bu Mini, Pak Maderi Bawa, Beli Tawan, Bu Janura, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan Salsa mohon maaf juga ke pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya 3 lagu ini sekaligus akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kembali lagi bersama saya Salsa tentunya di Singaraja malam hari ini. Pendengar memasuki sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat pendengar Pro 1 yang mau bergabung bersama Salsa, Salsa putarkan lagu-lagu penghantar tidur ya, bernostalgia bersama kita di malam minggu hari ini tentunya. Bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan tentunya sasa-sasa apa penelpon pertama kita, ada Blitawan. Selamat malam Blitawan, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bli, gimana kabarnya Blitawan?
1: Sehat Mbak Salsa.
0: Iya, sehat selalu Blitawan G.
1: Iya, Bli, terima kasih Mbak Salsa gimana?
0: Salsa juga sehat tentunya Niki.
1: Pokoknya sehat selalu. Amin. Biar bisa menemani pendengar perusahaan.
0: Siap Bli, G. Mau lagu apa Niki Blitawan?
1: Pengen denger lagunya, lagu Manca boleh gak sih?
0: Manca, tapi lagu yang oldies ya, beli gak?
1: Oh iya pasti.
0: Oke, coba, Sasa carikan nih.
1: Kayaknya All That She Want.
0: All That
1: She Want.
0: Dari As Of Bell.
1: Ah iya benar-benar.
0: Oke, sudah terpantau nomor 3 ini beli.
1: Oh gitu ya.
0: Oke, salam-salamnya beli tawan.
1: Salam dulu Mbak Sasa. Mbak Salsa selalu malam minggu siaran ya.
0: Aduh, sebenarnya malam mingguannya Salsa di kantor ini bersama pendengar Pro 1 tentunya.
1: Iya, gak apa-apa kan rame-rame jadi gak galau.
0: Engge.
1: Oh ya, buat Mbok Yeni, Tiga Wase, Mbok Marwati juga. Engge. Ya. Terus Bu Nyoman di Manyuning, Bu Yuda di Sangket, Pak Madewidi juga tadi udah masuk ya. Bu Resmi juga di Jebak Bali. Terus siapa namanya, Bu Kartini ya.
0: Okay.
1: Bu Kartini, sehat selalu Bu Kartini, pokoknya tetap semangat ya.
0: Okay.
1: Bu Kartika, terus Pak Banu, Pak Cip, Bu Jan, Bu Janura, Bu Manda, Sukrajus ya.
0: Okay.
1: Bu Resmi, Bu Ari keduanya juga selamat malam. Pak Lana biasanya ya.
0: Nggih, Pak Lana. Jadi
1: kulus semuanya.
0: Nggih.
1: Pokoknya semua-semuanya sudah
0: siap Blitawan.
1: Mas Salsa enggak ada yang lewat gerak jalannya di sana?
0: Iya, ini Salsa terpantau apa belum kedengeran ini belum nyampe sini ya ini kayaknya beliau.
1: Atau karena Mbak Salsa pakai headphone jadi enggak kedengeran.
0: Iya nih, jadinya apa ya? Tidak tahu dunia luar nih Salsa ini.
1: Iya, benar.
0: Nggih.
1: Iya
0: deh Mbak
1: Salsa. Nggih. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih kembali Blitawan sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Blitawan, gih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Lanjut pendengar, Salsa ke 24644, gih. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori. Selamat malam, gih, dengan Siro Niki, dengan
2: selamat
0: siapa?
2: Selamat malam, apa kabar Mbak Salsa?
0: Salsa sehat, dengan siapa Niki, gih?
2: Ini sama Pak Ketut Kapan Kaya.
0: Pak Ketut Kapan Kaya. Pak Ketut. Pak Ketut dari mana nih Kingge?
2: Kaliasem.
0: Pak Ketut Kaliasem. Nge, gimana kabarnya Pak Ketut?
2: Ya baik-baik.
0: Nge, sehat selalu Pak Ketut nge.
2: Request lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Apel pertama.
0: Akhir?
2: Apel pertama.
0: Apel pertama. Apel ya, pertama.
2: Mukti, salah,
0: dari Hari Mukti. Oke, ada nih Pak Ketut. Salsa siapkan sudah nggih.
2: Ya,
0: durus.
2: Siapa tuh Widi Made ya?
0: Blitawan tadi, oh. Pak.
2: Nggih. Blitawan, salam ya. Ada juga Gus Baul. Widi Made. Pak Inggris ya. Ada Ibu Mini, Bu Resmi, ada juga Papa Dima. Ada Ibu Kartika, Ibu Kartini, pokoknya ke semua penkru satu.
0: Siap Pak Ketut, nge, amin.
2: Semoga selalu sehat ya.
0: Terima kasih kembali Pak Ketut, sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga doa baiknya, nge. Semoga doa baik kembali ke Pak Ketut, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Dan ditunggu Pak Ketut lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, sudah dua penelpon gih Blitawan, Pak Ketut di Kaliasem. Salsa lanjut ke Pak Mahmud. Assalamualaikum Pak Mahmud, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Nggih, Pak Mahmud, gimana kabarnya malam niki? Sehat?
3: Sehat, Pak Salsa sehat.
0: Salsa juga sehat Pak Mahmud. Pak Mahmud mau lagu apa niki?
3: Lagunya antara aku, kau, dan bekas pacarmu, Iwan Fales.
0: Aku, antara aku, kau, dan bekas pacar. Ada Pak Engge, sudah salsa siapkan nih, Engge.
3: Iya, iya.
0: Oke, Pak Mamo, salam-salamnya, Engge.
3: Buat ditawan. Itu kapan Supi, terus Pak Manu, Pak Yip, bukan Bika, bukan ini, Pak London, Bu Yeni, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Danura, Adik Bita, Adik Semeru, dan kesemuanya aja.
0: Siap, coba, Pak Mahmud.
3: Salsa, Matunggu,
0: salam. Nggih, matur nuwun Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini nggih. Sehat selalu buat Pak Mahmud keluarga. Ditunggu niki lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di sesi pertama ini Salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih. Ada Britawan, ada Pak Ketut di Kaliasem, ada Pak Mahmud juga, dan tentunya 3 lagu sudah Salsa siapkan ya untuk mengudara di malam hari ini. Buat pendengar Pro 1 yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, salsa lanjut nggih untuk menyapa penelpon selanjutnya niki nggih dari siapa? Tapi di WhatsApp ini lagi berebut nggih pendengar nggih semuanya. Jadi salsa alihkan terlebih dahulu di 24644. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam,
0: Dengi. Selamat malam, Pak Banu.
1: Betul.
0: Pak Banu, gimana kabarnya Pak Banu?
1: Alhamdulillah, malam nih.
0: Sehat nggih?
1: Nggih, balik nih.
0: Nggih, salsa juga sehat Pak Banu. Mau request lagu apa?
1: Lagu manca nih.
0: Manca, boleh. Mau yang apa?
1: Yua.
0: You?
1: Yua.
0: Yuar. Yuar.
1: Iya, yuar ya, yuar.
0: Yuar apa nih Pak Banu? Yuar apa?
1: Yuar.
0: Yuar apa?
1: Nggak tahu juga saya.
0: Aduh, adanya yuar apa ini banyak banget yuarnya Pak Banu.
1: Yang cewek ini.
0: You are the sunshine of my life. Mau Pak Banu? It means Steve Wonder. You are atau you are gone apa ya Pak Banu ya, salsa kepotong nih tulisannya nih. You are gonna go my way. Mau itu Pak Banu?
1: Iya dah, mau nanya gimana dah? Baca aja dah, mau nanya you are. Salamnya dulu Waning.
0: Siap Pak Banu, silakan.
1: Ada di bawah. Ditambah Mas Wawan, Yuhawan, Limidi, Armada, Pak Ramanda, Dewantara, Negara, Cut Lacur, ada Riwawa, ada Pak Mali, Pak Dharma, Sijana, Ukrajos, ada Genaro, Pak Padima, Mr. Mahmud Wadai, Pak Nesta Balila, Pak Celi, Bu Yeni, Bu Bunga, Bu Ari, Ari, Bu Gati, Kak Gatini, ini Jeru, Bu Jeru, Pak Jeru, ada lagi Komang, dan ini Gayatri, ada Bu Yuda, ada Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Aci, Yom Long, Bang, Bang Li, Mas Alvin, Bang Benny, ke semuanya. Ning, siapa Ning?
0: Enggak Pak Banu.
1: Oh, saya kira.
0: Enggak.
1: Terima kasih ya Ning.
0: Siap.
1: Neng Caca.
0: Nggih.
1: Pulang hati-hati nih.
0: Siap Pak Banu. Nggih, siap. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung malam hari ini, merequestkan lagunya. Ini lagunya masih salsa pilih-pilih nih ya pendengar. Pendengar Pak Banu nggih yang judulnya You Are. Ini nanti spesial buat Pak Banu malam hari ini. Sehat selalu Pak Banu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Pak Banu nggih, salsa lanjut ke Bli Sukra Aju. Selamat malam Bli.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nggih, Bli Sukra gimana kabarnya malam hari ini?
2: Iya, kabarnya lagi istirahat.
0: Istirahat ya, lagi rebahan nih Bli Sukra Ajus ya?
2: Iya, betul. Betul, okay. Tidak salah.
0: Siap.
2: Lagunya dulu.
0: Mau lagu apa nih Bli?
2: Lelaki dan Rembulan ya.
0: Lelaki
2: dari Pengki ya.
0: Dan Rembulan. Lelaki dan Rembulan dari Pengki. Sebentar ya Bli ya. Salsa carikan yeah. Lelaki.
2: Ya nyalam dulu ya.
0: Silakan.
2: Yang barusan ada Pak Banu ya.
0: Nggih.
2: Ada Bli Tawan. Ada Bli Widimati. Ada juga Pak Nyoman di Negara. Ada Bu Kartini. Ada Bu Ari. Bu Ari BT juga selamat malam. Ada Bu Resmi.
0: Nggih.
2: Siapa lagi? Ogus Bawo ya di kawasan mana tuh Batu Bulan ya, selamat Nge. Malam ya.
0: Siap.
2: Ya salamnya buat semua penda.
0: Nggih.
2: Sampai set ya.
0: Nggih, siap beli Sukre.
2: Lagunya ada?
0: Ada, beli Lelaki dan Rembulan dari Frankie Salahi.
2: Tak temani sampai jam 12.00 ya.
0: Aduh, terima kasih nih beli Sukre. Nggih, ya, selalu
2: buat setia. Salsa, semangat menghibur.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali beli Sukre Ajus yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dari Singaraja hingga tuntas. Nggih, beli. Sehat selalu pokoknya buat beli Sukre Ajus. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, lanjut Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita. Nggih, ada siapa ini ya? Ini sebelum itu ada Pak Mahmud. Nggih, Mbak Salsa, salam Pak Jero Ribawa, makasih. Siap Pak Mahmud. Dan Salsa akan lanjut menyapa penelpon selanjutnya. Nggih pendengar, nggih, ada siapa ini? Selamat malam Bu Resmi.
3: Halo, selamat malam. Ih, untung bisa naik ya.
0: Aduh, iya nih, tadi berebut soalnya Bu Resmi sama Bu Janura ini Bu Resmi sama Bu Janura berebut nih.
3: Bu Janura belum bisa masuk ya nanti ya Bu Janura ya. Kalau Bu Janura dan pasar juga sudah naik. Bu Janura itu monitornya keliling dan pasar Singaraja ya.
0: Oh, iya Bu, enggak. Ini, enggak Bu Resmi mau lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya Broken Head Woman ada nggak? Jessica Jai.
0: Manca ya ini Bu nih.
3: Iya, Broken Head Woman
0: Broken
3: dari Jessica Jai.
0: Broken Heart Woman. Dari, belum ada Niki Bu Resmi. Lagunya Salsa catat ya Bu Resmi ya, Broken Heart Moment dari Jessie.
3: Ini lagu lama loh ini padahal.
0: Broken Heart, apa Salsa? Bentar Bu, Salsa ini kayaknya salah deh. Heart, ada
3: Broken Heart Moment dari Jessica Jai.
0: Oh, ada Bu, tapi kayaknya ini gak ada penyanyinya nih, cuma Broken Heart Moment aja nih.
3: Tapi bisa diputar kan ya?
0: Iya, kayaknya bisa nih Bu, Broken Heart Moment kayaknya, iya nih Bu, ada.
3: Iya, makasih. Salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Supra Ajus, makasih callingannya. Sehat selalu Supra Ajus. Ini sekarang nggak pernah nongol di grup ya Supra ya. Apa sudah keluar dari grup ya Supra ya? Terus ada Adik Tawan, makasih juga callingannya Tawan. Ada Widi Made di Tokyo, ayo Wid, naik Wid. Terus ada Pak Jero Ribawe, Pak Jero Ketut ya. Ada ini siapa, Aji Yuda, Bu Janura, ayo Bu Janura jangan kenor ya Bu Janura ya.
0: Oke.
3: Terus ada Pak KL itu Pak Kaliasem, biasanya Pak Ketut Lacur itu Pak KL, jangan pakai Ketut Lacur ya Pak KL, Pak Kaliasem gitu ya.
0: Oke.
3: Kasian itu Pak Ketut Lacur namanya Pak Sugih gitu ya.
0: Oke.
3: Pak KL, Pak Banu, Pak Cip ya. Pak Inggris kok belum naik ya, si London itu ya belum naik ya. Ya udah, untuk kesemuanya biar yang lainnya bisa masuk. Makasih Salsa.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Resmi, nggih, ditunggu lagunya ya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 lagu sudah mengantri nih untuk Salsa putarkan di sesi ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung kembali.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 54 lepas dari pukul 22, Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir ya pendengar ya, sebagai penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Saya pakai ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Yeni.
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu, nyemari lewat
0: aku. Nge, Bu Yeni, sebagai penutup nih Bu, mau Salsa putarkan lagu apa Bu Yeni?
1: Lagunya yang berjudul Kerinduan oleh Bob the Polymer.
0: Kerinduan Tom dari siapa Bu? Bob the Poly. Oh ada, siap-siap. Nggih, ada niki Bu. Ya ini sudah Salsa siapkan, nggih.
1: Ya. Ada Bli Govinda, selamat malam nih.
0: Nggih.
1: Kemudian untuk Bang Cipnya juga, selamat malam. Untuk Bang Tawan, Bapak Dimas. Ya untuk semuanya Mbak, karena waktunya habis-habis gitu.
0: Nggih.
1: Bye-bye Mbak Salsa, makasih.
0: Nggih, bye-bye Bu Yeni. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Dan sekaligus menjadi penelpon terakhir ya pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini. Karena hanya tersisa 5 menit saja. Dan tentunya satu lagu ini akan menjadi penutup. Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Ketut di Kaliasem, Pak Manus itu Bondo, ada Blitawan, Pak Mahmud, Beli Sukra Ajus, Bu Resmi, Bu Yeni. Kemudian

Ian, ada Blitawan, ada Pak Samong yang tadi sempat bergabung tapi belum bisa nge. Kemudian ada Bu Resmi, salam buat Pak Mahmud ya Salsa, maaf tadi lupa ngoling. Pak Nyaman Negara juga ya Salsa, siap Bu Resmi, sudah Salsa mengudarakan nge Niki. Kemudian ada tadi Nini Gayatri nge mencoba untuk masuk tapi mohon maaf nge Nini nge, karena waktu itu kita terbatas jadi Salsa belum bisa membuka lagi penelpon di penghujung ruang rindu malam hari ini. Dan satu salam terakhir dari Pak Madiri Bawe, Mbak titip salam rindu untuk Master Mahmud, Mahmud, Pak Cip, Mas Banu, Widi Made, Ibu Resmi. Siap, terima kasih Pak Widi, Pak Made. Ribawa salam-salamnya. Dan tentu saja sekaligus Salsa mohon maaf ya pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di ruang rindu malam hari ini. Dan mungkin yang belum bisa bergabung bisa dicoba lain waktu kembali ya pendengar. Dan tentunya satu lagu terakhir, Kerinduan dari Bob Tutupol yang direquest oleh Bu Yeni akan mengudara sebagai penutup di ruang rindu malam hari ini.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Pudaksari 13A, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 3 sloka 37.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Liu anak yang ngerawasang dong orang itu donya tuang mati. Yen rasa ni dewe tenak mati ni bo pasti kualo sing kenoban bindan kaden. Mawinang sing ado nak ngare wayuan wayan bintlun mati sing ado nak itu. Jani jak ngoto kaplak minjap ni bo. Dwi waro mengesek-sek mengepet-pet. Yo. Kengkeng men, mapan ur peti sedidi peralina lekat hidup mati. Masuk malu bonglah ane madan ijazah ngelamar gaye man megaye pensiun det. Idewek pedunya tuang idewek pedidi jadi. Nei bahagian terakhir bagi idewek. Bu penutupan saja nih. Mana? 31 Desember 2019 Sang Ketut pesan Sandi Asel strip miring beli gede tomat silakan dihentikan dengan hormat alias pensiun.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesia.
0: Aku neng jengnya satu nih mengenai berakhir dah kekena. Dah yang ada yang di suatu pekerjaan mati pun nih. Pragat artinya di end. Nah, mawena mendekap. Asal subuh dekat di tanggung. Den. Kita di end. Selesai. Gitu. Atau cara filmnya di end. Selesai secara fisik. Tapi secara non fisik irago tetap mapan RRI jak irago pemenyatu pas karwan telung dasa telu tiban nangu siya bulan mapan idewek mangkat tahun 86 Maret begitu lantasan jarni subuh lantasan Desember tahun 2019 kan artinya semua telung dasar telu yang caru bau caru paling gede dah telung dasar telu dah berbalik sumpah mirip dah awinang nanggu bin siya dah jengnya alih kok itu nanggu siya nih uling Maret ngalih Desember kan siya dah ada yang orang cicing ngadap main naik payan kartamu orang cicing ngadap main oleh jempong asu kita naik ya kan jempong asu dengan atai yang di merajan bebek bulu sikap gitu ya bebek putih jambul mekebar ngajak kangen tangan dekat kajak kangen beriak beriuk mesilem menyemak tiup ajak talenan ngetok kuluk mepangenan oh nah gitu gini gitu nah digalah kene lantasan idewe mapan telung dasar telu nanggu siya bulan bojak kenap sajan pengejari dari itu bergaul cah jauh di tiang matur yang semeton KKB keluarga kesinian Bali RRI Denpasar Pro 4 Budaya sepisanan ring para pamiarse para pendengar semuanya ring acara napi jasane di tiang ke pirengang ring semeton di tiang sarang bentan diri ke nah nangkin di tiang Nunas Agung Rene Pangampuro Pet Prade Wenten atuh di tiang parilaksanaan di tiang nenten manut ring kayun nah boyoyo anu bene sadat niki matur dan niki di tiang anu niki oknum saking karyawan karyawati RRI Denpasar kenten duaning sampun pasti ke panemaya kenten tendadi alih tendadi keliden kenten nak sampun niki untung sampun selamat di tiang dengan mulus ngemargi yang suwo darmo darmo negara ring sejeroning wenten dados karyawan di giring RRI Denpasar. Nah semeton KKB adalah sarang sami dua ning kadi asa pamunikia di tiang dan mekumu-kumu dan ngai-ngai dan mapi-mapi nyen amun-amun ne kewentenan di tiang nah jantan sampun ampunang anu tapi sungkan-sungkan pet prade nyen iwang di tiang nyen melaksana jek nikin namun pewenda kesempatan bin alempir kena tengah sampun

Nunas kresek kalih mantan. Asiki tak kresek ke angin di tiang bungkus swejan semeton riki sedang sami talar semeton pendengar pencinta acara perumpat budaya RRI Denpasar pacang waktu di tiang kepondok rekalan yang di tiang sampun dado si rumpu yang lah tiang cucu mantu yang lah ni kekengen angin kita dah punya malu. Ani asiki di tiang angin bungkus keiwangan di tiang lah karangin mulat sarira di tiang di pondok. Dua neng tan hano swasta nulus terduentan jatmo sanen nulus. Tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang sempurna. Tiada mawar yang tak berduri, kalau tidak berduri bukan mawar namanya. Cio sang ringpun itu masalah senang, demen dan demen itu pasti sampun. Tapi malah di tiang masyarakat manusia, sana manusia jak nista, blok, apungung. Kadirasa awat-awatara Wisnu, ida bertara Krishna. Dikanyakan pacang itenin jagate. Ngelajerang darmone ake seni nenten onang nenten senang nah niko nak sampun biasa nah ini kipunika dari sekiring napi menmalih pacang uni yang ditiang pacang ditinin ke depan pro empat budaya derwene madak ya mangda tetap belajar aku pungkur bekas mangda nenten wenten kapiambang ya dia setua sapun api pemargine tetap wirage Bali punika wantah pariwisata yang berwawasan budaya. Anika. Tepuk tangan dumun semua nak.

0: Inggih duaning sampun. Para moledang dalar mirengang mirekadi wenten adut yang wawu nasane mangkin iki ering asdo bumi nak suwice idel sang prabu wawu jera oh kepice mangkin bogo amatre sabunika inggih sane bedangin wenten semat asiki gendan urusan nika ayam nika sane bedau benahe bedau wenten semat kali dan nika bawi gendan nika semat tiga sana bedlot nika bandeng semat pat punike di tengah-tengah nika ceper gitu nika dan gratis nika nangan ini di tiang je jantos mantan dumun niki gak tua jantos mantan gak tua gak sampun niki ngusul nang oman sampun pacangan nah sila jadi dia gak terbuka dan sangatan dia gak karena anu mukum-mukumong balik sila bintang gak harus sakit ngantur dan guling sila kaya terus nah di tiang gak tenjolakan nolak gitu nah bintang sakit ngajeng anu bintang jumbang ajengan gitu nah ampun aku akeh-akeh nang doang balik dan pemadap nih nah sedang akeh ya ampun sedang akeh kedek-kedek nih gue ampun mau pundo-pundo dadah sakit aduh, ngeyo menikah di tiang matur makin di tiang pas yang kanu dumun ngelanturang iki ikar lalu dijelak konang
1: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan
0: nan baru ngaukin tutut yang madio nemle syuk hati-hati beno dia ngalah anu kejadian ane betul-betul unik aja itu Chandra bawa rentut dia sing nawang ngematiang sagat ado na tekonya matiang na tut ngeh gitu weh cagar ngidupak bapak-bapak balik beda di dian teman-teman ada sing ada nyen ado di meles ya kaeng ibu ayu resmini wati tau jak tut buketang baru ini ke matiang jak memongol per lagu di lagu Jogo yento kan di kapla ketaro amat lah kan di tidong tidong tuwo sedang demen ada dot beda bangun dot ayo meh

0: pada bena pada.
1: Jaluer gawe ngikut amot.
0: Oh mesti ngah tuh mesti.
1: Ah.
0: Teman sempat jolingin dong.
1: Sempat kena ya.
0: Kayak kita nggak suka jolingin.
1: Apa kerana dong? Apa kerana tuh? Tinggal.
0: Apa pengarah tugas ni?
1: Kelangan. Ah. Tunggon nurep kakadan nintuh kengadaan saja dah mula. Mangitungan kulo warga ketegang tuh kegedong.
0: Ini kerajaan bensin nyamu weh.
1: Man. Ya subuh ketegang tuh nak merasa di ngetek ni subuh ragu ingat.
0: Oh.
1: Tuh nyandang kelaksan yang sakit hati itu singan lang seselang.

0: kali ini mau pancang man benah-benah ningah bekal
1: beli. Bekal ini masih beli ini duang kelepik.
0: Yang bekal duang kelepik yang saat maka duang dasar kelepik yang cang man ngidih. Kayak beli mapan semayan beli ngajak cang. Nak waneng sing idang raga ngepasin sing itu.
1: Benar tak.
0: Walaupun jalan ini kebuka satu baru. Tuara ada juru arah bindan kaden bakal mati.
1: Nak mulus aja ke?
0: Mati itu sing yang hilang badan jasmani rohani.
1: Si.
0: Mati ninggalan tempat yang pernah kita pijak bersekian tahun. Kewalo yang cang bahagio, nemen hati kengken. Hilang berayo kebeli lah dari ini. Kewalo angon cang buka yo punya pijar. Besit pulau cang pijar kewalo liu bakal cang yo ibungsil. Nyoh muda, ada klepan, ada busung. Matur gamo dah beli sebat beli dah yo lagi dah sebat yang beli kat tengah telang doyan non pa tu
1: apo ye bungut dia semua tu
0: yo lagi dah beli ngeling yang belacang pedih jujur tu beli ngeling cang pedih yang beli berbahagia mada cang sebat
1: aduh nak harus ada kede harus ada ngeling
0: lu macam pual
1: lekat pi anake ane ngelang cucu tau pi panak ni kede
0: de ane ngeling
1: ane lekat ngeling
0: aduh apa kerana yang ngeling
1: mapan ya butawang ibane kersasara
0: aduh apa
1: buin bapane dia melautang
0: saya utang kan
1: man utang tri reno kan
0: benar utang lihat utang di mana liu saja mempegel utang uli degai ya bermutang tu
1: begitu mati lantasan bintang kita anik kede tu gua seneng kede kan cucu ni kata kan bermati
0: so. Mati
1: jadi cucu ni anik kede tu ngeleng gitu memang jangan mati
0: besing juga jadi yo Adit adit kau ada dekat mana?
1: Sing kedoban. Nak tu nak bos keseimbang.
0: Nah, ape memunyi sing sing cang sing kedek.
1: Benar drik putawang dengan ape nji kan nak kedek.
0: Mulih bagi. Ane
1: nyakudin bung ngelenge. Memen.
0: Do. Nah, to yo lah beli. Nah, sebo dadi anu regan.
1: Tu dadi toyo. Dadi ye kadang malu.
0: Anak kita masih bom masih dari doyo masih.
1: Tadi ya, bom lingge.
0: Takak ipiang dah ni tu.
1: Oh, nak dulu wong saja dud. Yang ipiang leluhur utawi raramo pubuin ane subo. Nah orang malu amor yang ngacin dia. Bom lingge dia dong telune. Sudjak ci bom tamo saja ker icine pemargi ci. Ngipiang anak pejabat luwung ngipiang dia sang berago sulingge nak wikan luwung. Oh, tutu mawinan dek. Benak nek benakang de benak
0: aja liu man wedo man de mo iya kan jak nyamo ngelah nyamo di nata lah nyapo di pisago nyamo pisago de cen ada besar nek ingat de ada kenang lut de kumis de beli gede de tak kesekan nek sekeseng ngai ni de nyen lak batakon do kena bisa ke matakon kena sing bisa mesti matakon rago apa kerana ane sing bisa tu pasti ada yang lak lebih ada ni bisa di samping yang sing lah itu
1: mulus saja
0: saja boleh ya nak kesatuan beli ya nak perut bayung lah siap yang yo bongol sing dan ngapo di percuan memunyi sing ngapo berarti ada kegunaan ane sing maguno di gumi itu
1: mawinan di gumi ini sing ada ini sing maguno
0: maka jangan
1: ngantong jenis kebisaan ini ragu ngawi gunanya gitu
0: patuh peliu ragu ngelat yuk mangan kini ngangon madas.
1: Sing bisa
0: di bisa nyak sing bian ngangon bisa sing nyak masih sing ada ya wah nanti ngangon berarti kan montok berpijan widi
1: benar
0: boleh ngangon ke singa
1: di Arjo nih tuh pergi ke Arjo jak solas kita nih malu
0: benar
1: tuh mekejang ane kengken terus sing manggo
0: kengken sing ada ane
1: mudo ngangon ane tegtak kapubuin ane demen ngocak ane demen nutur satwa ane ane berag ane ngokoh
0: boh ngenen pasalo tau
1: nih nak onyang perlu banget nih pengeling sirin nih padahal jadwal nak ingai lawar nih pengnyakjaan kan rasa nih kudu tuh liun nih tuh
0: enam
1: san rasa kan
0: rasa
1: sama kejang tuh tadi yang besik kalau do mendominan
0: nah do berlebih harus pamerata kesatuan beli ada saya rasa dini boh ngalih raga dadu panggidang menyeimbangkan bagi rasa ngajak bagi rato
1: nah
0: saya bakal ngesapkan pengidang beli tuh
1: saja mapan adil itu nak konen karuan patuh kan berbebas ane satuang ane gitu ya. Nah jadi ini pengidang ngidang menyeimbangkan pengalih seimbang nih bocah nak menekan layangan
0: model kan dari
1: layang eh pengseimbang nih mawinda ngelah gair atau metimbangan malu
0: mawin metimbang wiraso
1: tuh apa aja
0: beli iya yang geledak-geledak ke saja dan subuh raga metimbang wiraso mawin madan keseimbang agamo jo ngelah pemargi aku kita mesti pangitan ke selaras serasi seimbang mapan das agama rego nak fleksibel
1: benar do
0: dasar ban lambang suasi ke
1: ramah kepada semuanya singgi sesama manusia gen
0: mekeja
1: contoh jani
0: model
1: irago tadi menusung lah dari permano sebab kita ada ego permano yo intik-intikan irago aja ngomong ego permano itu dengan jalan nah gaena ngupokare mawinang ada tumpak wariga tumpak atang kaki-kaki bin selikur galungan nenenan awas ancem yen sing kaki mebuah jak lakar tak-tak mebuah nakinah gitu pesaut bisa aku dajur mah nuah itu malah banyak gua paling maluin ke kaki dajani ya. Kita masih duwi permana
0: ubuan
1: masih ya upacara ditumpak kandang jadi nampak siapa mawinan cai ubuan dunu jadi cai mati lah karangga upacara nah manian sakit umites nyencai pang bagus nyenumites nah
0: oh gitu
1: ya pang bagus
0: pang masih bagus
1: nama pan nani demen ngurung nak ulas nani demen ina gitu
0: aja umlo nak mulas kita orang ya
1: nak mulas irago nih patok masih kita insing lah ulas insing lah nemadan kebisan bisa mawinan lelipin itu mengguna ulian bisa nih dawang gitu
0: mawinan lelipin berbisa nih
1: berbisa atau kekuatan nih irago ngelah nemadan kebisan
0: berarti yang irago ngelah kegunaan yang sing bisa ngaduk kegunaan sing nekang kawi gunaan sing itu ya
1: benar mawinan hormati sayangi semua yang makhluk ciptaan Tuhan. Sing jo marolen suku, marolen soro, marolen agama, rago sing tidak begitu Bali welcome Bali betul-betul
0: menerima
1: benar yang penting nyak barang-barang ajak ngai rahayu gumi Bali ne.
0: Mawin ado pekedek pekonyo paras-paros salulung sobayan tako kadang kita ni madan penegak saat makot tali penegak rago mau agama tirto. Mawin rago di Bali. Dah yang subuh raga kuat lu moyatnya. Tuh raga neka ang budaya adat istiadat yang subuh tu ngidang raga negul mungkin yang orang gogodan jak sing persido dah tua ya gogodan tetap ada pagar raga tasak raga orang cerol yaso pesen
1: gang yaso gang godok
0: gede anginnya gede omak
1: itu tuh landasan tegak punyaan kayu
0: kena yangin
1: kena yangin keras ya
0: kebalan ya. Itu yang dasar pemimpin mula nak penuh dengan coba kadilingi hidup yang kaya itu apa sih kena
1: coba hidup dua gong
0: hidup nyukan kayun ben beli lagi mempamit memarah emas
1: nyukan kayun itu mencai bu mandi kerangking kan nu masih telah si mokoh tuh keren kadang beli meragang yang itu ijelah kondoh di berkat jauh telur tuh
0: ngalih itu masih tepuk kalau ya tepuk ragat
1: mawina ngati-hati, lemas ya lejak luwong halus munyene.
0: Kalau main ngati yang tuh.
1: Kalau mara pesu ya cih jelas banget.
0: Daya nih dia orang tuh tuh. Kue lo kita ya mulu saja nyalan benar yang mirip mirip jeneng aja tuh.
1: Nak mulu
0: benar dasar kebenaran yang tegak aja lemu tuh tuh.
1: Padahal ngaku ragu benar.
0: Nah jadi pemekan ide dua agung kengkir.
1: Ide dua agung aturin mana?
0: Kengkir. Kau walau dah beli nak uning mau pamit dah.
1: Oh,
0: beli lembar.
1: Nen, malu beli lembar.
0: Mau kereta kematian ada diungnya.
1: Kena tengok, beli lembar kena tengok.
0: Ingat tak yang tu naik keramian ni tu lepas belajar.
1: Nen, menyen, menlenan ben. Jadi gini boh.
0: Pokok ni karya ngentek pangi di sana.
1: Pangi deh.
0: Tahu. Kan main nyamuk. Ya, tak pernah yang kerja yang beli. Apa sih kita ambil ke nyamuk?
1: Tuh, anu belum bawaan bos kat tegal alang ni, kat alang.
0: Mana mau dibuat?
1: Dan tu anu tu ada dua idin bas sejak sang.
0: Oh, kita apa benar bang Odin yo?
1: Ah, sang.
0: Basang bos.
1: Banyak sih kan wajah barang kereng ngitu mangnya.
0: Nak kok yang terbi tenang degaknya kali.
1: Nak mulu bade nganu lah karena ngatur do cara caing lah nyamuk lena berenjen bin keridian tulungan mau beda dini ane madan gotong
0: royong kerjasama sih ada
1: Aturin.
0: Aratu, wah gung. Dados tios pemangken, datu dana. Urus satu medal ratu, tijang sampun siago.

0: Ya, Jil.
1: Ya.
0: Ya, kalian bingar. Saya ini ajak dadu.
1: Bagaimana yang menten bingar, men. Bawa medal, kalau mau cokok dia, gue makin bakal di channel. Hadiah gitu, gue di dia makin mana hang di dia, mana ya pang saja.
0: Ye, tunggu dosing yang saya pada angki dengan namun sayang anu ngiring seraino gelah. Donak malu nyamat-nyamat lah kan mau pamit kapin gelas yang tadi gitu dong.
1: Oke, ndak dong.
0: Konen mau pamit nak nu nyang penggemar nu demen masin.
1: Niki satu arjo terakhir niki dah pun pemuput saja niki dah.
0: Dan... Nah pemuput yang tadi ben pangajak masin arjo nu sing ngedo dong. Apa yang sih mau pamit ini yang tadi ben ngelah kengkian ben jani RRI ini panjang saja nu seterus ngajak.
2: Ajak seniman, ajak ngemontau terus
1: seniman Bali nak dan terutama mungkin di Dago Riki dengan dana mantan gitu nanti yang kemana tuh di sana tetap tanggung jawab moral pun juga dan bawinan bawa medal kalau dewa pak ini mana jani kericinya bonus kita gitu, untuk dan gelang gitu. Jadi saya kira makin kelas neng, nada menur neng.
2: Dada beli.
1: Neng kita ibu kita canggih, nuna ringi dem, mangi dem mau pincokin beli.
2: Nih hangon di subuh-subuhnya di cendo. Wah.
0: Jak dasang saya, cai. Yang gelah nak nanyu apa buen cai bareng sayang.
1: Duh,
0: kalau pamit cai apa kan tunas cai kewala si bisa matur kan gelah. Jak bonus liu, kal bonus liu.
1: Duh. Tinggal aja dah.
2: Wah, bon ya.
1: Bon engkin. Bonus.
2: Oh, bonus.
1: Lu pala sangat. Maru nah, bon, apa nus mana, apa adak kita ji.
0: Nah ada nih raga berjasa sih ngede dong.
2: Ini aja yang unduk ini.
0: Apa dah Jil? Jak mahilah
2: apa? Sempat yang unduk pun beli ni dia warna pun tiang jaga kalin.
0: Oh nak papa lumayu ada nih. Ajak mekejang kalau pensiun dah riankin maluan.

0: Walau dona ngadu nyamat nyamat ketul gelas sepot gelas mirangnya yang sebuah cai lakar mepamit uli dini berhatunya lakar ajak itu ngan Harjo nih jani.
1: Jak darah tu dengan Jalan Ratna gang apa rumah beli dat.
2: Gang
3: so kita sing ubah yang gang tai itu tidak.
2: Saya tu lain kan gang tai na.
1: Bos saja.
0: Tu. Nah Dajil.
1: Ya.
0: Nak tua ketul di mana? Agar teh sing nadi kepung laco teh sing nadi kelir teh sing itu.
1: Patut kadi mangkin ada kewenderan cokor dewa kiring kuri dah.
0: Bener. Kencian yang namunir teh banyak bakter ni kape nenggelah. Sing ada bani kape nenggelah.
1: Patut.
0: Kewalo ane setap do ane ingat tenggelah tu subo. Anak ceri ane di kerangkeng totonan.
1: Jak ngantos mangkin angan di yang mana do?
0: Jak suksekel kayu nenggelah nyen jangan anak ceri totonan.
1: Nih.
0: Jak dewa ratu tu ada anak cenik bandat.
1: Bantat gondeng jak tios di aura ane dipanggilkan di tiang dan kadi yang ngerakan di tiang ada ayam jak ayam mulas nih ke dan jak sembarangan ubuan tumnu nih ke
0: terus boyan kanti tara ramah ane tu mula man ngurus pianak nih
1: eh
0: nak jenik duwak itu
1: sejak sebenarnya nih ke kadi luwong nih ke yang benar banu membina deh
0: dan kewala yang nih jani nak cerik tu kerana bantat nak ngurus yang ada
1: kulian tanpa rungguan nih ke yang kemana yang kemana tu di tiang tu.
0: Yang tadi teban gelah pangsing jauh ada banyak gelah di ini kecung. Di jani di ini di kerangkeng ada nasi ini kecung. Bang nasi senyak kenyam kenyam. Jepragat munyi ni misi misi.
1: Nih.
0: Ya namun tuh dia jenang nebrek nyidek. Di jawale munyi di jawale tutur.
1: Tuh kayang pada anak jenek jerem sotong. Kan api cek ayang bani. Anu nih. Dengkek kan nih. Ya. Gerak lagi kedai bungkulan jenek kedai
0: cara gedean kebat kan sih cara busur mincit
1: nggak berpikir di tiang mana
0: kayaan saya nebuk ngada nak banding ngalang lah lakar mau boros
1: nah jawab ipun kan
0: iya dan jelas mau jenek itu sangkal gelap bani jawab neng gelap pitung dino jak kerangkeng jang sih gitu jak metu udah dipanas kayun gelap ada
1: macam nggak sirat dan panas
0: nyian kadang ngelah widang nadi ini tuh alas nyian kadang ngelah jak bani ya dari jak pangkah cumangkah ya jak nuding-nuding gladon maning ampun mati yang buruan misi apa orang ada anak tutur itu aimsa gitu
1: nih itu karo karmo
0: itu misi tutur ngelah sing tak wadi puri supaya lian lontar mirip matolian yang ada macenik deng raos
1: jak tenawang lebah tegak ya nan
2: ke wala nak dodor ya kepak lapa ya
1: neng neng
2: unyi neng kita nawang unduk kadi buat paling ngocokan itu di puri sing tak wadi lontar. Di punapinya margiang lontar, kau iwang punapi agama otot bakat margiang. Karena belok dekil kadi pun tamat bikin maksa pemargi pemacat. Nah ni kau tak dalat dan umning tu siang.
0: Kewalau ni jani subuh jani kediang kelau di kerangkeng jani. Bien kelang ngayu ni. Di jauh je lah kau ni jelah mau cenik kita jani.
2: Nah itu berarti si umning ni.
1: Si.
2: Kau kerangkeng itu tu umning ni. Jangan boleh mau kerangkeng.
0: Cuman mau kerangkeng je?
2: Boleh.
0: Yang ujian cuman kerangkeng?
2: Tak dulu dia.
0: Nak cenik tu ulok-ulok?
2: Nge, cara dah dua ni ke.
1: Kadi kena kena apa ya dana tu?
2: Tiba nak kasi situ tu.
1: Hypnotis.
0: Tu nak dosa subuh cahaya mandi kerangkeng lah dia.
2: Boleh, tiang boleh masa.
0: Nak ujian ke tu?
2: Ikan, ampun ipun.
0: Bendayan yang liu sih
2: ngetus. Awina nak blok ipun di belakang. Blok dia kau mata pematut ipun. Wak ipun medayu tu. Yang uratis itu sejuk orang dengan makan sama genap pada di tengah. Itu lah dia.
0: Jelap ke cina sih?
2: Dan jelap ke?
0: Mana dia?
2: Tiangnya lah ibu dia itu.
0: Eh, notis apa ada antar? Eh, yang berkata liu sani limun nak sini tu.
2: Eh, utama ni pun, nanti bagus. Belentak ni kenapa itu?
0: Kenggen.
2: Cetuak dua ratu ipun. Betik mau ini kalau nyakin kupeng itu.
0: Tumen jani di puri dini ada. Bicara buka keto tuan maning ada nak cerik buka keto. Ian bawa senggelah nak cerik itu dia warah itu. Takson ni rasa anggelah.
1: Eh?
0: Jak memuncak cenik jelamu. Kewala mau wiguna.
1: Kali terakan nak bangsawan ni ke?
0: Benar. Kayan cerik pun nak cerik keto.
1: Jan. Kikin bawa.
0: Kalau khasnya buat dia warah itu.
1: Hmm.
0: Tuh mah dana jenik singkain kau urus bener ramo.
1: Kau yakti yakti.
0: Ian pianak gelah ni malu saya nak subuh gelah kengkian bergelang lemek. Ni ben jelek
1: ni pianak ban, gelah. Ben banelan tu.
0: Adi tumen ada kumi kok kini jani dijagat gelah doa ni kayun gelah serai no. Sangkan ni jani panjang-panjang gelah mekejang subuh ni jani. Lima anggelah kali sedesa pangsin je kan dia dong. Nak jenik tanpa renguan tanpa urus.
1: Nge yang terlantar.
0: Benar. yang tadi bengelah pang mengkejang saja sekolah. Pang mengkejang ngelah ane madan budi pekerti.
1: Nih.
0: Ngormat menghormat. Itu gitu dong.
1: Betul.
0: Ya gak cerita itu dua ke dong sobat dua.
1: Nih.
0: Kewala nu mis ben bedek. Mis komunikasi ada itu.
1: Dado sapu dikau.
0: Sing namang lebah tegah. Ngejang dua ke yang awang.
2: Kalau kayaknya assembly. Ngejang nak berpikir kadang-kadang kena cara jani itu. Ia memelok di keken dekau. Padahal itu wak. Di keken dekel yang ngapa pernah pilih. Kalau lo sebenarnya di tengah nak ketat. Ada udang di balik batu asana ini.
1: Seolah-olah pikirannya ke gitu.
2: Ragu lah saja membingungkan tu. Ragu cepat. Apa beda aja ragu sama buji. Alah salus bunyi ragu ngidang mencelap tu. Ni yang saya pelebar ni. Pada dengan kali ni. Cirin-cirin gumi membating tu. Mawe dah agak pangsi ngengal percaya kena dekau kesatuan beli saja lah bro. Dia ada yang cilek nenglek munyinan ini tawang tujuan munyinan sih ada. Tujuan ke kene lah sih. Mengejar dari penyesalan ini bakat kau nak lemur si tawang tu tuan kijau kaden tu tuan jadi tu.
1: Tu
2: kan benar tu tadi perangkat membangkang kene tu.
1: Saja tu benar tu.
2: Malahan bakat awal nak tu tuan.
1: Kadang-kadang aku kan sih berpikir.
2: Jadi aku kan berpikir tadi yang kenal lemur si tawang.
1: Baru berpikir ya kadang-kadang yang ada tekau pemandu. Tidak kasih pikir jak bala bebeki bakan tanjung nah
2: tanjung
1: nah geng ide nasi bakas bang
2: gitu bang
1: bos hilang nah itu
2: mah itu jani didem jelek mengurang mesesel kentoy tadi topik pembejaran lemon sing tawang
1: sing tawang.

Dodok ngengken, ngengken. Beli om liana. Buku pekang usan tu. Di subuh belu semaruh lah dah nak rasan cis tu. Bapak nak jenik bakat kena nak. Nak nyen nak ngengken kadang ngalah tu tujuan nak buku kita tu. Ya si nak mulu nak luweh. Nak lirih. Ya kita modal nak jenik tu. Ngalah dah rama. Ngalah dadu, ngalah pekak, ngalah kumpisin pun nak sembarang asal itu. Ketimbang nak jadi pura-pura penampil kena, long pois kena, ya, bosan, bengalah tujuannya boyo-boyo.

0: Ingat gila kapan beli yang pianak nih memen duko.
1: Neng itu tuh.
0: Yang tuh deh. Seng ada lian mula pekarden pianak gelah nih malu sing itu.
1: Neng.
0: Kewala pianak gelah super sedo.
1: Neng.
0: Nih jani ada lantas nak jenik tangkil main. Dewara tuh bin. Kapan pianak gelah jag mirip tur maning kas neng liwat. Yo jelek.
1: Tuh. Kau kan mekejang satu ton jelas ke diwayang membalik ringap lali ungku nama Tio sendiri makin sapu napian tuh kita nama pidap-dap
0: nah jani kengkian ban jani cumpu kayan gelah pangsida aja gelah sebuah meraga lingsir pangadeng entos kagung gelah dini di asta bumi gelah cumpu jani lakar ngalih ane madan cucun gelah ian mula piling gelah cucun gelah nak nu nyenang taman caya gil kewala dije aja melingi tur maning nyen ja mire badeng ngemit putun gelato.
1: Nggih.
0: Sing jado mire putun gelato sedo sing ada kito. Kito biling kayun gelah. Durung popot. Ba bawa.
1: Nggih.
0: Iya, udara mereng ja bepuri. Oke,
1: didiang. Menawi wenten penangkilan menap.
2: Nih bakat rambang-rambang buka kene membukti menih.

0: Tinggal ini dong.
1: Lampen itu lampen mah li lampen.
0: Parak kan aja dadu atau apa gaya itu.
1: Ih.
0: Siang parak kan itu nah.
1: Nah, berak di jero nuning get yang dipuri. Yang parak kan yang siro ni kau nak. Yang tan pegawai liu dan menggenap genap dari kina.
2: Dut, yang tengkem ini tuh, ini tengkem ini, dan anak ayah berak tuh.
3: Apa mun batu nangkau mau kebeluk tuh?
2: Cuing wang gitu-gitu. Tuh, ini dit. Tukang, tukang anu, tukang gitu. Apa ada nanti melihat ada man nyicil panci?
3: Ada yang bih, tukang demel ke yang bilik?
2: Sing, anu tukang cicilan itu.
3: Asana sasanya dulu, anak nenek-anak, tapi asana tawang di
2: sini. Rasa-rasa.
3: Rasa-rasa.
1: Ini yang ngetah asana gede ini, kok kalian duduk cicil yang merikinya, nan.
2: Oh, dek.
1: Nang-nang yang dirayu.
2: Ciman nyicil, ya? Kedo.
3: Sing, ciman nyicil. Kan iya,
2: gitu. Apa? Tak ben bekelau, bejo wayah itu.
3: Oh, gitu.
2: Asyane adi cang pelang tuan nek tuan cang pelang nah.
3: Oh. Jangan asal-asal ada sesuatu
2: ya. Kejar.

0: kaderai nyenguntul peninggalannya nyeledek
1: mulok kentan.
0: Oh gitu mulok
2: kita tiap puntul ngap sere apa loh nguntul ya kalau amilang nyerere gitu.
1: Selere
0: ngelapeh di nyerere neto kaderai
1: tapi
0: meklep ya.
1: Bang,
2: kita sini apa kita orang mengklep tu?
3: Don kararat, don bekul, don nyuk.
2: Apa?
3: Jangan tiapin untuk kan.
2: Okey tu.
3: Cang orang kilam.
1: Tiap.
3: Cang uyang dibucu tu. Pemlo sentimen berbati tu.
0: Jaknya cara rau sang sisai maderai.
1: Nak ambil waduh atur wau.
0: Kura-kura dalam perahu.
2: Orang.

0: Hangat informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Suwata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan, sehingga kita mampu untuk berbuat seindah bait-bait suci dalam kitab suci Bhagavad Gita. Dan kemudian senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 37 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, wahai Arjuna, apakah hanya hawa nafsu saja yang dilahirkan dari hubungan dengan sifat nafsu material dan kemudian diubah menjadi amarah yang menjadi musuh dunia ini? Musuh itu penuh dosa dan menelan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, apabila makhluk hidup mengadakan hubungan dengan ciptaan material, maka cinta kasih yang kekal dalam hatinya terhadap Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, itu diubah menjadi hawa nafsu. Berhubungan dengan sifat-sifat nafsu, atau dengan kata lain, rasa cinta bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa diubah menjadi hawa nafsu, seperti halnya susu akan berubah bila berhubungan dengan asam, sehingga susu menjadi susu asam. Kemudian sekali lagi, apabila hawa nafsu tidak dipuaskan, ia akan berubah menjadi amarah. Amarah diubah menjadi hayalan, dan hayalan melanjutkan kehidupan selanjutnya dalam kehidupan material ini.

Oleh karena itu, hawa nafsu adalah musuh yang paling besar bagi makhluk hidup. Dan hawa nafsu yang akan mendorong makhluk hidup yang murni supaya dia tetap terikat ke dalam dunia material. Amarah adalah manifestasi dari sifat-sifat kebodohan. Sifat-sifat tersebut mewujudkan diri sebagai amarah dan hal-hal lain sehubungan dengan itu. Oleh karenanya, kalau sifat-sifat nafsu dijaga agar tidak merosot menjadi sifat kebodohan, melainkan diangkat setinggi mungkin hingga mencapai sifat kebaikan dengan cara hidup yang bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma. Maka dengan demikian, ikatan rohani seseorang dapat diselamatkan dari kemerosotan amarah duniawi yang akan menyebabkan terjadinya kehancuran dan malapetaka. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 140.

Tempat Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayang Semang Semua Tahun Baru Satu Wereri Singaraja Ring Adi Jaman Tama Gena Muali Niki Nge Gini Nyari Semua Tahun Sarang Sami Ring Semang Mangke Niki Singaraja Pagi Ini Sekali Dibiasa Ngantos Puput Ringgalah Dasa Semang Ingin Semua Tahun Sane Sampun Metangi Semang Mangke Sampun Metaki Taki Niki Jagi Masak ke Dapur Kentan Niki Sinami Titi Yang Nyari Semua Tahun Sarang Sami Antuk Tembang-tembang Pop Bali Lan Informasi Seputaran Bali. Punapi niki minam semata nake niki nge sane kari meneng rimargi kentan niki nonton gerak jalan 45 kentan niki. Nge sampo nake niki wow lewat minam rimargi kentan peserta lomba gerak jalan 45 kentan niki wah niki luar biasa semangat-semangat anak muda niki nge sane nyaringin lomba gerak jalan 45 dumogi pemarginya nih lancar kentan niki sama tahun. Ainge sedurung tiang muali ichen informasi talera tembang pua Bali sana mungkin piragi duma sikir renungan pagi saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng topiknya nih menawu dharma sastra bab 5 sloka 80.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat Sedharma yang kami muliakan dimanapun berada, semoga kami temui semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun juga. Masih kami membahas kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 80 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa mereka menyatakan kalau seorang guru atau acarya yang meninggal, jumtakannya berlangsung 3 hari. Kalau putri atau istri guru itu yang meninggal, jumtakannya selama sehari semalam. Itu adalah peraturan yang telah ditetapkan.
1: Umat Sedharma, bayangkan sebuah lingkaran persaudaraan spiritual yang melampaui ikatan darah. Dalam narasi teologi Hindu, hubungan antara seorang murid dan gurunya atau acarya bukanlah sekedar hubungan guru-murid biasa, melainkan ikatan jatma atau kelahiran kedua. Guru adalah sosok yang melahirkan muridnya secara rohani melalui ilmu pengetahuan yang suci. Oleh karena itu, ketika sang guru berpulang, alam semesta kecil di sekitar muridnya seolah kehilangan poros cahaya. Muncullah kondisi centaka sebagai bentuk penghormatan dan masa berkabung spiritual. Kepergian sang pelita atau seorang guru, murid akan menjalani masa cuntaka selama 3 hari. Durasi 3 hari ini memiliki makna simbolis penyucian 3 lapis atau tripramana. Murid tersebut berhenti sejenak dari aktivitas duniawi yang bersifat hura-hura untuk merenungkan ajaran yang telah diberikan. 3 hari dianggap waktu yang cukup bagi getaran spiritual sang guru untuk bertransisi dan bagi sang murid untuk menyerap kehilangan tersebut sebelum kembali mengemban tugas menyebarkan ilmu yang telah diwariskan. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka di atas. Dan pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata kami haturkan, Paramasanti, Om Santi Santi.

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa batas beli nini? Aduh, enjo-enjo nih. Mimi masuk getih, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan lo.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati leda peninggalan nih. Tinggalin nurungi depati ngeledak cewek non.
0: Iku je yang bercandek itu lo. Sakit saja nih batas beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedik tatone nih beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subemet itu masih orang agak.
1: Iya, anak Bali setatu misi agak. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi non beli. Baya gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Ayo, ayo, ayo.
0: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
1: Ngapain bedik?
0: Mau ngapain lo? Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegul kulok duin ragani. Riantukan, kulok sani kelebangin ring margi, prasida ngemertuang, bahaya ring pengendara.

Oke, semuanya nomor satu Wirari Singaraja Ring di jaman temukan kantor ini sarang GND ring renungan pagi sama Mangkin. Oke, sana Mangkin nanti yang gigi ikan siki informasi niki nge saling menghargai, sikap saling menghargai menurut Hindu kita niki. Jadi semuanya sikap saling menghargai dalam agama Hindu berakar dari pandangan bahwa semua makhluk hidup adalah percikan terkecil dari Tuhan atau Atman, sehingga setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama untuk menciptakan keharmonisan hidup. Jadi konsep utama saling menghargai dalam Hindu yaitu yang pertama ada Tatwam Asi, ajaran dasar Susila yang berarti aku adalah engkau atau itu adalah engkau menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri, dan menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Wasudaiva Kutumbakan, ini artinya pandangan universal bahwa seluruh umat manusia dan makhluk di bumi adalah satu keluarga besar, sehingga wajib saling menjaga dan mengasihi. Trihita Karana, ini konsep menjaga keharmonisan hidup melalui tiga hubungan, salah satunya pawongan yaitu hubungan yang selaras dan saling menghormati antar sesama manusia. Terakhir ada Asah, Asih dan Asuh, ini adalah prinsip saling mendidik atau mencerdaskan Asah, saling mengasihi atau menyayangi Asih, dan saling membimbing atau melindungi.

0: buangit merupakan salah satu kuliner khas di Buleleng. Terbuat dari daun buangit yang pembuatannya mirip seperti sayur asam tapi beda bahan. Daun buangit sendiri banyak terdapat di daerah Desa Sangsit dan menjadikan desa ini terkenal akan sayur buangitnya. Sayur buangit, sayur yang sederhana dan tradisional ini rasanya agak asam karena hanya dibuat dengan campuran garam dan asam. Agar lebih enak, ditaburi dengan kacang kedelai yang telah disangrai. Makan nasi dan lauk, kemudian disajikan dengan sayur buangit, membuat makan jadi lahap. Untuk daerah Buleleng, bisa didapatkan di Pasar Buleleng atau di Pasar Sangsit.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, sobat anak pro satu RRI Singaraja Bali bersatu ya aktivisan niki nggih semeton Bali harus tetap bersatu, harus kompak kenten niki nggih. Elingang state menerapkan tatuam asi trihitekarane asa asi asuh lan pasudaiva kutumbakan kenten niki yen sampun menerapkan konsep utama saling menghargai dalam hidup pasti niki hidup irage sarang sami tentram damai sejahtera kenten niki. Ainge semeton pro 1 RRI Singaraja ring di jaman tembagena ainge rajang semeng aturang tiang niki sane sampun statie nyaringin niki state satie niki ngirim WA semeng-semeng Pak Jermaliarse Ibu Janura panjaman astawe niki tan acara request Pak ngampur ping banget. Ainge semeton sarang sami ring di jaman tembagena niki sane state satie hamirage pro 1 RRI Singaraja niki Suksuma terang tiang rahajang semang megasamian rahajang metaki-taki niki sani sampun ngawanin jagi beraktivitas kita jagi makarya semang mangkin utawi sani sampun mempersiapkan kita niki jagi masak kering dapur rahajang terang tiang ingin semeton sani mangkin mulai tiang ijen tembang niki ingin majani semeton serang sami tetap satir yang perlu satu RRI Singaraja.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk entuh. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli om. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah.
2: Kuliah itu salah satu, sangat menarik, harus menjadi kuatan kerahan anak.
3: Suatan perkembangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena...
4: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 9 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, seliputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng memastikan anak yang terkendala melanjutkan pendidikan formal tetap memperoleh layanan pendidikan melalui sekolah non-formal maupun program kesetaraan.
1: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah.
5: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terus memastikan anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan meskipun menghadapi kendala untuk melanjutkan sekolah formal. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan salah satu kendala yang ditemukan adalah akses dan jarak sekolah yang cukup jauh, terutama bagi sejumlah anak di wilayah timur Buleleng. Disdikpora telah mengarahkan sekolah untuk tetap mencatat dan mendaftarkan anak tersebut sebagai siswa sembari menyiapkan alternatif layanan pendidikan sesuai kondisi masing-masing.
1: Kemudian yang anak yang merasa tidak ingin melanjutkan lagi di sekolah formal, kita siapkan di sekolah non-formal. Jadi kesetaraan program kerja paket A, paket B, paket C itu sudah kita koordinasikan agar menerima segala kondisi anak yang tidak ingin melanjutkan ke sekolah formal.
5: Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata menjelaskan bagi anak yang tidak ingin melanjutkan pendidikan di sekolah formal, pemerintah telah menyiapkan jalur pendidikan non-formal melalui program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Upaya tersebut dilakukan agar kondisi anak tidak menjadi alasan terhentinya hak memperoleh pendidikan.
1: Sementara itu yang kita tunggu, ya itu adalah mungkin nanti program angkutan sekolah itu yang akan kita luncurkan lagi. Kalau tidak ingin sekolah, itu sesuai dengan rancangan kami, itu kita tetap catatkan nanti di sekolah sampai usia sekolahnya berakhir. Kemudian kan ada tuh batasan-batasan, mereka kita pindahkan pencatatannya di PKBM melalui program kesetaraan. Jadi bahasanya sekolahnya mungkin bisa terkendala, namun layanan pendidikannya tetap bisa didapat. Jadi tidak ada yang tidak lanjut sekolah ya. Kayak gitu ya. Sekolahnya mungkin terkendala, berhenti sejenak, tetapi hak pendidikannya tetap didapat.
5: Surya Barata menegaskan kendala melanjutkan sekolah formal tidak berarti anak kehilangan hak atas pendidikan. Selain melalui program kesetaraan, pihaknya juga tengah merencanakan dukungan berupa layanan daring maupun fasilitas angkutan sekolah bagi anak yang terkendala jarak. Pendataan dan penanganan anak yang belum melanjutkan pendidikan juga masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan langkah tersebut, Disdikpora Buleleng berupaya memastikan tidak ada anak yang benar-benar terputus dari layanan pendidikan. Anak yang mengalami kendala bersekolah secara formal tetap akan diarahkan memperoleh layanan pendidikan melalui jalur yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
4: Kuota penerima beasiswa mahasiswa asal Kabupaten Jemberana tahun 2026 mengalami penurunan akibat keterbatasan anggaran daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Jemberana berupaya menambah lokasi anggaran. Maksud kami menambah alokasi anggaran pada tahap kedua agar mahasiswa yang belum menerima bantuan pada tahap pertama dapat memperoleh beasiswa pada semester berikutnya.
6: Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan kuota penerima beasiswa mahasiswa asal Kabupaten Jemberana, Bali mengalami penurunan pada tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada kemampuan APBD membiayai berbagai program termasuk bantuan pendidikan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Jemberana berupaya menambah alokasi anggaran pada tahap kedua agar lebih banyak mahasiswa memperoleh bantuan. Bupati Jemberana Imade Kembang wartawan menyampaikan anggaran beasiswa pada tahun 2026 turun menjadi sekitar 3,43 miliar rupiah dibandingkan sebelumnya sekitar 7,2 miliar pada tahun 2025. Pada tahun sebelumnya anggaran tersebut disalurkan kepada 1.814 mahasiswa pada semester ganjil dan 1.599 mahasiswa pada semester genap. Besaran bantuan juga sempat meningkat, yaitu beasiswa mahasiswa berprestasi di luar Jembrane dari 3 juta rupiah menjadi 4,5 juta rupiah. Sementara mahasiswa yang berkuliah di Jembrane memperoleh bantuan 1,5 juta rupiah dan mahasiswa kurang mampu mendapat bantuan 4,5 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Jembrane Igusti Putu Anom Saputra menyampaikan jumlah pemohon beasiswa prestasi melalui aplikasi Sibaja mencapai 988 orang dengan 907 pemohon memenuhi persyaratan dan kuota tersedia 327 orang. Untuk mahasiswa Universitas Terbuka tercatat 42 pemohon dan 41 orang memenuhi syarat dan kuota 35 orang. Sementara mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi dalam wilayah Jembrane mencapai 104 pemohon dengan 86 orang memenuhi syarat dan kuota yang tersedia 35 orang. Pemerintah Kabupaten Jembrane memastikan pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran akibat penurunan transfer pusat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dan mengupayakan tambahan anggaran beasiswa pada tahap kedua. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima sehingga mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan pada tahap pertama memiliki peluang memperoleh beasiswa pada semester berikutnya.
4: Ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan minat anak-anak terhadap sektor pertanian sekaligus mendukung regenerasi petani di masa depan.
2: Dunia itu salah satu, sekarang menaruhi harus menjadi kuatan ketahanan pangan.
3: Kuatan ketahanan pangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena...
5: Program ketahanan pangan berbasis sekolah didorong sebagai upaya mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Program ini dikembangkan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan menanam dan mengenal proses produksi pangan. Langkah tersebut dinilai penting karena sebagian besar petani saat ini telah berusia lanjut, sehingga regenerasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Pembina Yayasan Pangan Nusantara Akmal Malik mengatakan pengenalan pertanian perlu dilakukan sejak sekolah agar generasi muda memahami pentingnya pangan dan tidak kehilangan ketertarikan terhadap sektor pertanian.
2: Kuliah itu salah satu, sangat menaruhi harus menjadi kuatan ketahanan pangan. Jadi kita tidak hanya berkiprah di situ saja, sehingga kami juga di yayasan adalah tetap meng-encourage, memicu kepedulian kita terhadap pangan. Sekali lagi, ibu dan bapak sekalian, kalau kita data petani-petani kita, itu 60% bahkan 70% usianya di atas 50 tahun. Sehingga petani-petani kita sekarang adalah dalam usia-usia senja. Kita ada kekhawatiran kalau semua tidak mau lagi bertani, terus kita mau makan apa? Malu kalau kita harus impor makanan aja dari China.
5: Akmal Malik menyebut sekitar 60 hingga 70% petani saat ini berusia di atas 50 tahun. Karena itu menurutnya anak-anak perlu dikenalkan dengan pertanian sejak dini agar keberlanjutan sektor pangan tetap terjaga. Sementara itu Bupati Buleleng Inyoman Sujidera mengatakan pengembangan pertanian di daerah perlu didukung dengan meningkatnya budidaya, produktivitas, dan inovasi. Menurutnya Buleleng memiliki potensi pertanian yang besar namun masih menghadapi tantangan terkait hasil produksi dan harga komoditas.
3: Nah ini mungkin tadi dia ada yayasan suatan terapangan Nusantara ini bisa memfasilitasi karena pada saat panen raya harga pasti anjlok. Pada saat harga baik, panennya yang tidak baik. Jadi ini yang menjadi kendala kami di tani-tani anggur. Tapi nanti Pak juga disiapkan, Bapak Ketua DPRD kami sudah menanti dari Bapak Nusantara.
5: Inyoman Sujidere mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi petani adalah ketidakseimbangan antara produksi dan harga. Kondisi tersebut perlu dicarikan solusi agar petani tetap mendapatkan nilai ekonomi yang baik dari hasil budidayanya. Program ketahanan pangan berbasis sekolah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan menanam, tetapi menjadi pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami pentingnya pangan dan pertanian. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, masyarakat, dan pelaku pertanian dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyiapkan generasi petani berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
4: KPU Provinsi Bali memperkuat pemahaman jajaran penyelenggaraan pemilu terkait tata cara dan mekanisme penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD melalui bimbingan teknis yang digelar di KPU Kabupaten Buleleng.
7: KPU Provinsi Bali memperkuat kesiapan penyelenggaraan pemilu dalam menghadapi proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis tata cara dan mekanisme PAW DPRD Provinsi serta Kabupaten atau Kota se-Bali di KPU Buleleng. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam proses PAW. Dengan pemahaman yang seragam, setiap tahapan diharapkan berjalan sesuai aturan, tertib administrasi, dan memberikan kepastian hukum. Bimtek menghadirkan anggota KPU RI Idam Holik sebagai narasumber. Kegiatan diikuti KPU Kabupaten atau Kota se-Bali, DPRD, pemerintah daerah, serta pimpinan partai politik. Dalam pemaparannya, Idam Holik menekankan pentingnya tata kelola kepemiluan dan kepartaian, termasuk pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL. Peserta juga mendapat pemahaman terkait ketelitian pemeriksaan dokumen, persyaratan calon pengganti, serta penguatan koordinasi antar KPU, DPRD, pemerintah daerah, dan partai politik. Seluruh proses PAW mengacu pada peraturan KPU nomor 3 tahun 2025. KPU Provinsi Bali berharap bimbingan teknis tersebut dapat memperkuat kapasitas jajaran KPU Kabupaten atau Kota se-Bali. Dengan demikian, setiap proses PAW dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Sukasa Brata Unang melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng mendorong agar penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2027 benar-benar mengutamakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam rapat kerja bersama 3 SKPD Mitra, DPRD menyoroti akurasi data perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk penambahan pos pelayanan di wilayah Buleleng.
10: Sudah lama, bangsa pasar sudah berbeda, pasar-pasarnya sekarang.
6: Komisi 4 DPRD Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya penetapan program prioritas dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja lanjutan bersama 3 SKPD Mitra Kerja Jumat 7 Agustus 2026 yang dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen. 3 SKPD yang hadir yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng. Bersama Dinas Sosial, Komisi 4 menyoroti pentingnya akurasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial, khususnya verifikasi dan validasi data terpadu agar program bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Nyoman Sukarmen mengatakan, keterbatasan anggaran daerah membuat setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
11: Iya, pada intinya dari pertama dari tiga
10: SKPD, OPD yang hadir hari ini, pertama dengan Dinas Sosial sudah memaparkan jelas kinerja kerja yang menekankan masalah apa tetap untuk seleksi apa DTSN itu perlindungan sosial juga betul-betul akan memberikan sosialis ke masyarakat dan memberikan pemahaman tentang hal itu biar tidak masyarakat merasa ketakutan ya. Dan di sanalah hadir Dinas Sosial untuk memberikan pemahaman dan pengertian. Ya.
6: Nyoman Soekarman menambahkan, DPRD tetap memberikan dukungan terhadap program unggulan yang disampaikan masing-masing SKPD, mitra kerja dengan harapan penggunaan anggaran memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
10: Sudah lama, bangsa pasar sudah berbeda. Masa pasarnya sekarang sepa. Nah, disinilah kita tadi diskusi dengan Pak Kades bahwa akan merevisi atau merubah sistem kerja atau sistem untuk pelatihan seperti SEPA atau perhotelan karena itu pasar-pasar itu yang sekarang yang menarik.
6: Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan KUA PPAS sebelum dilanjutkan melalui pembahasan gabungan komisi bersama Badan Anggaran DPRD Buleleng. Sementara itu bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Komisi 4 mendorong penguatan sarana dan prasarana karena penanggulangan kebakaran dengan luas wilayah Buleleng dan meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Dari 3 pos yang tersedia saat ini, penambahan secara bertahap hingga mencapai 10 pos pelayanan dinilai ideal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
4: Aksi kolaborasi Buleleng Bersih yang digelar LPP RRI Singaraja di kawasan Pura Agung Jagatnata Singaraja mendapat apresiasi dari Kepala Dinsos P3A Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, karena dinilai menjadi momentum positif untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
11: Kami sangat menyambut baik kegiatan ini karena didukung penuh oleh RRI Singaraja.
7: Aksi kolaborasi Buleleng Bersih yang digelar LPP RRI Singaraja di kawasan Pura Agung Jagatnata Singaraja mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum positif untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kadinsos P3A Buleleng Karyaman mengapresiasi peran RRI Singaraja yang tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga hadir melalui kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memotivasi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.
11: Kami sangat menyambut baik kegiatan hari ini karena didukung penuh oleh RRI Singaraja dan ini pasti menjadi momentum yang sangat luar biasa. Apa yang kolaborasikan ini bisa mendorong, memotivasi kepada masyarakat Buleleng bahwa semua kegiatan semestinya bisa di sebarluaskan secara positif.
7: Menurut Kepala Dinas Karyaman, aksi Buleleng Bersih perlu didorong untuk memotivasi masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya. Kolaborasi berbagai pihak nilai dapat memperkuat kesadaran bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Ia juga mengapresiasi peran RRI Singaraja dalam menyebarluaskan pesan positif kegiatan tersebut. Dengan jangkauan siaran yang luas, aksi kepedulian lingkungan di Buleleng dapat diketahui masyarakat di berbagai wilayah.
11: Dengan adanya kolaborasi dengan RRI Singaraja, akan lebih memastikan karena kami tahu LPP RRI Singaraja bisa menjangkau yang begitu luas sehingga kegiatan kita bisa diketahui di seluruh pelosok-pelosok tidak hanya di Kabupaten Buleleng tetapi di mana jangkauan RRI itu bisa diterima.
7: Menurutnya penyebarluasan kegiatan positif dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat semangat gotong royong menjaga kebersihan ruang publik. Aksi Buleleng Bersih juga menjadi bentuk nyata kepedulian lingkungan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Iputu Karyaman Putra berharap kegiatan serupa terus dilakukan RRI Singaraja bersama berbagai elemen masyarakat. Menurutnya semakin besar peluang masyarakat untuk ikut tergerak menjaga lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
4: Dari Kecamatan Ngeroga, Kabupaten Buleleng, semangat kemerdekaan kembali menggema. Pelajar, pemuda, dan masyarakat bersama-sama menyambut 81 tahun Indonesia Merdeka. Bukan sekedar melalui perayaan, tetapi dengan menumbuhkan disiplin, persatuan, sportivitas, dan semangat berkarya. Inilah Gema Proklamasi bersama reporter Rizka Desiandra.
12: Hentai! katanya.
6: Suara aba-aba terdengar tegas, kaki bergerak serempak, tangan terayun dalam irama yang sama. Di bawah terik matahari, sekelompok pelajar terus mengulang gerakan demi gerakan. Tidak ada ruang untuk lengah, tidak ada gerakan yang boleh berjalan sendiri. Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Bukan sekedar ditandai dengan merah putih yang menghiasi lingkungan, tetapi juga melalui langkah kaki yang teratur, barisan yang tegap, serta semangat anak-anak muda yang tengah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan. Di balik khidmatnya upacara pengibaran bendera, ada anak-anak muda yang berlatih dengan disiplin. Salah satunya Igusti Ayu Yahya Paramita, anggota pasukan pengibar bendera Kecamatan Keroga. Bagi Yahya, kesempatan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera bukan sekedar menjalankan tugas seremonial, tetapi menjadi kebanggaan sekaligus pengalaman yang akan membekas.
13: Dari awal latihan sampai sekarang saya sangat senang, walaupun sedikit lelah, tapi saya bisa bertemu dengan teman-teman baru dari sekolah lain.
6: Tanggung jawab serupa juga dirasakan Komandan Peleton atau Danton Iwayan Eka Saputra. Memimpin barisan bukan perkara sekedar memberikan aba-aba. Setiap gerakan harus dipastikan seragam, setiap anggota harus memahami posisi dan tugasnya. Ketepatan menjadi bagian penting dari penghormatan terhadap Sang Merah Putih.
14: Saya sebagai Danton, saya pemberi aba-aba dan saya harus mengatur pasukan itu supaya kompak. Itu memang lumayan sulit.
6: Pelatih dari Koramil Serma Putu Udiarsane mengatakan proses latihan juga tidak berhenti pada kemampuan baris per baris. Serma Putu mengatakan pelatihan diberikan sekaligus untuk menanamkan pemahaman mengenai dasar-dasar kedisiplinan. Menurutnya, kemampuan yang diperoleh selama latihan diharapkan tidak hanya digunakan saat bertugas sebagai pengibar bendera semata.
15: Untuk melatih adik-adik, karena mereka sama sekali dasar militernya, memang sih dari SD sampai tingkat SMA mereka dapat, cuma tidak murni, artinya belum penuh benar yang dilaksanakan. Nah, kami sebagai pelatih di sini dari Koramil 160908 Koroga memberikan betul-betul materi dasar PBB dari sikap sempurna, tindakan latihan di tempat, perubahan arah, dan perjalanan seperti langkah tegap, jalan tempat, dan langkah ke samping kanan, ke samping kiri.
6: Di titik inilah semangat kemerdekaan menemukan maknanya. Pengibaran bendera hanya berlangsung beberapa menit, tetapi proses untuk sampai pada momen tersebut menuntut kedisiplinan yang dibangun berulang kali. Dari satu aba-aba, satu langkah, hingga satu gerakan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Ada nilai tentang bagaimana sebuah generasi belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya.
15: Karena kami ini istilahnya sudah tua, Bu ya. Mereka lah generasi-generasi yang akan nanti menggantikan kami-kami ini. Harapan kami kepada anak-anak yang sekarang menjadi paskibra agar nanti bisa ditularkan ke sekolah masing-masing untuk jiwa patriotismenya biar bangkit kembali di seluruh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Grogak. Karena ini kan perwakilan dari berbagai sekolah, ada 4 sekolah di wilayah Kecamatan Grogak, Ibu.
6: Semangat tersebut kemudian diperluas Kecamatan Grogak melalui rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sekretaris Kecamatan Grogak yang juga Ketua Panitia Putu Doni Sugiarte mengatakan berbagai kegiatan disiapkan untuk menghidupkan suasana kemerdekaan sekaligus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan generasi muda.
16: Rangkaian kegiatan memang kita mencoba mengemas kegiatan ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang memang pertama kegiatan puncak atau utama kita kan peringatan detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 yang nanti dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, tetapi mengawali pelaksanaan kegiatan, kami dari Panitia Tetap Hari-Hari Nasional Kecamatan Grogak sudah melakukan koordinasi, komunikasi, termasuk merancang berbagai kegiatan yang kiranya bisa mengakomodir semua elemen masyarakat, semua stakeholder di Kecamatan Groga.
6: Rangkaian kegiatan berlangsung pada 6 hingga 12 Agustus 2026 dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari Linmas, masyarakat desa hingga pelajar. Kegiatan diawali Kamis 6 Agustus 2026 melalui lomba peraturan baris berbaris atau PBB Linmas Desa Sekecamatan Groga. Pada hari yang sama, semangat kompetisi generasi muda juga disalurkan melalui pertandingan e-sport Mobile Legend dan Free Fire yang melibatkan pelajar SMP hingga SMA SMK MA sederajat.
16: Yang pertama, kita mengawali kegiatan di tanggal 6 Agustus kemarin, kita melaksanakan turnamen e-sport. Jadi kita bekerja sama dengan KONI Kecamatan Groga, dan kebetulan saya juga sebagai koordinator KONI Kecamatan Groga. Jadi momen ini kita jadikan sebagai ajang kolaborasi, di mana pada saat itu kita melaksanakan turnamen e-sport dengan divisi Mobile Legend dan Free Fire.
6: Sementara itu, memasuki Senin 10 Agustus 2026, semangat kedisiplinan kembali ditunjukkan melalui lomba gerak jalan tingkat SMP atau MTS sederajat putra dan putri. Peserta menempuh rute dari lapangan Celukan Bawang menuju kantor Camat Groga. Selanjutnya, Selasa 11 Agustus 2026, giliran pelajar SDMI Putra yang mengikuti lomba gerak jalan sebelum kategori SDMI Putri digelar Rabu 12 Agustus 2026. Kedua kategori tersebut mengambil rute dari kantor Camat Groga menuju kantor Desa Musi.
16: Mengisi pembangunan. Nah, ini tentu yang paling penting. Tentu mengisi pembangunan dalam berbagai bidang. Nah, kita berharap bahwa nilai-nilai juang, semangat patriotisme, rela berkorban, jujur, ini bisa kita implementasikan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks pelaksanaan tugas kita di berbagai bidang.
6: Bagi masyarakat Groga, kemerdekaan tidak hanya berhenti pada upacara dan perlombaan. Ia hadir melalui kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, bagi pelajar untuk belajar disiplin, bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan, dan bagi seluruh unsur masyarakat untuk merawat kebersamaan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Rencana pembangunan Wolfanya Tebing bertaraf internasional di Buleleng tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali Utara. Fasilitas ini diharapkan memadukan olahraga dengan potensi alam dan pariwisata Buleleng.
12: Adanya suatu pemikiran Bapak Gubernur untuk bisa turisme, sport turismenya bisa bangkit di Buleleng, makanya beliau menyarankan untuk bisa meninjau lokasi-lokasi yang ada di Buleleng.
7: Kabupaten Buleleng diproyeksikan memiliki destinasi sport turisme baru melalui rencana pembangunan Wolfanya Tebing bertaraf internasional. Fasilitas ini tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata olahraga di Bali Utara. Ketua Umum MVTI Bali Putu Yudi Admike menilai potensi perbukitan, persawahan, dan pantai Buleleng menjadi modal untuk memadukan olahraga dengan pariwisata. Keberadaan wall dengan latar alam khas Buleleng diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi atlet.
12: Itulah yang kami harapkan untuk kami bisa turun ke Buleleng ini melihat daripada lokasi-lokasi, sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan, tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung turisme itu sendiri.
7: Konsep sport tourism mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional sejalan dengan upaya memadukan olahraga dan pariwisata, sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi lokasi kejuaraan internasional. Menurutnya, sejumlah lokasi masih dipertimbangkan dengan memperhatikan potensi alam, aksesibilitas, kedekatan dengan akomodasi, serta kemudahan atlet untuk berlatih.
17: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali, khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series panjat tebing itu bisa terlaksana di Bali, khususnya di Buleleng.
7: Menurut Gede Supriyatna yang juga ketua umum KONI Buleleng, pengembangan sport tourism tidak hanya berorientasi pada pertandingan, tetapi juga membuka ruang latihan bagi generasi muda dan aktivitas masyarakat. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah RTH Taman Asri Banyuasri Singaraja karena mudah diakses dan dekat dengan kawasan wisata Lovina serta memiliki panorama alam yang mendukung. Wall panjat tebing tersebut diharapkan nantinya memperkuat Buleleng sebagai pusat olahraga dan pariwisata di Bali Utara. Selain mendukung prestasi atlet, keberadaannya juga berpotensi menggerakkan sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan ekonomi masyarakat. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Ah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
5: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sia Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional. Mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: berdua. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Pagi hari ini kita di Singaraja menyapa. Jadi Eni bakal menyapa Anda semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat yang lagi beraktivitas atau yang weekend kali ini libur bersantai di rumah, atau yang habis nonton GJ 45 km, wah luar biasa. Peserta-pesertanya juga keren-keren banget ya, semangatnya luar biasa. Patut kita acungin jempol, karena tadi beberapa peserta ini juga sempat nonton di depan kantor karena tadi lewat rutenya kesini ya. Itu semuanya semangat-semangat, meskipun ada beberapa yang sudah lemas, sudah loyo ya, karena memang capek mengingat jarak tempuhnya itu lumayan panjang ya. Bayangkan saja 45 km. Baik pendengar, jadi buat yang sudah ikut berpartisipasi lomba GJ 45, yang sudah finish semuanya, selamat ini ucapin. Siapapun yang keluar sebagai juara nanti pasti itu yang terbaik ya. Jadi dari penilaian dewan juri pastinya, tapi semuanya ini yakin penampilannya semuanya sudah bagus-bagus, kekompakannya juga keren-keren. Meskipun ada beberapa mungkin yang kelelahan hingga keluar dari barisan, tapi itu gak jadi masalah ya. Yang lainnya tetap semangat sampai di garis finish. Baik pendengar Pro 1, sebelum ini lanjut kasih beberapa informasi, kita dengarkan dulu atau kita ikuti dulu ya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya bersama prakirawan Bapak Iwayan Wirate. Halo, selamat pagi Pak Wayan.
1: Pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya Pak Wayan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja di manapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Nah, untuk cuaca secara umum cerah hingga perawan dan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, terjadi tidak merata di wilayah Bali bagian tengah pada siang dan sore hari, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan maksimum mencapai 36 km/jam. Suhu udara kisaran antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 60 hingga 90%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 18 WITA. Kemudian ini memang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 1 meter hingga 3 meter. Untuk peringatan dini, waspadai tinggi gelombang laut dan akan mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Padung, Selat Lombok bagian utara dan selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian informasi kita dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya melibas video RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Wayan untuk laporan informasi perakiran cuaca yang bisa dijadikan acuan untuk Anda semuanya pendengar Pro 1. Siapa tahu yang ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah, yang pasti tetap waspada, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng ini memberikan pendidikan demokrasi kepada 70 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Buleleng pada Jumat 8 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Taman Kota Singaraja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman generasi muda mengenai demokrasi dan kepemiluan. Para anggota Paskibra juga didorong untuk memahami pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut turut memperkuat sinergi antara KPU Kabupaten Buleleng dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buleleng dalam memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng Ketut Simbayase mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Ia berharap anggota Paskibra tidak hanya menjadi teladan dalam kedisiplinan dan nasionalisme, tetapi juga mampu menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan tidak hanya berupa upacara tetapi juga melibatkan masyarakat, pelajar, UMKM hingga generasi muda. Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengatakan kegiatan utama meliputi renungan suci, upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026. Sementara kegiatan pendukung diantaranya gerak jalan, penebaran benih ikan, aksi kebersihan, kunjungan sosial, serta tatap muka dengan para veteran. Semarak kemerdekaan juga ditandai dengan gerakan pemasangan bendera merah putih sepanjang 1 hingga 31 Agustus 2026. Pemkab Buleleng telah menyalurkan ya 3.275 bendera yang didistribusikan melalui para camat untuk dipasang di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi masih ya dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kesehatan ini menggelar sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi human papilloma virus atau HPV. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pemeriksaan HPV DNA dan cek kesehatan gratis atau CKG di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa pada Jumat 7 Agustus 2026. Jadi momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan mengenai pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Informasi ini masih dikutip dari laman rri.co.id dan sekaligus menjadi informasi terakhir ya di Singaraja Menyapa untuk pagi hari ini. Pendengar Pro 1, Anda jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu 2 jam lagi menemani Anda semuanya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, sampai tuntas Singaraja pagi ini ya untuk hari ini. Dan pendengar, nanti tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi saatnya ya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk.